perpaduan keharmonian dan kesejahteraan rakyat selama lebih 5 dekad. Selain itu, gerakan komuniti bawah kementeriannya telah diperkasakan melalui pelbagai inisiatif yang melibatkan kira-kira 250 ribu anggota KRT. Dua universiti awam negara USM dan UKM terus mengharumkan nama Malaysia apabila tersenarai dalam kelompok 7 universiti terbaik dunia. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abu Kadir berkata USM melonjak ke kedudukan kelima dunia, maka UKM berada di tangga ketujuh daripada lebih 1,600 universiti yang dinilai berdasarkan sumbangan cara matlamat pembangunan mampan PBB. Pencapaian itu membuktikan Universiti Malaysia telah memberi impak besar kepada pembangunan masyarakat serta agenda kemampanan dunia. Polis berjaya menumpaskan satu sindiket pengedaran dadah dan merampas ketamin serta pil disyaki Aramin 5 bernilai lebih RM120,000 hasil serbuan di sebuah rumah di Pengkalan Tiara. Ketua Polis Perak Dato' Muhammad Alwi Zainal Abidin berkata dalam operasi itu dua lelaki dan seorang perempuan warga tempatan ditahan. Ujian air kencing mendapati seorang daripada suspek positif dadah jenis ketamin, maka dua lagi negatif dadah. Kes disiasat bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Di Negeri Sembilan, 127 tonggas petroleum cecair LPG dianggarkan bernilai RM16,000 dirampas KPDN Negeri Sembilan. Ia menerusi serbuan ke atas sebuah stor tidak berlisin dalam Obstiris 4.0 bersepadu di Kuala Sawah. Pengarah KPDN Negeri Muhammad Zahir Mazlan berkata serbuan itu hasil pemantauan dan risikan selama seminggu. Pihaknya akan terus mempertingkat pemantauan dan pemeriksaan bagi memastikan seluruh ekosistem perdagangan mematuhi undang-undang. Sukan, kontingen tenis Kuala Lumpur menyasarkan sekurang-kurangnya 4 pingat emas pada Sukma 2026 berdasarkan prestasi semasa pemain dan kekuatan barisan dimiliki. Ketua Jurulatih Tenis Kuala Lumpur Abdul Hazli Zainuddin berkata sasaran itu dianggap realistik namun pasukannya berpotensi untuk melakar pencapaian lebih baik. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Okey, selamat pagi semua.
2: Ya, selamat pagi.
1: Alhamdulillah, semoga sihat belaka ya.
2: Ya, betul.
1: Baik.
2: Okey, jadi terima kasih yang masih lagi dengar menerusi RTM Klik ke, frekuensi ke, dekat RTM Klik ke, FB Live ke.
1: Ya.
2: Terima kasih tau.
1: Boleh masuk follow, like dan juga share ya.
2: Okey.
1: Rosy dan Safir, selamat pagi. Eli Rike pun selamat pagi.
2: Tadi ada tahukah anda tentang treadmill tu kan? Fiza HG dari Brunei,
1: dia kata apa,
2: dia Nazri treadmill dekat rumah saya ni pun sudah kena panyap. Dalam kurungan panyap tu simpan.
1: Dah kena simpan.
2: Saya tidak kesorangan.
1: Cuba-cubalah buka, kesian treadmill tu kan.
2: Saya on. Bukan saya tak on.
1: Betul.
2: Eh, kalau ikutkan dia punya face tu kan, orang kata apa, kita panggil apa tu ah? Kelajuan dia sampai 7 tau. Lepas tu dia macam ada bukit.
1: Ada
2: sikit.
1: Bukit tu
2: dia naikkan dalam 120 macam tu lah. Saya memang biarkan kelajuan maksimum.
1: Tapi ada orang dah.
2: Tapi saya masa tu dekat tepi lah. Saya macam cuba satu kaki. Nantilah.
1: Tak apalah. Ambil kursi letak kan. Lepas tu duduk.
2: Aduh.
1: Boleh juga.
2: Itulah.
1: Yelah, okay.
2: Sama-sama lah kita eh. Yang penting sihat. Moga-moga semua dan keadaan baik-baik lah untuk pendengar Tiga Suara eh.
1: InsyaAllah.
2: Amin.
1: Okay, amin. Baik, seperti biasalah perkongsian kita pada pagi ini juga.
2: Okay.
1: Pada baik kita hari ini, jangan lupa Aizat Azam.
2: Terima kasih.
1: Bersekam mata dia buatnya tu.
2: Pukul berapa ni?
1: Tak tahu pula tu. Pukul berapa dia hantar
2: pukul? Pukul
1: 1
2: eh. Pukul 1. 1.30 pagi. Ijat-ijat eh.
1: Ijat.
2: Jaga kesihatan tau.
1: Elok-elok Ijat.
2: Kadang-kadang dia terbebel mata dia.
1: Yelah, awak tu dah tinggi.
2: Ubat tau.
1: Pakai ubat.
2: Okay. Terima kasih Aizat. Ini tentang kerajaan bersetuju untuk naikkan peruntukan tahunan bagi setiap kawasan rukun tetangga. KRT tau.
1: Okay.
2: Daripada RM6,000 kepada RM10,000 berkuat kuasa 1 Januari 2027.
1: Ya. Yeah. Dan apa yang dimaklumkan oleh Perdana Menteri kita Dato' Sri Anwar Ibrahim, kenaikan itu merupakan yang pertama dalam tempoh 10 tahun sebagai usaha untuk terus memperkukuhkan peranan KRT dalam memupuk perpaduan dan keharmonian masyarakat.
2: Okey, KRT ni penting eh. Orang kata lah KRT Jepun
1: tak.
2: KRT ni sangat penting sebab peranan dia nak bina semangat kejiranan. Nak jadi benteng kalau ada usaha yang boleh mungkin pecah belahkan rakyat. Kadang-kadang kawasan rukun tetangga ni bagusnya, contoh musim perayaan, ada yang kalau tak balik kampung kan, contoh kejiranan dia tu bercampur lah bangsa, ada Cina, Melayu, India. Bila Cina balik kampung raya, rukun tetangga yang Melayu, yang India bergabung tolong jaga.
1: Betul.
2: Keamanan kan.
1: Itu pentingnya rukun tetangga tu. Sebab rukun tetangga ni, untuk Gen Z nak tahulah kan, dah lama dah.
2: Ingat tak cerita apa tu dulu, Allahyarham Ibrahim Pendek dulu?
1: Yang apa nama ni,
2: apa nama cerita tu?
1: Cerita hantu tu sebenarnya. Dia cerita pasal hantu. Hantu Jepun tu. Yang pada waktu ada Ibrahim Pendek, Aziz Sat, bukan Sata, Samsudin kena angkat tidur kat luar,
2: kat pokok pisang.
1: Kat pokok pisang.
2: Lepas tu berus gigi guna berus gigi ikan.
1: Samsudin bini dia, siapa nama ni?
2: Yusni.
1: Allahyarham Yusni.
2: Allahyarhamah Yusni.
1: Jafar. Ayah Yusni Jafar.
2: Okey.
1: Cerita lama tau.
2: Cerita lama nama. Siapa ingat tajuk cerita tu? Boleh komen lah.
1: Itu gambaran pada waktu 80-an
2: lah. 90-an lah.
1: Betul.
2: Dan Alhamdulillah, sekarang ni diselaraskan oleh Jabatan Perpaduan Negara dan juga Integrasi Nasional untuk KRT inilah negara kita. Jadi terima kasihlah untuk semua yang berkhidmat dalam KRT.
1: Betul.
2: Untuk jadi orang kata apa, dalam masa yang sama bantulah kawasan kejiranan, komuniti dan sebagainya.
1: Itu pentingnya. Okey, jom kita dengarkan lagu ini dahulu. Kalau siapa yang tahu cerita apakah itu, kongsikan bersama dengan kami di Facebook apa cerita
2: ni? Setinggal.
1: Setinggal
2: 1981.
1: Oh, saya tak lahir lagi.
2: Saya tengok kat ni.
1: Saya dah lahir tahun 82.
2: Saya pun tak lahir lagi.
1: Sonic dah lahir. Sonic 80 kan?
2: 76.
1: Dah lahir dah.
2: Kalau dia ada ni mesti dia tahu ni. Silap dia dah jadi rukun tangga dah.
1: Dia tengok dah tu macam tu.
2: Okey, okey.
1: Baik.
2: Jom komen. Kejap lagi kita baca komen anda.
1: Okey. Dengarkan lagu ini dahulu. Nasional.
2: Pagi.

0: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minit Piala Dunia.
2: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baru yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baru termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
1: Minit Piala Dunia.
0: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: Global.
1: Okay. Global kita hari ini juga pasal Piala Dunia tau.
2: Okay. Sambil tu kita nak sapa jugalah Muhammad Yusof. Dia kata selamat pagi tiga suara. Hari-hari dengar Masya Rasul, Rosida Safil. Masya Rasul dia kata hari ni uruskan anak buah ke hospital. Allah, kenapa?
1: Buat check up ke apa ke? Bagitahulah. Semoga dipermudahkan lah untuk Masya Rasul. Okay.
2: Okay, global eh.
1: Global kita hari ni juga pasal Piala Dunia. Kita dah masuk tahun ini, tahun 2026 dia.
2: Betul.
1: 2026 dah 8 Muharram 1448 Hijriah.
2: Betul lah tu. Kan? Tak boleh disangka lagi.
1: Ya. Tapi dengan zaman yang moden ni, masih jugalah lagi.
2: Kenapa?
1: Ada bomo katanya.
2: Yang pakai bedak semalam viral tu ke? Kan?
1: Ya. Bomo dipakai je.
2: Yalah.
1: Allah.
2: Hai. Tapi benda-benda macam ni memang ada orang yang percaya tau.
1: Ya.
2: Dan kita pun tak boleh nak salahkan orang yang percaya tu. Yalah. Sebab adat dan kepercayaan tradisi masing-masing kan.
1: Ikut negara masing-masing lah kan.
2: Boleh boleh tengoklah dekat Facebook Live. Sebab kalau masa saya tengok semalam video ni.
1: Ya, betul.
2: Saya bayangkan, saya ingatkan Ryan Bakery.
1: Bukan.
2: Sebab dia pakai bedak tu.
1: Ya. Aduh.
2: Dia pakai bedak, tapi itulah dia bomoh untuk memastikan negara dia menang.
1: Ini tak menang pun.
2: Alah, bomoh.
1: Nak bagi menang, tapi tak menang juga.
2: Yalah, sebab itulah. Jangan percayalah kan.
1: Yalah, kita tak boleh lah.
2: Ini berlaku masa baru-baru ni jugalah. Memang Piala Dunia tahun ni tau yang berlaku ni.
1: Baik.
2: Yang menyaksikan masa tu perlawanan antara England dengan Ghana. Keputusan 0-0. di sebalik keputusan seri tu, ada perkara mistik yang berlaku.
1: Betul.
2: Mungkin dia tak dapat skor tu satu hal lah.
1: Yelah.
2: Mungkin dia menutup hijab pemain-pemain England untuk tak jumpa kat mana gawang
1: mana gol ni kan. Gol ni kan?
2: Itu yang kosong-kosong kurang-kurangnya.
1: Okey. Tapi cerita macam kita cakap baru awal tadi lah dia. Kita cakap nak memastikan pasukannya menang. Tak menang pun. Okay. Ada seorang bomo ni dari Ghana. Nama dia Nana Kwaku Bonsam.
2: Nana. Siapa Nana?
1: Yang mana dia mengaku tau, dia ada kuasa yang hebat, kuasa sihir. Dan kuasanya itu telah berjaya menyekat penyerang England Harry Kane daripada menjadikan gol ketika menentang pasukannya Ghana.
2: Kan? Okay. Nana.
1: Okey, kenapa tu?
2: Nana mendakwa.
1: Baik.
2: Sihir ni yang dia buat ni, dia datang daripada Quill Coffee or Coffee.
1: Coffee.
2: Okey, dan menggelarkan dirinya sebagai satu-satunya lelaki tulen di Afrika.
1: Bayangkan
2: dengan kuasa bulan. Itu Sailor Moon. Dengan kuasa mana tadi yang ditawarkan oleh Nana ni tadi, termasuk ritual, bimbingan kaunseling. Bimbingan kaunseling saya tambah.
1: Okay.
2: Dan penyembuhan spiritual. Termasuk perlindungan. Ini macam package lah. Siapa ambil kata apa, ambil servis dia sebagai bomo dia akan sediakan ritual, bimbingan, penyembuhan spiritual dan juga perlindungan.
1: Bayangkan.
2: Bayangkan. Ini package. Berapa harga package
1: Nana ni? Nana ni bomo temberang ni.
2: Dengan kuasa bulan, aku akan menghukummu.
1: Okey, dan ceritanya ialah nak buat macam ni kan.
2: Yalah.
1: Ada peranan tersebut. Ini berlaku tau. Kalau anda tengok kat video ni,
2: tak percaya. Ya Allah, tengoklah tu ada. Dekat video, dekat Facebook.
1: Bomo tu datang. Bomo tu datang dekat luar, keluar dari Ghana tu, datang ke stadium tau. Siapalah beli tiket kat dia ni. Bayangkanlah.
2: Bayangkan Allah.
1: Aduh.
2: Maknanya dia dah beli tiket awal tau.
1: Ya. Duduk depan-depan pula tu.
2: Apalah dia bayar
1: dengan
2: ni kan?
1: Dengan muka bersopak putih tu kan.
2: Dia macam pakai bedak sejuk.
1: Bedak sejuk.
2: Sambil dia tiup-tiup jugalah. Dia macam bedak-bedak jugalah.
1: Dan ceritanya lelaki itu berada di tempat penduduk penyokong Ghana. Dan dia bawa serbuk putih tau. Bila Harry Kane nak skor je, dia hembus serbuk putih tu.
2: Dia macam bedak. Dia macam bedak talkum tu.
1: Bedak talkum. Aduh.
2: Nana ni Siapa yang nama Nana ni, mesti dia nak tukar nama lepas ni.
1: Okay.
2: Nana ni kata dia hanya mampu untuk halang hurricane je. Dia memang target hurricane je sasaran dia. Macam 7-7 lah. Kalau kat Malaysia dia 7-7.
1: Okay.
2: Untuk menjadikan gol. Namun okay, kalau ada pemain England lain yang menjaringkan mana-mana gol lah dalam perlawanan England dengan Ghana ni,
1: okay,
2: Bomo tu tak boleh halang.
1: Sudahlah cerita ni.
2: Ini cerita awak tau. Yeah. Ini bahan awak tau.
1: Ya. Yeah. Saya ambil pun dekat segmen global lah.
2: Okay.
1: Dah mengarut itu kecil kata Bomo tak berang ni.
2: Okay. Ada lagi sambungan dia. Situasi sebenarnya, Harry Kane ada cakap perlawanan ni berasi dengan baik lah.
1: Okay.
2: Namun kebijaksanaan pertahanan Ghana yang berjaya berasi dengan baik menyukarkan pasukan England menang. Dan bertahan lah, orang kata Ghana mampu bertahan 0-0.
1: Yeah.
2: Sebab kita tahu England ni pasukan yang sangat hebat.
1: Betul.
2: Antara nama-nama yang, nama-nama negara yang orang kata apa, disebut-sebut untuk mara ke peringkat seterusnya.
1: Mm-hmm.
2: Dan Harry Kane pernah ditemu bual juga selepas perlawanan. Dan dia sendiri memang mengakui.
1: Oh pula. Mengakui?
2: Mengakui kaki dia agak sukar dikawal ketika ditemu bual.
1: Oh dahsyat.
2: Maknanya dia, dia dipengaruhi kot bila dia nampak.
1: Ya Allah.
2: Tapi keputusan seri ni sebenarnya dah memadai untuk England mencerahkan peluang. Yalah, untuk cukup masuk. Dah cukup dah. Walaupun dia tak berjaya menjaringkan gol, 0-0 tu bertahan dengan Ghana pun dah berjaya melayakkan dia ke peringkat 32.
1: Iyalah. Itulah seheran dia tu kan. Ya Allah.
2: Aduh, siapa nak tengok Bomo Nana ni?
1: Tapi kalau dia Bomo Harry Kane tu, pemain lain tu tak boleh skor ke?
2: Kenapalah pemain lain pun kan.
1: Tapi tu, tapi itulah, dah ceritanya begitulah kan.
2: Ada pandai lah. Ada orang yang percaya Bomo. Yalah, ada orang dia percaya dia sendiri Bomo.
1: Dia boleh berobat.
2: Orang percaya tu satu hal lah, kita tak boleh nak lah orang. Dia sendiri percaya dia Bomo.
1: Dia Bomo eh.
2: Suka hatilah. Yalah,
1: tak apalah eh.
2: Okay, jom.
1: Okay, jom dengarkan lagu ini, bagi komen depan ni eh.
2: Muka dia macam saya bedakkan anak saya bawa lepas mandi. Indra sini bedak.
1: Ba, betopak muka tu.
2: Inilah dia.
1: Nasional.

0: Okey, kisah pasal bomo yang ada di Piala Dunia lah.
1: Ya. Kalau tengok ni memang aduh, lucu lah eh. Okey. Siam Log Farm, dia kata Nazri betul-betul awak gelak eh.
0: Yalah, bukanlah.
1: Puas hati betul dengan bunyi awak gelak.
0: Yalah, sebab bukannya apa, kita faham lah kan. Macam-macam nak menang tu lah kan.
1: Yalah.
0: Okey, Yan Hemi kata tiket flat mahal. Jadi bomo Nana ni boleh bawa seko kadam je, betul lah.
1: Sebab tu boleh tuju dekat Hurricane je.
0: Yang lain banyak. Sebab pemain ada 28, 25. Satu pemain, satu kadam.
1: Aduh, Syah Alia dia kata bomo Pak Tam tepung gandum ke tu. Okey, Idah Onicha. Wah, bukan main gelak besar awak ni ah.
0: Itulah
1: tu. Dia kata tapi tahun ni tak ada haiwan yang predict game. Bomo lah pula. Macam kita pernah World Cup tahun bila yang ada sotong tu kan.
0: Betul, sotong lah, macam-macam.
1: Macam-macam lah eh.
0: Okey, lepas tu kita ada ni Kak Dayang kata macam itulah wajah mak saudara saya. Usianya dah 80 tahun. Lepas mandi je putih muka.
1: Betul, saya pun lepas mandi kan anak saya macam tu lah. Sini nak dia bedakkan muka tu. Betul-betul lah muka kan.
0: Habis.
1: Okay, Hidayat Mustaqim dia kata tapi kan betul saya kata, dia kata ada berita pasal Hurricane ni semalam.
0: Okay.
1: Dia memang cakap dia tak boleh kawal kaki. Mungkin betul. Bomo tu lain gula-gula kan dia.
0: Itulah tu. Kemungkinan lah kan.
1: Wallahualam.
0: Macam kita tapi, orang Islam ni tak boleh lah percaya betul.
1: Tak boleh eh. Sebab ibarat kita ni bersekufu dengan apa tu nama syaitan.
0: Ya.
1: Jadi jangan eh.
0: Ya. Yeah.
1: Okey.
0: Okey, tak apalah, jom. Ini boleh percaya ni.
1: Apa dia?
0: Tinjauan cuaca. Laporan cuaca boleh.
1: Okey. Pelampung okay. Kita okey.
0: Kita bersama dengan Cik Muhammad katanya.
1: Okey, Cik Muhammad silakan.
0: Baik, silakan.
2: Tinjauan cuaca.
3: Pagi. Hello, assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar. Alhamdulillah, cuaca baik di seluruh negara ketika ini termasuk di negeri Sabah dan Sarawak. Keadaan cuaca cerah tanpa hujan ini dijangka akan berterusan hingga ke tengah hari nanti. Walau bagaimanapun, pada sebelah petang, hujan beserta ribut petir masih lagi berpotensi berlaku dan dijangka lebih tertumpu di kawasan tengah dan pantai timur Semenanjung. Bagi negeri Sabah, cuaca lembap berpotensi berlaku di kawasan Kudat, pantai barat dan pedalaman. Manakala di Sarawak, hujan dijangka akan berlaku di bahagian Kuching, Serian, Semerahan, Kapit, Miri dan Limban. Orang awam di kawasan Terbabit dinasihatkan untuk sentiasa peka dengan segala amaran cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Okay, bagi mengikuti perkembangan cuaca terkini, anda boleh melayari laman web rasmi serta laman media sosial Met Malaysia. Okay, kembali menceriakan pagi kita bersama Nazri dan dia di National Pagi. Sekian, terima kasih.

0: produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baharu. Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
2: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
3: Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi. Aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
2: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
3: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
2: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
4: Ha? Masa semakin suntuk?
5: Hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan Anugerah Tanda Terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan permis anda sekarang di www.kpkt.gov.my. Sebelum terlambat.
6: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 hingga 10 pagi.

0: acara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani kepada para pendengar Nasional FM. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah. Hari ini kita nak bincang tentang kejujuran. Satu nilai asas yang nampak mudah tapi mencabar untuk diamalkan dalam kehidupan. Kejujuran ni bukan saja penting untuk menjaga hubungan dengan orang lain, tapi juga penting untuk diri sendiri. Bak kata pepatah, kejujuran adalah mata wang yang paling berharga. Bila dia hilang, sukar nak dapatkan balik, kan? Jadi jom kita lihat tiga cara kita untuk hidup dengan kejujuran dalam dunia yang serba mencabar ini. Cara yang pertama adalah jujur dengan diri sendiri. Kejujuran bermula dari diri sendiri, tuan-tuan dan puan-puan. Tanya diri kita, adakah saya benar dengan kelemahan saya? Adakah saya jujur dengan diri saya? Adakah saya betul-betul jujur dalam mengejar matlamat saya? Ramai orang takut mengakui kelemahan kerana bimbang dilihat lemah. Tapi hakikatnya, bila kita jujur dengan diri sendiri, kita lebih mudah perbaiki diri dan melangkah ke hadapan. Dia macam inilah analoginya. Hidup tanpa kejujuran ni, dia ibarat cuba menampal lubang bot yang bocor dengan pita pelekat, dengan seletip. Mungkin nampak okey, tapi akhirnya tetap akan bocor dan karam. Itu yang pertama, jujur dengan diri sendiri. Cara yang kedua adalah jujur dalam kata-kata dan tindakan. Kejujuran bukan sekadar bercakap benar, tetapi juga memastikan kata-kata selari dengan tindakan. Betul? Contoh, kalau kita janji nak hantar kerja pukul 10 pagi, tapi hantar pukul 3 petang, itu dah menjejaskan kepercayaan orang, kan? Kejujuran ni, dia adalah asas kepercayaan. Dan bila kita berpegang padanya, hubungan kita dengan orang lain akan jadi lebih harmoni. Janganlah kalau janji nak hantar laporan sekejap lagi, dah 9 bulan 10 hari baru siap. Sama macam orang nak bersalin. Jadi, kena jaga kata-kata dan tindakan. Cara yang ketiga adalah jujur dalam menilai orang lain. Oh, yang ni penting. Bila kita menilai orang lain, jangan terlalu keras. Dan dalam masa yang sama, jangan terlalu memuji tanpa sebab. Sama ada kita menilai makanan, kita panggil apa, food review contoh, right? Ataupun kita menilai perkhidmatan, servis atau prestasi kerja. Kejujuran adalah tanda kita menghormati usaha orang lain. Contoh, bila beri review makanan, ulasan makanan, restoran dan sebagainya, fokus pada apa yang anda rasa, bukan ikut-ikutan. Jangan bias, sebab ia bukan sahaja menipu orang lain, tetapi juga merosakkan kepercayaan kepada pendapat kita. Itu belum kita sentuh lagi tentang keberkatan rezeki. Kalau yang kita buat review tu dapat duit pula, dapat bayaran pula. Jadi hati-hati. Kerana review yang tak jujur, dia ibarat cermin yang palsu. Nampak cantik tapi tak menggambarkan realiti. Jadi para pendengar yang saya hormati sekalian, inilah tiga cara untuk kita hidup dengan kejujuran. Yang pertama, jujur dengan diri sendiri. Yang kedua, jujur dalam kata-kata dan tindakan. Yang ketiga, jujur dalam menilai orang lain. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
0: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Okey. Siapa yang nak jumpa dengan Black, boleh jumpa Black.
1: Kat mana?
0: Dia ada kat Langkawi sekarang ni. Dia kan ada chalet kat sana kan. Bersama dengan isteri dia, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Okey.
0: Baik.
1: Sambil itu kita borak-borak juga santai-santai dekat TikTok Live.
0: Baik.
1: Okey, terima kasih untuk rakan-rakan yang ada di TikTok Live. Sekarang ni untuk perkembangan bola macam mana Nazri?
0: Perkembangan bola sepak sekarang ni secara langsung di Sukan Plus. Perlawanan seterusnya pertembungan antara Mexico ketika ini tuan rumah.
1: Okey.
0: Turun beraksi di Estadio Celidad di Mexico.
1: Okey. Sambil itu tentang bola lah. Sebab National FM pun memang radio utama untuk bahasa Melayu bagi Piala Dunia. Untuk rakan-rakan yang berada di TikTok ni, Mawar Anggun, saat bersiaran tiga suara, mantap. Ski Draw, terima kasih juga. Muncul, singgah sekejap. Lepas tu ada Mazna Abdullah tadi, rakan lama kita, pengacara SPM Hisham Saleh. Pun ada juga singgah. Terima kasih bagi sokongan juga.
0: Betul.
1: Boleh follow lah pergerakan ataupun perkembangan Hisham Saleh di TikTok dia.
0: Baik. Okey, seperti biasa di Facebook masih on lagi. Okay. Boleh follow, like dan juga share. Macam biasa selepas ni kita ada berita yang bakal menyusul. Dan insyaAllah lepas tu kita kembali lagi lah.
1: Untuk kopi bola
0: Kopi bola pagi. Cantik. Ada cerita dia
1: Okey.
0: Okey, dengarkan lagu dahulu.
1: Mari.
0: Nanti kembali lagi selepas ini.
1: Inilah dia
0: Nasional
1: Pagi.

Elak heret institusi diraja dalam polemik politik. KPKM sedia hadapi kesan El Nino pantau bekalan makanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi.

0: BRT dinaikkan kepada RM10,000. Ia akan disalurkan pada 1 Januari depan. Jelas Datuk Seri Anwar, peruntukan itu dibuat selepas kadar geran tahunan KRT kekal pada RM6,000 sejak 10 tahun lalu. Meski peranan institusi itu penting dalam membantu kerajaan menangani pelbagai isu di peringkat akar umbi.
1: Dan sebab itu, saya harap kawan-kawan faham dan mengapa kita ada mau pupuk dengan latihan bagi kawasan Dukuh Tetangga, kerana jumlahnya besar, lebih 200,000 anggota datang kuasa. Liputan komuniti cecah lebih 12.9 juta. Bayangkan kita boleh tangkis semua percobaan menghasut dan memecah belahkan kita. Kita boleh membina kekuatan baru.
0: Dalam pada itu, 8,615 KRT yang ditubuhkan di seluruh negara bakal menerima lonjakan kapasiti operasi susulan pengumuman Perdana Menteri itu. Menurut Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agodagang, ia satu pengiktirafan besar terhadap peran KRT sebagai institusi komuniti yang menjadi pemangkin perpaduan, keharmonian dan kesejahteraan rakyat selama lebih 5 dekad. Selain itu, gerakan komuniti bawah kementeriannya telah diperkasakan melalui pelbagai inisiatif yang melibatkan kira-kira 250,000 anggota KRT. Bagi memastikan program Budi Disil berjalan dengan baik, kerajaan mengambil pendekatan terbuka dalam menerima sebarang cadangan. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, sebarang keputusan termasuk isu penambahan kuota perlu dibuat berdasarkan data penggunaan sebenar. Menurutnya, pengalaman pelaksanaan subsidi bersasar sebelum ini termasuk bagi sektor e-panggilan menunjukkan kerajaan sentiasa bersedia membuat pelarasan berdasarkan data penggunaan sebenar. Malaysia sudah bersedia menghadapi sebarang kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian dan bekalan makanan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, amaran awal akan dikeluarkan kepada rakyat sekiranya berlaku cuaca panas yang ketara. Kementerian juga akan memantau kesannya terhadap pengeluaran hasil pertanian, terutamanya sayur-sayuran. Menurut beliau, Malaysia terus bersedia bekerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi memastikan bekalan makanan terus mencukupi sekiranya berlaku gangguan pengeluaran hasil pertanian secara mendadak. Dalam pada itu, Dato' Sri Muhammad memberi jaminan bekalan makanan negara ketika ini berada dalam keadaan stabil.
2: Bekalan makanan sekarang stabil, insyaAllah, sampai ke bulan Disember akan datang. Dan kita akan membuat pengumuman-pengumuman awal pada netizen jika berlaku perubahan mendadak. Sebab masa ini dia tidak akan berlaku perubahan mendadak. Kita harap perangan antara Israel, Amerika dan Iran itu akan reda. Kita haraplah kalau reda, dia akan kembali stabil.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Universiti Sains Malaysia USM dan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM terus mengharumkan nama negara apabila tersenarai dalam kelompok 7 universiti terbaik dunia menerusi Times Higher Education THE Impact Rankings 2026. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abkaria berkata, USM melonjak ke kedudukan kelima, maka UKM berada di tangga ketujuh. Lebih 1,600 universiti dinilai berdasarkan sumbangan terhadap matlamat pembangunan mampan SDG Pertubuhan Bangsa Bersatu. USM terus mengekalkan kedudukan nombor 1 dunia bagi SDG 17 Perkongsian Demi Matlamat, sekaligus membuktikan keupayaan Universiti Malaysia memimpin kerjasama strategik di peringkat global. 32 rumah di Taman Langat Utama 2 dekat Bukit Canggang Banting terjejas banjir dipercayai berpunca kejadian ban pecah. Jabatan Bomba dan Penyelaman Malaysia JBPM Selangor memaklumkan panggilan kecemasan diterima pada pukul 4.12 pagi tadi. Komando Operasi Pegawai Bomba Kanan 1 Muhammad Nasarudin Syarudin memaklumkan siasatan awal mendapati banjir yang dianggarkan berkedalaman antara 1 hingga 3 kaki itu berpunca daripada ban pecah yang berlaku kira-kira 800 meter dari lokasi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan, namun penduduk terjejas dinasihat berpindah ke lokasi selamat sebagai langkah berjaga-jaga. Pihaknya terus melaksanakan operasi pemantauan di lokasi terjejas.
3: Piala Dunia 2026 Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, Saluran OK dan RT.

0: PM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Brazil mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan C selepas menewaskan Scotland 3-0 di Stadium Miami. Juara dunia 5 kali itu memperoleh gol seawal minit ke-7 menerusi Vinicius Junior. Asalkan berterusan, kegang lawan membolehkan bintang Real Madrid itu menghasilkan jaringan kedua skuad Samba sebelum tamat aksi separuh masa pertama. Satu lagi jaringan Brazil diperoleh menerusi jaringan Matheus Cunha minit ke-60. Di Stadium Atlanta, Maghribi bangkit dua kali daripada ketinggalan sebelum menewaskan Haiti 4-2. Namun terlepas peluang merampas kedudukan Brazil selaku juara kumpulan C atas perbezaan jaringan. Haiti terlebih dahulu mendapat gol menerusi jaringan sendiri penjaga gawang lawan Yassin Bounou pada minit ke-10. The Atlas Lions kemudiannya menyamakan kedudukan pada minit ke-39 menerusi Ashraf Hakimi. Haiti kembali mendahului menerusi jaringan penyerang Wilson Isidor pada minit ke-43. Maghribi menyamakan kedudukan menerusi Ismail Sabri pada lewat separuh masa pertama. Dua gol masing-masing dijaringkan Sufyan Rahimi dan Gesimi Yassin pada minit ke-78 dan 89 melengkapkan kemenangan 4-2. Maghribi dijangka berdepan sama ada Belanda atau Jepun dalam pusingan 32 terbaik nanti.
0: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya, luar negara, gempa bumi bermagnitud 6.9 menggegarkan utara Jepun hari ini. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa dikesan pada kedalaman 50 km di luar pantai wilayah Iwate di pulau utama Honshu. Gegaran terus dirasai hingga ke Tokyo. Setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa dan kerosakan besar. Namun beberapa perkhidmatan kereta api berkelajuan tinggi Shinkansen digantung sementara sebagai langkah berjaga-jaga. Sementara itu, Venezuela dilaporkan turut mengalami dua gempa bumi kuat bermagnitud 7.2 dan 7.5. Kejadian itu menyebabkan beberapa bangunan runtuh. Namun setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa. Menurut Pusat Kajian Geologikal Amerika Syarikat, pusat gempa dikesan 21 km barat Bandar Moron kira-kira 10.45 malam waktu tempatan. Maka gempa kedua berlaku beberapa saat kemudian kira-kira 45 km dari pusat gempa. Oman mengumumkan pembukaan laluan perkapalan sementara melalui Selat Hormuz. Demikian menurut hantaran Pusat Keselamatan Maritim negara itu di media sosial. Koridor bebas tol itu dibuka kepada semua jenis kapal dengan penyelarasan bersama Pertubuhan Maritim Antarabangsa. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memohon Kongres meluluskan peruntukan tambahan berjumlah hampir $88 bilion. Majoritinya bagi menampung kos perbelanjaan perang di Asia Barat. Permohonan yang dikemukakan oleh White House itu meliputi puluhan bilion dolar untuk Pentagon. Selain peruntukan bagi membantu golongan petani, usaha membendung Ebola di Afrika Tengah dan projek infrastruktur domestik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Elak heret institusi diraja dalam polemik politik. KPKM sedia hadapi kesan El Nino pantau bekalan makanan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Denan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kopi Bola Pagi di National FM. Okey, Kopi Bola Pagi.
1: Kopi Bola Pagi untuk National FM sebagai radio utama Bahasa Melayu Piala Dunia FIFA 2026. Beberapa aksi menarik sudah pun berlangsung awal pagi tadi. Dan ada keputusan yang mula memberi gambaran perjalanan pasukan dalam saingan kumpulan. Contohnya awal pagi tadi, 6 pagi, tumpuan terarah kepada dua aksi kumpulan C, iaitu Scotland menentang Brazil dan juga Morocco bertemu dengan Haiti.
0: Betul. Sekarang ini di Sukan Plus RTM sedang berlangsungnya Czechia bertemu dengan Mexico. Masih lagi 0-0, baru 13 minit perlawanan. Dan dalam aksi Scotland bertemu dengan Brazil, Brazil berjaya menunjukkan kekuatan mereka apabila mencetak kemenangan ke atas Scotland dengan 2-0. Dan kemenangan ini pastinya memberikan keyakinan untuk Brazil kerana mereka masih lagi ingin membuktikan mereka antara kuasa besar bola sepak dunia.
1: Okey, satu lagi aksi kumpulan C, Morocco berjaya menewaskan Haiti 3-0. Dan Morocco meneruskan prestasi positif dan sekali lagi menunjukkan perkembangan bola sepak negara itu sendiri semakin dapat perhatian lah, terutama di pentas antarabangsa. Menerusi Piala Dunia
0: Betul tu. Dan aksi antara Czechia dan juga Mexico akan menjadi tumpuan kerana kedua pasukan memburu mata penting untuk mengukuhkan kedudukan dalam kumpulan. Mexico yang kita sedia maklum mempunyai pengalaman luas dan juga kali ini menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia 2026 berdepan dengan pasukan Czechia yang terkenal dengan permainan yang cukup disiplin.
1: Okey, kemudian nanti akan ada perlawanan antara South Africa menentang Republik Korea. Akan mempertemukanlah dua pasukan yang mempunyai semangat juang yang tinggi. Dan pastinya mahu mencuri keputusan yang positif. Untuk tengah hari nanti, 12 tengah hari. Dua lagi aksi kumpulan B pula akan menanti kita semua, iaitu Bosnia Herzegovina menentang Qatar dan juga Switzerland bertemu Kanada.
0: Betul. Dan Switzerland pasti mahu menggunakan pengalaman mereka di pentas antarabangsa, dan Kanada pula hadir dengan generasi pemain baharu yang kini semakin mencuri perhatian dunia sekaligus.
1: Baik. Jadi untuk perkembangan menarik Piala Dunia hari ini, terima kasih untuk penerbit Kopi Bola Pagi, Kakak Ungu. Dan pasukan pilihan, contoh macam Brazil, mula menunjukkan taring. Pasukan lain kena berhati-hati. Setiap mata memang sangat pentinglah untuk menentukan dan juga melayakkan pasukan tersebut untuk kepusingan yang seterusnya.
0: Ya, itu dia antara perkongsian kita untuk hari ini. Seperti biasa, Kopi Bola Pagi di National FM, radio utama Bahasa Melayu Piala Dunia FIFA 2026.
1: Okey.
0: Baik, itu antara perkongsiannya. Di TikTok boleh bersama dengan dia lagi.
1: Jom. Inilah dia,
0: National
1: Pagi.
2: Canada, Brazil, Germany, Netherlands, Belgium,

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Mini Piala Dunia.
2: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
1: Minit Piala Dunia
3: Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
4: Shakira, we are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We're ready.
9: We're ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We're ready.
15: We are ready.

0: beberapa hari sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan Anugerah Tandas Terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan permis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.
1: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda. Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
2: Setiap hari bersama Nasional Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.

0: BERANG. Tiga suara membuatkan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: Terima kasih PTPTN. Ya Allah. Hai.
1: Terima kasih. Siapa? Ini bukan apa. Siapa yang belum lagi langsaikan hutang, yang dah pinjam PTPTN, bayar lah.
0: Betul.
1: Ingat tau. Kita ni selagi kita hidup, kita kena langsaikan hutang kita. Sebab kalau boleh, kita nak meninggal nanti dalam keadaan yang tidak berhutang lah.
0: Betul.
1: Kan?
0: Dia kena selesaikan segala hutang. Ya. Apa yang patut.
1: Ya. Yeah.
0: Sebab benda tu bila dah namanya hutang, kena selesaikan.
1: Hutang cinta je. Pandai-pandai lah, Ejas.
0: Yelah.
1: Okay, jom. Okay, peribahasa. Ya, ada yang kata best lah lagu ni. PTPTN tu dekat... Ya, dekat TikTok ni.
0: Sebab makin lama dia makin, orang kata apa, makin melekat dalam dan ingatan kita. Dah terbiasa. Macam tu lah lagu.
1: Betul lah.
0: Kan?
1: Okay. Peribahasa.
0: Peribahasa kita pada hari ni.
1: Dari sumbernya daripada Kamus Sistem Peribahasa Melayu dan Bahasa Pusaka edisi 2016.
0: Okey.
1: Okey, yang berbunyi begini ya.
0: Apa tu?
1: Sebabkan kita dua orang, dua kali je lah.
0: Dua kali je.
1: Bagai getah dibawa ke semak.
0: Bagai getah
1: dibawa ke semak.
0: Oi.
1: Okey, sekali lagi eh.
0: Okey.
1: Bagai getah.
0: Hai.
1: Bagai getah dibawa ke semak.
0: Oi.
1: Okey Nazri, maksudnya.
0: Okey, maksud dia eh. Maksud dia pun maksud mudah saja.
1: Apa tu?
0: Maksud dia ada 1 2 3 4 5 6. 6 perkataan.
1: Oh, 6.
0: 6 perkataan tapi okay. Mudah eh. Maksud dia perkara yang semakin kusut dan semakin susah menyelesaikannya. Sebab ialah bila getah kena dekat apa?
1: Baju tangan.
0: Baju semak ke memang payah nak hilang.
1: Betullah.
0: Okey, sekali lagi. Perkara yang semakin kusut dan susah menyelesaikannya.
1: Okey. Itu maksud dia. Bagai getah dibawa ke semak, perkara yang semakin kusut dan susah nak selesaikan eh.
0: Ya, betul.
1: Okey, jadi itu peribahasa hari ini. Cerita untuk perumpamaan ataupun contoh ayat tak ada.
0: Baik.
1: Sebab toke cerita tak sampai.
0: Tunggulah hari Isnin.
1: Tunggu hari Isnin.
0: Ya. Yeah.
1: InsyaAllah lah eh.
0: Sebab besok pun toke tu pun tak datang tu.
1: Okey, insyaAllah hari Senin lah. Kita sambung bom-bom versi FIFA World Cup.
0: Betul.
1: 2026 eh.
0: Dia ada kat Mexico. Lepas tu dia ada kat mana eh.
1: Mana-mana lah.
0: Pandai-pandailah eh. Nanti tengoklah balik eh.
1: Okey, kejap lagi Ais akan menyusul eh.
0: Okey, jom.
1: Jom jumpa saya dekat TikTok.
0: Terus layan.
1: Inilah dia.
0: Nasional.
1: Hai.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.

0: Hai Sukan.
1: Aha, tak ada. Hai Sukan tak ada. Sebab Hai Sukan, kita bersukan dengan tetamu kita hari ini.
2: Wah, meriah yes. Lah. Boleh tak dengar suaranya? Hello.
1: Hai.
2: Ramainya. Kita nak ucapkan selamat datang untuk pelajar-pelajar Faculty of Education dari Universitas Negeri Malang Indonesia.
1: Ya. Yeah. Yeah. Apa khabar?
2: Dan pensyarah Fakulti Pendidikan Universiti Antarabangsa UNIMAWIB dan juga wakil bahagian globalisasi UNIMAWIB. Hai.
1: Hai. Hai Kak Dia.
2: Selamat datang semua. Nama saya Dia.
1: Nama saya Nazri.
2: Ini Mas Nazri.
1: Yeah.
2: Ganteng tak sih?
1: Ganteng.
2: Tapi udah punya yeah. Orang.
1: Tak apa, boleh lagi.
2: Ada lagi tiga.
1: Ya. Yeah.
3: Kosong tiga.
2: Okey, jadi ini berapa hari dah di Malaysia?
3: Lapan hari.
1: Ya, sudah 8 hari. Oh. Mak tak tanya ke?
2: Sudah 8 hari. Yeah. Jadi berapa hari akan berada di Malaysia untuk lawatan semua?
4: Dua minggu.
2: Wow. Jadi ketua lawatan ni yang mana satu?
1: Siapanya yang
2: dari Universiti Indonesia?
1: Ah, siapa dia? Siapa?
2: Oh. Ah. Ini pensyarahnya atau ketua pelajar?
4: Bukan,
2: ketua pelajar. Ketua pelajar. Okey, namanya siapa tu mikrofon tu? Ambil mikrofon.
1: Ah, sana bang.
2: Ah, ya.
1: Sana Mas.
5: Pusing Mas.
2: Iya, pusing. Okey
1: Mas, satu lagu Mas silakan.
4: Saya tak boleh nyanyi.
2: Tak boleh nyanyi. Okey, namanya siapa ni? Ketua keluarga.
4: Amin.
2: Ketua keluarga pula. Okey, namanya siapa? Ketua pelajar.
4: Ya, perkenalkan nama saya Raffi Ardanu, biasa dipanggil Raffi.
2: Raffi?
4: Ya.
2: Oh, macam okay. Nama pelakon.
1: Raffi umurnya berapa, Bi?
4: Saya 20.
1: 20. Oh. Wah. Ambil,
2: ini jurusan apa?
4: Saya jurusan guidance and counseling, bimbingan dan counseling.
1: Ah, elok.
2: Yang ini elok.
1: Ini elok
2: dibimbing yang
1: banyak
2: ini.
1: Masalah ni. Banyak yang masalah
2: ini,
1: ni.
2: Yang ini harus dibimbing ke jalan yang benar.
4: Bolehlah nanti lepas ni ya.
2: Jadi semuanya campur-campur jurusan atau
1: sama
4: campur.
1: Saja.
4: Campur.
2: Oh. Okey, selain daripada jurusan bimbingan dan counseling, lagi ada jurusan apa?
4: Kita di sini ada pendidikan khas, lalu ada elementary education, elementary school, educational technology, sama
1: apa lagi tu?
4: Oh, sudah.
2: Engineering,
4: ya?
2: Ada engineering juga.
3: Oh,
4: tak ada. Tak ada, sudah.
1: Okay.
2: Jadi, jadi datangnya di Malaysia ini memang tujuannya untuk lawatan sambil belajar.
4: Ya, betul. Yeah.
2: Jadi pertama kali ke Malaysia atau sudah beberapa kali?
4: Kebetulan baru pertama kali.
1: Semua ini pertama kali.
4: Pertama kali.
2: Makanan apa yang sudah dimakan di Malaysia?
4: Nasi lemak, nasi kandar.
1: Sekarang ni kalian dah 2 minggu di sini.
4: Kita baru 1 minggu.
1: Satu minggu. Ya, satu paling minggu. Dirindui apa?
4: Paling dirindu kalau saya sendiri bakso.
1: Oh, bakso dah agak dah.
4: Ya.
1: Di pantai dalam nanti bawa Linda bawa pergi makan bakso. Ah, Linda boleh bawa makan bakso. Ada kedai dia bawa buka.
2: Okay. Di Malaysia, tapi tak payahlah datang Malaysia rasalah makanan Malaysia kan.
1: Ah,
2: betul. Itu sampai di Indonesia nanti lepaskan rindunya di sana.
1: Ya, betul bisa.
2: Di sini okey, selain dari nasi lemak, nasi apa lagi sudah makan?
4: Nasi kandar sudah.
2: Nasi kandar. Wow. Jadi macam mana pengalamannya berada di Malaysia? Kita cuba okey, siapa ni kakak mau cuba?
3: Boleh.
1: Kasih dah.
2: Namanya siapa ni?
3: Lingga.
2: Ha. Oh, jadi jurusan apa?
3: Education Technology.
2: Kalau Education Technology itu nanti keluar habis belajar itu sebagai guru?
3: Bisa jadi guru, tapi kita biasanya sebagai pengembang media pembelajarannya. Jadi di sekolah-sekolah itu kita kembangkan media-media untuk anak-anak belajar dengan teknologi.
2: Oh, boleh jadi tenaga pengajar juga lah kan? Oh, jadi kalau datang di Malaysia di Angkasa Puri ini, kalian itu sasaran ataupun tujuannya ingin dapat apa?
3: Sebenarnya banyak sekali. Salah satunya itu pengalaman. Kemarin juga kita sudah jalan-jalan dan bertemu dengan orang-orang yang sangat hebat. Jadi kita sudah mendapatkan banyak sekali ilmu, termasuk bagaimana kemarin itu bagaimana kita melindungi data kita, terus bertemu dengan guru-guru yang
2: apa lagi?
3: Pendidikan khas. Nah, itu tuh sangat berkesan sekali buat saya.
2: Wow. Okey, macam Nazri.
1: Ya, saya.
2: Nazri ini juga pengacara. Kalau pengacara di sini host.
1: Ah, betul tu.
2: Sebab kalau di Indonesia pengacara itu juru acara lain kan?
4: Ya, lawyer.
2: Lawyer kan? Ya. Kalau di Malaysia pengacara itu TV host.
1: Ya.
2: Jadi dia itu TV host sama newscaster. newscaster, news reader untuk news channel di stesen nasional di sinilah.
1: Betul tu.
2: Ini kalau antara orang-orang penting lah.
1: Sekarang ni tengah rancak Piala Dunia kan. Macam ni sokong siapa? Piala Dunia.
2: Sokong siapa yang menang lah kan?
1: Argentina. Argentina.
2: Argentina.
1: Argentina. Belanda. Oh, Belanda.
2: Lagi?
1: Okay, lagi?
2: Ada penyokong Brazil ke?
1: Ada penyokong Brazil ke? Brazil. Ada Brazil eh?
2: Okay, kita juga ada student dari Uni Mawib. Ada tak wakil?
1: Okay, Uni Mawib.
2: Ada ke wakil?
1: Ada ke?
2: Boleh. Oh, ini. Okay, okay. Maknanya memang orang sini lah.
3: Orang sini.
2: Okay, jurusan apa tu, Dek?
3: Pendidikan awal kanak-kanak.
2: Pendidikan awal kanak-kanak. Dia ada anak dah, boleh lah.
3: Boleh. Nanti kita buka taska.
2: Macam mana ini, ini kira kolaborasi ke antara Uni Mawib dan juga Universiti Negeri Malang, Universitas Negeri Malang Indonesia atau bagaimana?
0: Saya wakilkan.
1: Ada.
0: Saya wakil
2: pensyarah.
0: Saya pelajar di ISI April 25 dan saya adalah wakil ketua delegasi lah untuk kali ni.
2: Macam ni, ini ada, adakah ini pertama kali kolaborasi ataupun apa tujuan kolaborasi macam ni diadakan?
0: Setahu saya sebelum ni ada kolaborasi tetapi kami yang ke sana.
1: Setahu saya, kali ini
0: kami menerima mereka ke sini atas untuk bertukar pendapat tentang pembelajaran sebab ini melibatkan dua fakulti pendidikan. Fakulti Pendidikan di Universitas Malang dan Fakulti Pendidikan di Uni Mawib.
1: Tak nak ajak kami ke sana ke Malang? Kami pun baru balik dari Batam.
0: InsyaAllah.
1: Pertukaran pekerja juga. Kami kerja di sana, mereka datang sini kerja.
2: Dia wakil berpantun tiga serumpun.
0: Seronok. Belanja kami lah macam tu pantun.
1: Jangan. Jangan. Pantun tu dah direka.
2: Okey. Jadi antara Uni Mawib dan juga Universitas Malang dah berapa lama bekerjasama?
0: Dah berapa lama bekerjasama?
1: Berapa lama ni? Anis yang nama.
2: Lebih kurang?
1: Lebih kurang?
2: Berapa tahun lah.
1: Panggil.
0: Boleh kita panggil pensyarah kita. Dekan untuk ni. Dekan fakulti.
1: Okey. Dekan kita. Ya Allah.
2: Yang ini pun bekas pelajar dekan juga. Dapat four flat. Anugerah dekan. Mana tu? Yang mana satu?
1: Yang mana satu ni?
2: Kita nak panggil apa ni? Pensyarahnya?
6: Sean.
2: Sean?
1: Mr. Sean.
2: Okay, Mr. Sean. Jadi macam mana Mr. Sean, kalau nak kata kerjasama ni kan dah berapa lama? Okay. Macam mana orang kata sasaran dia, misi dan visi daripada kolaborasi ni kan, sebab kita dah jemput jauh-jauh kan. Dengan kos dan sebagainya tu, apa sasaran dan juga tujuan dan berapa lama dah kolaborasi ni?
6: Okay, kolaborasi kita dengan Universitas Negeri Malang ni kita dah mula pada tahun 2024. Di mana pada ketika tu kita ada 70 orang pelajar kita daripada Malaysia ke Universitas Negeri Malang, ke Faculty of Education, yang mana ditaja sepenuhnya oleh pihak Universitas Negeri Malang. Itu satu keistimewaan dalam kolaborasi ni lah. Dan kali ni pada tahun 2026, selepas hampir 2 tahun, kita terima pula delegasi daripada Universitas Negeri Malang ke sini selama 14 hari. Dan Alhamdulillah kita mendapat tajaan penuh daripada rakan industri kita, iaitu Fion Sini Yang Berhad, di bawah Fakulti Pendidikan Uni Mawib. Dan insyaAllah pelajar kita yang ada kat sini akan ke Malang nanti pada bulan September. Awal bulan September nanti. So kerjasama ni sebenarnya dah lama lah. Dia bukan sekadar orang kata apa,
2: di pinggiran.
6: Kadang-kadang di pinggiran. Francis Capital kan.
2: Radio.
6: Tapi dia lebih kepada kita nak bawa budaya kita dan sebagainya kan. Sebab itulah kita datang ke Radio Television Malaysia ni.
2: Tapi kalau di Negeri Malang itu, tempat yang paling keren, tempat yang paling best untuk kalau kami orang Malaysia ni nak datang ke sana.
7: Yang di Malang atau di
2: Di Malang.
1: Di Malang.
8: Kalau di Malang itu kita ada biasanya turis itu datang ke Bromo.
2: Bromo.
1: Itu kawasan pegunungan ya?
8: Ya, itu Bromo. Lalu kalau mau yang perkotaan, vibes perkotaan, kita ada Kayu Tangan.
1: Nah,
8: Kayu Tangan itu macam satu jalanan yang di situ bisa berfoto lalu
2: OOTD.
8: Ya, OOTD.
2: Okay. OOTD.
8: Oh, kuliner juga ada kat situ.
2: Okey. Gitu. Kalau yang tempat macam agak rare sikit?
8: Yang agak rare sikit apa?
2: Yang macam
8: Cauban. Oh, ya ya. Kita karena daerah Malang ini merupakan pegunungan, jadi kita banyak sekali air-air terjun, wisata-wisata alam macam tu.
1: Kalau di sana wajib makanannya kami perlu makan
8: bakso. Bakso.
1: Bakso.
8: Karena di Indonesia memang yang terkenal bakso. Dengan bakso Malang.
1: Bakso Malang.
2: Makanan signature lah.
8: Ya, signature.
2: Okey, okey. Jadi mungkin ada kata-kata ucapan daripada wakil ke pelajar-pelajar ke?
1: Adakah? Siapa ni? Siapa nama
2: ni? Ni sebelah saya ni, sebelah saya ni.
1: Ni.
2: Bagi ucapan.
1: Ucapan ni. Silakan.
2: Ucapan apa saja?
1: Ucapan selamat hari raya pemula.
2: Ucapan terima kasih ke.
1: Terima kasih.
2: Kerana bawa semua datang sini. Apa saja ucapannya bisa. Yeah.
9: Okay, saya nak ucap terima kasih kepada.
2: Namanya siapa ni namanya?
9: Namanya Ajel.
1: Ajel. Okay.
9: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Unima Web karena telah membawa kami ke sini. Ini pertama kali saya jalan-jalan ke stasiun.
1: Yeah. Yeah. Jangan nangis.
9: Terima kasih banyak atas kesempatannya.
2: Sapulah air matamu anakku. Macam tengah menonton sinetron. Yeah. Cuma tak ada efek yang zoom in zoom out.
1: Tak ada.
2: Okey, wakil dari Unima Web ada
1: Unima Web. Ucapan? Kalau tak cakap nanti Linda yang cakap nanti.
2: Linda wakil SBR.
1: Okey, okay, Dek.
2: Nama siapa tadi?
1: Nama siapa?
10: Nama saya Radia.
1: Radia.
10: Tapi mereka gelar kat sini saya Yaya lah.
1: Yaya. Okey. Okay,
2: ucapannya.
10: So, pertama sekali sebelum mereka landing ke sini je, penuh harapan kami ingin membawa kenangan bermakna, pembelajaran bermakna dan pertukaran informasi yang bermakna untuk semua. Mereka ada di sini lebih kurang lagi 5 hari kalau tolak hari ni. Jadi saya berharap 5 hari ni kami akan memenuhi dengan pelbagai benda-benda yang menarik, benda-benda yang bermanfaat. Terima kasih kerana pilih datang ke Malaysia. Sebab saya dapat tahu rupanya mereka ni boleh pilih negara yang mereka nak pergi. Tapi mereka pilih Malaysia. Dan ramai juga yang merupakan kali pertama luar negara, tapi mereka pilih Malaysia.
1: Okay.
10: Terima kasih kerana datang Malaysia dan terima kasih kerana memilih Unimangi.
2: Dan terima kasih juga memilih RTM.
1: Terima kasih.
10: Semoga bertemu di negeri Malang pula nanti, InsyaAllah. Terima kasih.
2: Kalau di Malaysia tu kita ada gabungan 3 serumpun stesen penyiar utama. Kalau di Malaysia itu RTM,
1: RTB.
2: Kalau di Brunei itu RTB. Kalau di Indonesia itu Radio Republik Indonesia.
1: RRI. Susah betul.
2: Ya, jadi kami itu selalu ada program gabungan 3 negara. Inilah salah seorang wakilnya.
1: Ya, baru saja.
2: Saya pun pernah, seorang lagi pun pernah, Sony. Jadi kita serumpun. Jadi terima kasih kerana memilih Nasional FM.
1: Terima kasih
2: memilih Malaysia juga. Semoga terus maju jaya.
1: Terus sukses ya.
2: Terus sukses.
1: Betul.
2: Nanti udah sukses jangan lupa ibu ayah. Kembalikan semula jasa yang baik-baik untuk ibu ayah.
1: Nanti kalau sukses datang lagi ke sini ketemu kami.
2: Iya, insyaAllah. kalau kami ke sana bawa kami jalan-jalan pula.
1: Ya,
2: boleh. Ke air terjun. Suka kali aku air terjun.
1: Wisata-wisata tempat menarik
2: tu. Okey, jadi kita dah sampai ke penghujung.
1: Baik.
2: Kita pun dah nak habis pukul 10. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Ada yang boleh nyanyi ke?
11: Ada.
2: Sikit sempat 30 saat.
11: Cepat.
1: Siapa? Aja. Lagu. Satu lagu aja.
2: Lagu yang biasa kamu nyanyi.
1: Lagu apa?
2: Yang kalau kamu nyanyi orang akan kata bagus sekali kamu.
11: Dua.
2: Dua cepat.
1: Apa?
2: Ayo. Pantas. Yang paling
1: suara. Ini.
2: Sikit saja.
1: Okay, Elvin. Elvin.
11: Bima.
12: Cek.
2: Okay.
1: Ada.
2: Jangan risau. Okay, go.
11: Ini nyanyi apa ya?
2: Apa saja lagu yang kamu paling confident?
11: Ini di kamar gitu.
12: Oh ya.
2: Okay.
12: Saya akan menyanyikan sebuah lagu Jawa.
2: Okay.
12: Adalah sebuah lagu yang slow, sebuah lagu menceritakan kisah cinta yang abadi.
2: Okay. Okay. Three, four.
12: Ya. Ngibarat ke kayo lintang, aku os klakon klaksanan,

0: arasmu, esemku yumu hangeledang mreng pikirku, sumunar cayone tramu hagawe kangen atiku, kamongko siro pepujane atiku.
1: Ya,
2: siji loro
1: telur papat lima enam pitu wolu songo sepuluh. Kabare waras.
2: Yeah.
1: Udah mangan?
2: Udah.
1: Wes mangan? Wes. Okey, terima kasih semua.
2: Terima kasih.
1: Moga kita dapat bertemu lagi. Kalau di luar jumpa-jumpa kami pun boleh juga. Kalau lima hari perlukan tourist guide, boleh tambah dia.
2: Boleh. Sila-silalah bersama dengan Linda.
1: Jadi terima kasih semua. Kita jumpa.

Sementara itu, Venezuela dilaporkan turut mengalami dua gempa bumi kuat bermagnitud 7.2 dan 7.5. Kejadian itu menyebabkan beberapa bangunan runtuh. Namun setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa. Menurut Pusat Kajian Geologikal Amerika Syarikat, pusat gempa dikesan 21 km barat Bandar Moron kira-kira 10.45 malam waktu tempatan. Manakala gempa kedua berlaku beberapa saat kemudian kira-kira 45 km dari pusat gempa. Oman mengumumkan pembukaan laluan perkapalan sementara melalui Selat Hormuz. Demikian menurut hantaran Pusat Keselamatan Maritim negara itu di media sosial. Koridor bebas tol itu dibuka kepada semua jenis kapal dengan penyelarasan bersama Pertubuhan Maritim Antarabangsa. Bola sepak Piala Dunia 2026, Switzerland muncul juara Kumpulan B selepas menewaskan Kanada 2-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan di Vancouver, sekaligus mara kepusingan 32 terbaik. Gol pertama diperoleh Switzerland selepas rehat menerusi Ruben Vargas. Pasukan itu lebih agresif apabila hanya memerlukan 11 minit untuk meledak gol kedua menerusi rembatan kencang Johan Manzombi yang gagal diselamatkan penjaga gol lawan. Kesilapan pertahanan Switzerland mengeluarkan bola membolehkan Kanada merapatkan kedudukan menerusi Promise David. Meski tewas, Kanada tetap mencipta sejarah apabila mara kepusingan kalah mati buat kali pertama selepas menamatkan saingan di tempat kedua. Sementara itu, dalam kumpulan sama, Bosnia and Herzegovina menghidupkan peluang untuk mara kepusingan seterusnya selepas menewaskan Qatar 3-1. Pasukan itu kini berada di tempat ketiga berkongsi 4 mata dengan Kanada, namun dibezakan dengan jumlah gol serta perlu menanti pengesahan sama ada layak sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik. Brazil mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan C selepas menewaskan Scotland 3-0 di Stadium Miami. Juara dunia 5 kali itu memperoleh gol sawal minit ke-7 menerusi Vinicius Junior. Asalkan berterusan ke gawang lawan membolehkan bintang Real Madrid itu menghasilkan jaringan kedua skuad Samba sebelum tamat aksi separuh masa pertama. Satu lagi jaringan Brazil diperoleh menerusi jaringan Mateus Cunha minit ke-60. Di Stadium Atlanta, Maghribi bangkit dua kali daripada ketinggalan sebelum menewaskan Haiti 4-2. Namun terlepas peluang merampas kedudukan Brazil selaku juara kumpulan C atas perbezaan jaringan. Haiti terlebih dahulu mendapat gol menerusi jaringan sendiri penjaga gawang lawan Yassin Bounou pada minit ke-10. The Atlas Lions kemudiannya menyamakan kedudukan pada minit ke-39 menerusi Ashraf Hakimi. Haiti kembali mendahului menerusi jaringan penyerang Wilson Isidore pada minit ke-43. Maghribi menyamakan kedudukan melalui Ismail Sabri pada lewat separuh masa pertama. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
1: Mini Piala Dunia. Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baru yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baru termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
2: Nasional Aspirasi, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, memasuki segmen Nasional Aspirasi bersama dengan Is dan juga
3: Mira.
1: Dah kembali. Yeah. Okey, ke mana pergi Mira?
3: Saya ada peperiksaan yang harus diambil.
1: Okey, dah selesai. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk hari ini Khamis 25 Jun 2026, 9 Muharram 1448 Hijri. Seketika seperti biasa Nasional FM sentiasa di hati radio utama bahasa Melayu Piala Dunia FIFA 2026 untuk perkembangan terkini yang mana perlawanan di antara Korea Selatan dan juga Afrika Selatan yang mana memasuki separuh masa yang kedua waktu ini, keputusan semasa 0-0 dan juga Republik Czech menentang Mexico. Untuk kedua-dua perlawanan kumpulan A masih lagi seri 0-0 untuk keputusan semasa memasuki separuh masa yang kedua.
3: Okey, dan seperti biasa kita akan ada Alpha 2.0 pada ini jam 10.30 pagi nanti. Dan tajuk yang akan kita bincangkan ialah kesihatan mental lelaki. Siapa yang mendengar bersama panel kita, Dr. Amran Hassan iaitu Pegawai Psikologi Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Jabatan Pendaftaran Negara.
1: Pentinglah untuk saya sebagai seorang lelaki.
3: Kita akan bincangkan nanti. Jangan risau.
1: Terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minit Piala Dunia.
2: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baru yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baru termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
0: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
3: Kita biasa dengarkan, lelaki tidak bercerita, lelaki tidak meluahkan. Tapi kadang-kadang melalui tindak tanduk mereka, kita boleh baca mereka sedang berdepan dengan sesuatu. Tapi bila kita tanya, awak okey ke? Dia cepat je jawab, saya okey, tak ada apa-apa, tak perlu risau, saya okey. Tapi ada kalanya kita tengok mereka nampak murung, mereka nampak stres, mereka nampak macam sedang menanggung beban yang sangat berat. Cuma itulah, bila kita tanya, akan jawab, saya okey, tak perlu risau. Sebenarnya, saya ke yang tak okey ataupun dia yang betul-betul tak okey? Atau lelaki ni sukar nak meluahkan kepada perempuan? Mungkin lelaki lebih selesa meluah sesama lelaki. Betul ke macam tu?
4: Macam mana? Komen doktor, silakan.
5: Yes. Okey, terima kasih ya, MC East dan juga
4: Mira.
5: Okey. Betul, kadang-kadang lelaki ni susah dia nak luahkan perasaan dia. Mm-hmm. Tapi not necessary. Ada masa-masa dia akan cerita, ada masa-masa dia akan diam.
4: Dia nampak lelaki nak nampak macam kuat, yeah, doktor.
5: Yes, betul.
4: Lepas tu ego dia. Takkan nak rasa macam kalau bercerita ni semua orang kena tahu macam tu, doktor, betul-betul. Kan?
5: Ada part-part dia. Kadang-kadang ada masa dia rasa perlu. Dia kalau ada tune yang kena pada orang yang tanya, sudah. Okay. Dia akan bercerita. Okay. Tapi kalau tak pandai tune, tak pandai menggunakan words, perkata-perkata tentu nak korek rahsia tu memang susah lah. Okay. Tapi kalau hari tu dia rasa emosi dia stable dan orang yang bertanya itu adalah orang yang okey, akan jadi okey.
4: Mira, saya tak cerita semua ke Kamira kan? Bersama dengan tetamu kita, Dr. Amra Hassan, pegawai psikologi bahagian pengurusan sumber manusia Jabatan Pendaftaran Negara, memberikan pencerahan pagi ini, kesihatan mental lelaki siapa yang mendengar. Terima kasih kepada sahabat penerbit Wahidah Muhammad Yaakob. Boleh saksikan siaran secara langsung ini juga menerusi FB Live Kata Cariannya. Nasional FM, sentiasa di hati.
6: Okey, sebelum kita mulakan perbincangan kita hari
4: ini, apa dia?
6: Saya nak tanya, Is tahu tak yang bulan Jun ni sebenarnya diiktiraf sebagai bulan kesedaran kesihatan mental lelaki?
4: Yang saya tahu hari berapa? Ayah lepas kan? Doktor kan?
5: Betul.
6: Saya seramai tak tahu sebenarnya. Tapi memang bulan Jun ni
5: Dia tak popular sangat tau. Bulan Jun untuk kesihatan mental lelaki. Yang paling popular pada bulan Oktober, World Mental Health Day, bulan kaunseling kebangsaan. Itu sangat popular Oktober tu.
4: Tapi untuk perempuan tak ada, doktor?
5: Hari ibu lah. Hari ibu memang ada.
4: Tapi memang kesedaran ada. Mental lelaki ada, bulan Jun ya.
5: Baguslah.
6: Tapi saya rasa penting juga sebab kesedaran ni bertujuan untuk memecahkan stigma yang sering menghalang kaum lelaki. Macam doktor kata tadi, ada yang mungkin nak kontrol macho sikit kan. Dan kita pun kalau lelaki ni selalu kita tanya pasal pekerjaan, pendapatan, keluarga. Jaranglah. So, minta maaf lah Is, kadang-kadang saya jarang tanya awak okey ke hari ni Is.
4: Sampai hati awak tak tanya kan.
6: Jadi adakah masyarakat kita sebenarnya masih kurang selesa nak bercakap tentang emosi seorang lelaki, doktor?
5: Saya boleh katakan macam tu. Saya boleh katakan macam tu kan. Mungkin sebab kerana kita dari dulu patriarki dipanggil. Kan lelaki kena kuat. Lelaki sebagai bapa. Dan dia kena strong. Tak boleh nangis walaupun dalam hati ada taman.
4: Okey.
5: Kan. Tapi sekarang perkataan yang digunakan dalam hati terutama tu banyak untuk lelaki. Kan? Tapi pada saya, kalau you cari seseorang yang betul-betul significant, yang you nak share and then you nak nak berkongsi masalah ataupun cerita saja, pada saya bagus. Itu sangat bagus kan. Daripada you pendam, kan, tiba-tiba sakit mental. Kan, bipolar disorder ataupun schizophrenia ataupun kemurungan yang melampau.
7: Betul, betul.
5: Baik you ambil satu ruang dan peluang, cari orang yang significant, yang baik dengan you, cakap je lah apa-apa saja kan.
7: Maksudnya kalau kata seorang tu doktor, siapa yang paling sesuai?
5: Kalau yang paling, betul, istilah yang digunakan is significant. Significant ni adalah orang yang rapat, yang boleh dipercaya, ataupun macam isteri. Kalau suami isteri, kalau kita tengok, kalau anak lelaki dengan mak dia, kalau anak perempuan dengan bapa dia, dia cross dalam psikologi, benda tu adalah cross, complex Oedipus ataupun Electra complex, dia panggil benda tu lah dalam psikologi punya term lah. And then dia bercerita kepada orang yang significant, dan penceritaan itu adalah penceritaan yang menjurus kepada apa yang nak terluah masa itu. Sebab tu dalam psikologi, beberapa minit, beberapa saat yang terlintas itu adalah true diri dia yang sebenar. Sama juga kalau kita suruh is color lah.
7: Betul?
5: Kan, guna warna apa? Is ambil warna hitam. There's something strong dengan why you choose the color of warna hitam.
7: Oh, doktor
5: dalam,
7: tahu
5: dalam art therapy macam tu. Dia punya sifir dia macam tu.
7: Okay, baik.
5: Kalau ambil color putih, ada sifir dia. Tapi kena jumpa you dulu and then interpret daripada you. Jangan saya yang interpretation tu, bukan salah, tapi better you yang interpret apa yang you buat.
7: Faham.
5: Sama juga dengan orang yang bercakap tentang emosi kan. Dia kata hari ni saya gini. Tapi you tak tahu apa konteks dia yang sebenarnya kan. Contohnya macam Is cakap dengan sahabat kita sebelah kan. You tak faham apa dia. Sebab tu bila Is tanya tadi, Mira tanya tadi, you okay tak hari ni Is? Sebenarnya Pertubuhan Kesihatan Dunia cakap, yang pernah saya baca artikel ni, dia kata 40% orang yang menyatakan bahawa dia okey adalah penipu. Okey, katakan saya tanya Is, are you okay today? Is kata yes, I'm okay. Sebenarnya Is tak okey. Dia hanya bercakap atas dasar untuk menyatakan bahawa benda tu mudah. Untuk kesemua orang
7: kan. Doktor boleh baca lah.
5: Bukanlah macam tu maksudnya kan. Biasanya macam tu. 40% cukup. Bila Pertubuhan Kesihatan Dunia buat satu artikel cerita tentang benda ni, 40% pada saya bagus.
7: Tapi kalau doktor nak kata berkenaan dengan emosi tadi, doktor dah sentuh. Sebab lelaki ni tanggungjawabnya berat. Seorang suami, bapa, ayah, anak, ketua keluarga, bebannya berat kepada seorang lelaki. Jauh mana kalau kata nak jadi kuat ataupun berlakon kuat ni dekat seorang lelaki ni, hanya kerana sebab ramai orang yang bergantung harap kepada seorang lelaki.
5: Saya akan tanya pada Is balik, how long you nak berlakon tu? Hipokrit lah senang.
7: Masalah
5: berapa lama you nak berlakon tu? Mrs. Dia akan true color you akan keluar.
7: Satu, doktor kena tunjuk kuat. Satu. Yang kedua, kena sabar. Kena simpan apa sahaja yang berlaku kan.
5: Saya takut satu hari nanti meletup macam bisul. Dia lama-lama kan, dia akan pecah keluar nanah tu. Itu masa tu you dah kritikal. Dan you perlukan dapatkan treatment lah, rawatan untuk you dah sakit apa dah you masa tu. Tak dapat kita detect dah. Kalau setakat mungkin stres ada tinggi, rendah kan, dan juga sederhana, itu okey lagi. Tapi pergi pada kemurungan, pergi kepada kebimbangan, pergi pada bipolar, penyakit mental lagi habis. Ada apa dah lah. Dan penyakit mental itu kesihatan. Sebab tu bercakap tentang kesihatan mental, penyakit mental dia beza tau. Sakit kesihatan mental lain, penyakit mental lain. Kan, sakit mental lain, kesihatan mental ni sesuatu yang you menjalankan sesuatu kehidupan you seharian secara emosi, psikologi tu dengan cara yang baik. Sakit mental ialah dah you dah disahkan bahawa you dah telah pun ada penyakit
7: kesihatan mental.
5: Ada penyakit mental, ada sakit mental. Nah, jadi bila disahkan sebagai sakit mental dan you ada sakit mental lagi, susah nak ubat. Dan biasanya sakit mental ni adalah genetik. Itu lagi susah kan. Cuma percentage lah, schizophrenia berapa peratus ni, berapa peratus kan. That's why kalau kita ada anak-anak, kalau kita memang dah ada background daripada keluarga kita atas ni, memang ada penyakit mental, kemungkinan tu untuk
7: dia boleh jadi keturunan juga ya.
5: Yes, ada. Tapi dia ikut percentage lah. Dan juga ada jugalah beberapa faktor yang lain.
7: Nampak Mira, lelaki nampak banyak kerja tanggungjawabnya. Kena simpan.
6: Betul lah. Jadi mungkin kadang-kadang lelaki pun ada hari dia penat.
5: Rasa
6: penat, kecewa, nak mengalah semua ni kan. Tapi perasaan tu bagi doktor lah normal ke, atau sering dianggap sebagai kelemahan sebenarnya? Stigma ke?
5: Saya rasa ni pandang saya, Letih tu tak lah kot. Saya rasa ramai juga yang berkongsi yang dia ada masalah kan, lelaki. kan?
7: Mana ada orang tak ada masalah?
5: Betul? Yes, yes, yes. Saya ingat ada satu story tu kan, ini cerita benar tau. Boleh ke cerita tentang
7: boleh
5: jadikan pengajaran kan? Dia orang miskin. Ini cerita dia orang di Malaysia.
7: Doktor, yes. Cerita tu saya hold dulu kejap. Okay, saya simpan kejap lagi, kita kongsi lagi. Jangan ke mana-mana, okay, terus boleh, dengarkan Alpha 2.0 Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Baik, masih lagi kita membincangkan berkenaan kesihatan mental lelaki. Siapa yang mendengar? Siapa yang nak mendengar suara saya ni, Mira? Tolonglah.
1: Saya akan cuba dengar suara masalah-masalah awak lepas ni.
0: Okey, terima kasih, Mira. Tetamu kita, Dr. Amran Hassan, selaku pegawai psikologi bahagian pengurusan sumber manusia Jabatan Pendaftaran Negara. Okay. Mira, kita nak sambung cerita doktor.
2: Okey. Alright, dia cerita macam ni. Saya suka cerita ni, boleh jadi pengajaran lah.
0: Apa dia?
2: Suami dia memang tak share apa-apa.
0: Suami.
2: Suami dia tak share apa-apa. Satu hari
0: dia cerita kat doktor?
2: Ya.
0: Okay.
2: Konteksnya pasangan ni cerita.
0: Okay.
2: Suami dia ni tak cerita kepada isteri dia, motor rosak. Dia kan bawa Grab. Kesian orang. Tapi bukan orang Grab ni bagus tau. Dia orang betul-betul cari passion, cari. Tapi bawa motor elok-elok.
0: Betul.
2: Lepas tu ada satu hari tu, tiba-tiba motor dia rosak. Dan dia tak bagi tahu, dia tak ada duit nak repair motor tu. Nanti saya kata, lelaki ni dia tak share tau sesuatu.
0: Betul.
2: Sehingga isteri dah dapat detect, kenapa husband aku tak pergi kerja hari ni. Why? Something strong ke dengan husband aku ni? Tengok, cek, siasat. Abang kenapa? Abang tak pergi kerja. Tak cakap lagi, diam, duduk. Dia nak cakap, sebenarnya dia nak duit je dalam 30, 40, 50, baiki motor.
1: Betul.
0: Tu je. Lelaki lepas tu dia nak bercerita, perlu tak cakap? Kena tak cakap?
2: Bini aku ni ada duit ke tak?
0: Betul.
2: Kan? Tak, aku menyusahkan dia kan nanti. And then sehingga last week, isteri dia tanya beberapa kali, dan memang suami dia akhirnya cakap, abang sebenarnya duit tak ada nak pergi nak baiki motor. Lah, kenapa abang tak cakap? Dia bagi duit dekat husband dia. Tak, saya 50 ke 100 je. Suami dia menangis duduk atas ribet isteri dia.
0: Kita lelaki pun doktor tak nak jatuh taraf.
2: Rasa
0: macam lelaki ni ketua keluarga, tak nak menyusahkan. Itulah.
2: Betul.
0: Kita sebagai
2: tapi
0: seorang
2: lelaki, kalau sekiranya mendatangkan kemudaratan kepada kita, kita kena cari. Itu saya kata sebut signifikan. Orang-orang yang signifikan dengan kita. Dan kena cerita. Sedikit pun tak apa.
0: Bila doktor dah cakap cerita tu berkenaan dengan masalah. Kenapa ramai lelaki memilih untuk diam, doktor? Kenapa? Sebab apa? Diam atau memendam ni nak jaga maruah ke, tak nak membebankan orang lain ke, ataupun ada sebab lain yang lebih mendalam yang mungkin
2: ada juga lah yang saya tengok, macam mungkin sebab orang kita kan patriarki, kan, daripada bapa dulu, kau kena kuat, lelaki kena kuat, kan, jadi kau kena strong, kau jangan lembek, jangan nangis.
0: Nampak contoh tu dah ada kan.
2: Dari dulu didikan mak bapak kita memang macam tu kan. Tak boleh lelaki kena, contohnya lelaki kena buat macam ni. Kena kerja pun macam lelaki. Perempuan kerja perempuan. Tapi sekarang konteks sekarang dia berbeza kan. Cikgu kan dah ada orang lelaki, chef ada orang lelaki. Chef masak lagi sedap.
0: Betul.
2: Kan, kita chef lelaki yang masak. Dan tapi bukan kata memperkecilkan yang perempuan, tak sedap juga yang perempuan pun.
0: Betul.
2: Okey, tapi memendam tu adalah satu benda yang diambil untuk waktu seketika. Bila dah rasa dah tak boleh ni, dan kadang that's why saya tengok dalam lelaki-lelaki ni tak ada joking-joking dalam grup dia tu, kadang-kadang dia nak lepaskan dia punya perasaan, tapi dalam konteks bentuk dia di situ. Bukan kata kesuruhan. That's why kalau cari orang profesional macam counseling, psikologis ke counselor ke, ataupun orang yang boleh mendengar masalah, satu cara yang baik lah untuk dia. Tapi kalau you tak pandai cari channel, ataupun you mencari sahabat yang sangat close dengan you, yang faham you dari dulu, itu bagus. Circle yang baik, yang kita dah kenal berpuluh-puluh tahun, ini bagus ni. That's why walaupun sikit circle kita tu, tapi
0: risaunya doktor, rambut sama hitam, hati lain-lain, walaupun circle tu ada, tapi di kemudian hari tu
2: bercerita, maksudnya cerita kepada orang lain, itu kepercayaan yang kita develop dengan orang tersebut. Kan, sepatutnya tak wujudlah ketidakpercayaan ataupun rahsia tu dibongkarkan. Kan, sepatutnya benda tu.
0: Jadi sebab hari ini mungkin
2: esok bergaduh, bye-bye.
0: Risau kan?
2: Betul.
1: Tadi bila kita cakap pasal lelaki ni, mesti dia kata, oh, lelaki kena kuat.
0: Betul.
1: Sentiasa sihat, kuat lah kan.
2: Ya, betul. Tapi bila demam tak sihat juga.
1: Demam paling manja
2: lepas
1: mungkin
2: tu, betul. Saya ingat lagi ada beberapa orang bercerita, dia kata suami ni kalau kita sebagai isteri dapat tune dia, dia akan manja dengan kita, doktor. Dia akan sangat manja. Sebab you dah pandai dah, you dah tahu dah nak volume dia tu macam mana.
0: Mira tahu ke?
1: Tapi itulah macam bila kata manja tu kan, Is, kan? Kadang-kadang mungkin ada lelaki yang menangis juga kan, dalam diam semua tu. Tapi kenapa macam betul ke lelaki ni, orang kata adakah memalukan sebenarnya untuk seorang lelaki tu menangis sebenarnya, doktor?
2: Tak. Rasulullah pernah menangis. Saya tengok dua sejarah. Dalam sejarah dia, dia lalu dekat kubur Siti Aminah, mak dia, ibunda dia, kan. Dia hanya, dia cakap dengan, dia minta dengan Allah, Allah hanya bagi, Allah tak minta tak bagi dia memohon doa untuk kemaafan, keampunan. Tapi Allah hanya bagi dia pergi melawat saja. Di situ Rasulullah menangis dan sedih kan. Tapi Allah tak bagi dia memohon. Ada hadis hadis Muslim tak silap saya tentang benda ni. Itu tengok Rasulullah pun menangis. Kan orang yang disayang, Siti Khadijah, isteri yang sangat rapat dengan dia pun meninggal. Kan dia pun sangat dia pun menangis sebab tak ada dah perempuan yang sebelah dia yang menolong dia. Sama juga dengan kita. Ada part-part tertentu sebenarnya bila kita menangis itu adalah proses healing tau. Dia akan keluar satu hormon endorfin dia panggil. Hormon ni akan menyebabkan you mood you jadi baik. Lepas you release you oh baik-baiknya. Itu perasaan tu dipanggil katarsis, lega. Nah, and then dah nangis-nangis. Sebab tu masa orang meninggal dunia kita tak digalakkan untuk menangis kan. Tapi boleh menangis dalam kuantiti, jangan meraung,
3: jangan berteriak, jangan berteriak
2: kan. Boleh kita tak tahan sangat sebab orang signifikan ni meninggal. Tak apa, boleh menangis tapi dalam keadaan yang tidak ni. Sama juga lelaki, kalau dia menangis pun tak adalah dia jadi macam seorang yang lemah. Sebenarnya tak. Sebenarnya you macam recharge. Kita recharge kan, kita recharge balik. Tengok telefon kita recharge kan. Dia naik balik dia punya battery full. Gitu je kita setiap hari.
3: Betul
2: lah saya tanya. Sebab jadi tak perlulah malu is nak menangis lah.
1: Jangan malu is, nanti menangis je.
3: Doktor tahu yang ni cerita sini habis sini je doktor.
2: Okey, tapi yang nangis je tak apa. Ambil ruang dan peluang tu kan. Sebab kenapa Allah ciptakan air mata. Kan itu kita kira.
3: Itulah kita, itulah kami sebagai lelaki yang perlu hadap dan juga selesaikan masalah sendiri. Tapi dalam realitinya kita nampak lelaki sebenarnya perlukan seseorang yang nak mendengar tanpa menghakimi.
2: Betul.
3: Doktor kan?
2: Ya betul. Bukan lelaki saja saya rasa, perempuan pun sama. Semua orang lah, kecil, besar, dewasa, tua. Kalau kita jumpa-jumpa, kita nak menghukum orang tu susah. Nanti orang tak suka kita. Kita tahu macam saya, profession saya, jumpa orang yang memang membuat satu kesalahan, kita tak boleh menghukum dia. Kita dengar dulu cerita dia. Why this is happen pada orang ni. Sama juga dengan orang lelaki yang yang signifikan kan. Kita dengar dulu kan, kalau dia nak bercerita, dan jangan nak menghukum dia sekalipun dia tu adalah salah. Okey, salah dari segi peraturan perundangan dan juga agama tetap salah.
3: Tapi, kena bagi tahu.
2: Tapi selepas dia cerita dan dia release everything yang dia, bahawa kita boleh cakap benda ni sebenarnya benda yang betul.
3: Mira, jangan judge saya dulu awal-awal.
1: Judge awak, jangan risau.
3: Okey, baik. Kita akan berjeda seketika sekali lagi. Jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ni Alpha 2.0 Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Offer 2.0 edisi 25 Jun 2026. Hari ini kita membincangkan tajuk kesihatan mental lelaki. Siapa yang mendengar? Bersama panel kita Dr. Amran Hassan, pegawai psikologi bahagian pengurusan sumber manusia Jabatan Pendaftaran Negara. Dan kita juga sedang bersiaran langsung FB Live.
1: Betul.
0: Is, ada komen tak daripada Facebook?
1: Ada ke? Nurhaniza Hashim katanya seronok dengar perkongsian Dr. Amran pagi ni. Baik. Mira, apa lagi? Okay. Yeah. Sebab apa bulan Jun ni bulan kesedaran kesihatan mental lelaki?
0: Yeah.
1: Tanyalah pasal lelaki.
0: Okay.
1: Awak ambil berat kan pasal saya kan?
0: Okey. Okey, tadi doktor cakap macam kadang-kadang bila kita tanya, "Oh, okey ke hari ni?" Contoh kalau tanya Is kan, dia cakap okey, kita tak boleh nak percaya sangat okey tu kan.
1: Yes.
0: Jadi macam mana cara terbaik tu doktor untuk nak
2: katakan kita tanya, "Is okey tak?" Dia kata okey kan. Okay. Tapi kalau kita tengok language bahasa badan dia tengok dia macam okeylah, tak apa. Tapi kalau kita tengok okey mulut kata okey tapi nampak macam murung kan. Katakan seminggu kematian isteri ataupun kematian orang signifikan, saya ayo okey tak? Okey. Dia tak akan cakap okeynya. Tapi sebenarnya macam kita rasa dia tak okey sebenarnya. Tapi jangan kita kacaulah emosi dia sehingga satu saat ruang dan peluang tu dia nak share. Bagi kita ambil benda tu sebagai benda especially orang lelaki lah. Kalau dia tak nak share lagi, jangan kita push dia. Nanti dia jadi sakit pula kan. Biarlah, bagi space dan ruang untuk diri dia. Kan kita pun jangan nak paksa-paksa. You nak cakap dengan saya. Kita bagi satu satu kenyataan pada okay, kalau you nak share something, just talk to me. That's it.
0: Jangan paksa.
2: Tak paksa. Itu itu je. Nanti kan jadi sakit pula dia kan. Kau ni kenapa nak paksa-paksa aku? Kau suka aku lah kan contohnya kan.
1: Dah dia tak nak cerita pula.
2: Diam-diam je lah kan. Tapi kita faham. Mesti there's something strong dengan diri dia. Bagi dia ruang untuk diri dia. Saya kerisauan saya ialah bila kita push nanti dia meletup. Kan kata kan tiba-tiba nak pukul orang ke.
1: Jangan menekan-nekan ya. Itu yang saya tak nak. Okey, baik. Pentingnya untuk bulan kesedaran kesihatan mental lelaki untuk bulan Jun ni, mesej penting yang doktor nak sampaikan kepada semua lelaki yang sedang berjuang dalam diam ni doktor.
2: Okey.
1: Bagaimana silakan.
2: Maksudnya mesej untuk semua lelaki kita kena jaga kesihatan mental kita. Itu je. Kan? Apa-apa pun yang kita buat di dunia ni atas kejayaan kita ke apa sahaja yang kita buat, kita jaga kesihatan mental kita. Kita kira lelaki atau perempuan lah, especially lelaki, you nak lead, nak jadi leader kepada seorang perempuan, banyak lagi cerita anak kan, cucu nanti akan datang kan, kerja apa semua banyak. Jadi you kena jaga kesihatan mental you and then you akan jadi okey lah. Tapi kalau you tak try the best dalam diri untuk jaga kesihatan mental, susah.
1: Faham?
2: Kan, make sure setiap hari clear tak you, clear jiwa you, akan jadi tak tangan tu fikir-fikir sangat benda-benda yang the bad thing yang datang lepas tu kita juga keluar dari zon yang menyesakkan kan, zon yang serabut kita keluar kan. Jadi kita cari sesuatu yang menggembirakan. Sebab tu saya suka kalau kita tengok orang yang bekerja pukul 1 hingga pukul 2 adalah waktu rehat. Betul tak?
1: Betul.
2: Dan kenapa kerajaan bagi benda tu? Maknanya kerajaan nak suruh kita rehat. Solat, makan, nap sekejap 10 minit. Itu masa dia. Tapi kebanyakan kita masa tu lah nak buat kerja.
1: Pulun. Meeting lagi tak habis
2: dan
1: lagi.
2: Saya galakkan kalau yang lelaki-lelaki ni you keluar daripada office tu. Is ke? Kau satu kedua katakan Is tak bertugas ke ataupun hari yang Is ada rehat, keluar daripada tempat tu. Pergi cari satu space ataupun kedai makan yang you suka. You alone pun tak apa. Asal yang menggembirakan hati you. Kan? And then you pergilah. Enjoy your moment tu kan. Ada kawan yang friend, kawan pun tengok-tengok kawan juga kan. Kadang-kadang kawan ni ada juga yang makan kita juga kan. Ataupun kita pergi tempat yang kita rasa aku nak seorang-seorang lah sekejap.
1: Betul.
2: Ataupun kita cari tempat untuk kita nap. Kadang orang lepak di surau, di masjid yang terdekat kan. Ada orang yang pergi masjid saya tengok. Itu bagus lah. Itu benda yang tak dinafikan lah. And then you enjoy your moment every day. Enjoy je apa yang ada. Jangan fikir banyak. Sebab kalau makin kita overthinking, makin berat. Makin berat. Maksud saya overthinking yang tak sepatutnya kita fikir. Kan sikit-sikit orang cakap gini, kita dah fikir. Cakap gini, jangan fikir. Jangan ambil benda tu. Don't take it as serious lah. Anggap tu sebagai benda yang biasa. Okay, fine. Nak kutuk-kutuk lah. I don't care. Kan? Contohnya macam tu kan. Dan kita sebagai lelaki macam Is dan juga sahabat kita cakap juga tadi, kena kuat tu memang kena kuat. Dari sejak kecil sampai ke besar, kita kena kuat. Dan orang-orang yang yang significant sebagaimana saya cerita pada Is tadi, memang adalah orang-orang yang kita kena cari. Dan circle tu yang kita kena percaya, believe. Macam ada orang tanya saya, doktor, macam mana you sebagai saya counselor atau psychologist, yang bila you ada masalah, you a man.
1: Betul.
2: And then siapa yang cerita? Of course, saya kata orang yang terdekat yang saya believe. Saya takkan cerita pada Is sebab saya berkenal Is hari ini, kan.
1: Betul.
2: Saya takkan cerita pada
1: Mira.
2: Kan? Saya takkan cerita pada penerbit. Tapi saya akan cerita kepada orang yang saya dah kenal 20 tahun. 25 tahun yang dah kenal hati budi saya. Yang pergi pergi tengok konsert Ella sama-sama. Konsert Siti Nurhaliza sama-sama.
1: Betul.
2: Yang kita dah kenal ni. Kan? So, itu adalah orang-orang yang boleh kita percaya. Dan saya percaya orang-orang macam ni, kita dah kenal lama, dia dah tahu hati budi kita. Jadi apabila dia cerita, kita cerita sesuatu, dia akan bantu dari, walaupun hanya 0.01%.
1: Terima kasih, itu doktor. Sangat-sangat membantu untuk pencerahan pagi ini berkenaan kesihatan mental lelaki. Siapa yang mendengar, baik, saya dah tahu dah apa yang perlu yang dibuat selepas ini. Dr. Amran Hassan, yang merupakan pegawai psikologi bahagian pengurusan sumber manusia Jabatan Pendaftaran Negara. Kalau anda terlepas, dengarkan kembali, boleh kongsi sebab apa perkongsian menarik pagi ini di FB Nasional FM, sentiasa di hati. Sampai kita jumpa lagi, doktor, insyaAllah. Assalamualaikum.
2: Thank you.
0: Salam.
2: Terima
0: kasih. Alpha 2.0 hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Mini Piala Dunia.
2: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
3: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai kegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
3: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
4: Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Nasional Aspirasi, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama Mira dan Ez dalam Nasional Aspirasi, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Okay. Kita dah masuk jam yang baru untuk perkongsian info semasa daripada portal berita RTM, Mira.
1: Yeah.
2: Kita kongsikan terlebih dahulu yang mana sebentar tadi telah pun tamat untuk perlawanan kumpulan A bagi Piala Dunia FIFA 2026. Tamat 90 minit perlawanan yang mana keputusannya Afrika Selatan menumpaskan Korea Selatan dengan keputusan 1-0.
1: Oh, okay, 1-0.
2: Itu yang pertama. Lagi satu perlawanan, Republik Czech tewas 0-3 kepada Mexico.
1: Oh, okey, baik. Okey. Okay, teruskan dengan info semasa dari Portal Berita ATM. Pusat Koreksional Batu Gajah, Cipta Sejarah MBOR. Pusat Koreksional menganjurkan kursus asas sokongan hayat seramai 42 prospek menamatkan kursus hasil kerjasama strategik dengan Hospital Batu Gajah. Inisiatif ini memperkasakan pemulihan holistik, membentuk nilai kemanusiaan serta menyokong reintegrasi sosial prospek.
2: Seterusnya, banjir Perak, 348 penduduk berlindung di 5 PPS. Larut, Matang dan Selama catat jumlah terjejas tertinggi. Penduduk berlindung di Dewan Perdana Terong, Dewan Terbuka Masjid Al-Wusta, SK Cangkak Ibol dan SK Matang Glugor. Di Kampar, penduduk dari Kampung Ulu Geruntum dipindahkan ke Dewan Bandar Gopeng. Pemantauan JPS, Sungai Slim di Slim River pada paras bahaya, Sungai Kampar di Kampung Baru Kuala Dipang pada paras amaran.
1: Ringgit dibuka tinggi disokong sentimen pelabur positif lonjakan FDI. Kenaikan FDI mengukuhkan keyakinan pelabur dan meningkatkan kedudukan FDI terkumpul terhadap ekonomi Malaysia. Harga minyak mentah terus menurun sesulan pembukaan semula Selat Hormuz, meningkatkan permintaan dan kadar sewaan kapal tangki VLCC. Hasil bond AS susut sementara indeks dolar kekal kukuh. Pasaran berhati-hati menjelang laporan inflasi, PCE dan jangkaan kenaikan kadar FedEx. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
1: Frekuensi ceria di tempat anda.
2: Kuantan 107.1 Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati Anita Sarawak dengan lagunya Akhirnya Kini Pasti, membawa kita pada pukul 11.23 minit pagi.
1: Okey, saya nak kongsikan sikit.
0: Apa dia?
1: Menerusi Facebook rasmi yang amat berhormat Perdana Menteri Anwar Ibrahim, beliau telah mengucapkan tahniah kepada Datuk Yasmin Muhammad Sharif yang mewakili Malaysia dan telah memperolehi undian tertinggi sebagai ahli jawatankuasa hak kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi penggal 2027 hingga 2031.
0: Ya, Perdana Menteri mengucapkan tahniah dan juga atas kejayaan yang sangat membanggakan dengan pemilihan tersebut, mencerminkan keyakinan masyarakat antarabangsa terhadap peranan serta komitmen Malaysia di peringkat global.
1: Ya, beliau juga mendoakan agar pencapaian ini menjadi pemangkin untuk kita terus memperkukuh usaha, mengangkat martabat negara dan melakar lebih banyak kejayaan di persada antarabangsa.
0: Terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
3: YP.
2: Awak ni asyik YP je. Memang kena bayar lah.
3: Maksud saya, YP kalau ada MyTV.
2: Hah? MyTV? Ya, YP dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.
3: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan, mahupun berhenti di tepi jalan.
4: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: sebelum tarikh tutup penyertaan anugerah tanda terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan permis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
2: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Sebab itu Aisyah Malik lagunya seiring sejalan. Terima kasih. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati untuk segmen Nasional Aspirasi bersama dengan Iz dan juga Amirah.
1: Ya, Iz. Jadi yep, dengan dunia yang semakin maju teknologi
0: sekarang. Kenapa, kan, Mirah?
1: Mak saya pun guna juga internet semua phone sekarang, kan?
0: Betul.
1: Tapi itulah, kita jangan biarkan warga emas menjadi mangsa scam dalam talian.
0: Yelah, sebab apa scammer ni sering menyasarkan warga emas, Amirah. Betul. Sebab apa nampak warga emas sentiasa melayari media sosial. Betul. Dengan ada banyak taktik yang digunakan. Mm-mm. Ada macam panggilan palsu, mesej kecemasan, tawaran pelaburan tak wujud, pautan mencurigakan yang bertujuan untuk curi duit ataupun wang dan juga maklumat pribadi.
1: Zul, tapi ada juga, jangan risau, ada langkah mudah yang boleh kita kongsikan kepada mereka supaya tidak terpedaya dengan scam-scam ni.
0: Macam mana?
1: Okey, so contoh satu. Okay. Jangan kongsi TAC, okay, OTP atau maklumat perbankan kepada siapa. Semak kesahihan panggilan, mesej atau pautan sebelum bertindak. Elakkan membuat pembayaran kerana terdesak atau dipaksa.
0: Yeah.
1: Berbincang dengan ahli keluarga jika menerima tawaran atau arahan yang meragukan. Mm-mm. Dan juga boleh gunakan saluran rasmi untuk pengesahan.
0: Betul, kita kena celik digital dan juga sentiasa berikan kesedaran untuk rakan-rakan, ahli keluarga, sahabat-sahabat di sekeliling kita. Yeah. Jom layan Amy Masura dan juga Glenn, lagunya Dengarkanlah.
1: Kekasih tu bersama-sama, senang sedih hati.

0: Kebugaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bang Fabian, lagunya Rumi dan Juli membawa kita pada pukul 11.47 minit pagi. Waktu sekarang ni, Mirah.
1: Ya, nanti jam 12 nanti boleh dapatkan.
0: Kenapa?
1: Nanti kita akan dapatkan info semasa berita. Jam 12.30 hari nanti ada berita. Dan pada waktu yang sama, kita juga sedang berserang langsung di TikTok Live. Jadi sama-sama ramaikan TikTok Live kami.
0: Masuk. Kita ada Liza 16. Okey, ada juga siapa lagi? My name is Apip. Masuk. Terima kasih banyak-banyak. Terus meriahkan TikTok Live Nasional FM kita. Okey?
1: Jam 12 nanti ada apa lepas tu? Lepas berita.
0: Lepas tu lagu-lagu tanpa henti.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, selama 1 jam. Okey, kena masuk. Mungkin ada sesuatu yang istimewa dekat dalam TikTok Live kita. Nak tahu, kena masuk.
1: Masuk.
0: Alright, jom kita dengarkan lagu Ella. Ini dia, Dua Insan Bercinta. Terus layan
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Alah, merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

0: Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
3: Goes for the return. It's Neymar!
4: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam ringkas 12 tengah hari. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada Dato' Yasmin Muhammad Sharif atas kejayaan dipilih sebagai anggota jawatankuasa Hak Kanak-kanak PBB bagi penggal 2027 hingga 2031. Dato' Sri Anwar menyifatkan pencapaian itu mencerminkan keyakinan masyarakat antarabangsa terhadap peranan dan kewibawaan Malaysia di peringkat global. Beliau mendoakan agar pencapaian itu menjadi pemangkin untuk Malaysia terus memperkukuh usaha mengangkat martabat negara dan melakar lebih banyak kejayaan di persada antarabangsa. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan membuka lembaran baru dalam usaha memperkasa sistem agihan zakat melalui perasmian Pusat Agihan Zakat Cawangan Batu di Jalan Pelangi 10 Taman Pelangi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pembukaan Pusat Komuniti Modern itu bertujuan memastikan proses agihan zakat dapat dilaksanakan dengan lebih pantas, selesa dan mudah diakses oleh penduduk setempat. Perak merekodkan sejumlah 348 orang daripada 118 keluarga yang dipindahkan di 5 pusat pemindahan sementara di daerah Kampar dan Larut Matang serta Selama. Ia susulan banjir sejak lewat petang semalam. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri maklumkan 297 orang daripada 102 keluarga ditempatkan di 4 PPS. Sementara itu, Jabatan Pengairan dan Saliran Perak maklumkan paras air di Sungai Slim di Slim River berada pada paras bahaya iaitu 26.38 meter berbanding paras normal 23.5 meter. Luar negara, seorang pendaki Perancis maut selepas terperangkap dalam runtuhan salji ketika cuba mendaki gunung K6 setinggi 7,282 meter di wilayah Gilgit-Baltistan utara Pakistan. Menurut Preston Club Alpine Pakistan, Karar Haidri berkata, Gulami Pierrel 41 tahun meninggal dunia serta merta. Maka dua lagi pendaki, Boris Schul dari Perancis dan Christina Maria dari Switzerland hilang. Sukan, jurulatih Brazil memuji Vinicius Junior sebagai antara pemain terbaik dunia selepas penyerang Real Madrid itu meneruskan prestasi cemerlangnya di Piala Dunia dengan menjaringkan 2 gol dalam kemenangan 3-0 ke atas Scotland. Vinicius menjaringkan 2 gol pada babak pertama di Miami termasuk 1 menerusi tandukan sekaligus membantu Brazil melangkah ke pusingan 32 terakhir sebagai juara kumpulan C.

0: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
1: Mini Piala Dunia.
2: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baru yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baru termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
1: Kurikan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
2: Jam terakhir, segmen Nasional Aspirasi 12.10 minit tengah hari. Anda sedang mendengarkan Radio Utama Bahasa Melayu. Piala Dunia FIFA 2026, Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera Iz dan juga Amira. Okey, jam yang terakhir ni.
3: Ya, Iz.
2: Yep.
3: Saya nak kongsikan sedikit lah.
2: Kenapa? Ada apa?
3: Kita nanti 2.30 petang nanti.
2: Okey.
3: Ada eksklusif Pertauliahan Diraja 2026. Melahirkan pemimpin pertahanan masa hadapan.
2: Baik.
3: Dan bersama tetamu jemputan kita, Colonel Zam Azhari bin Zainuddin, Timbalan Komandan Akademi Latihan Ketenteraan. Bersama pegawai rendah muda Muhammad Danish bin Azman dari Akademi Latihan Ketenteraan. Juga pegawai kadet Seri Nur Ardini binti Samsudin dari Kapal Diraja Sultan Idris I.
2: Ha, tu kena dengarkan bersama dengan Aida Jia.
3: Ya,
2: ha, petang nanti pukul 2.30 minit petang. Yang di TikTok Live, Ainul Jaafar AJ, Opah Akil Akif, ada Riz, ada Siraj. Okey, siapa lagi yang belum masuk? Rugilah siapa tak masuk. Ha, sebab apa saya sebut nama siapa yang ada ni? Khairin Nisa 8. Ada Nurlizah Jaafar, Kunura, Dayang Siti Hawal. Ha, kalau belum masuk, masuk sekarang.
3: So,
2: TikTok Live Nasional FM sentiasa di hati. Kalau nak sahabat dengan saya pun boleh. Nama saya di Facebook Mama Zul Faiz Ma Azlan. Kalau di Instagram Faiz Ma Azlan. Di TikTok Faiz Wakjo. Follow add friend, nanti saya akan proof. Okay, Mira pula.
3: Nanti saya kongsikan.
2: Simpan lagi ya, Mira.
3: Simpan lagi, saya simpan lagi.
2: Okay, lagu-lagu satu jam tanpa henti ni. Kita mulakan dengan Blackbird Bone, lagunya Hayalan.
3: Kekal setia bersama Nasional FM

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu!

0: Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
2: Ha? Masa semakin suntuk?
3: Hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan Anugerah Tandas Terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan premis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.
0: Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM.

0: Anda juga seperti mereka.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
2: Saya Kat Farid.
3: Hai, saya Ara Salwan.
4: Hai, saya Tun Yusof.
5: Saya Ahmad Ida Mama Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami. Nasional FM sentiasa.

0: Nasional FM sentiasa di hati. Sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang Fardu Zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 25 Jun 2026 Masihi, bersamaan 9 Muharram 1448 Hijriah. Bagi kawasan Kota Kinabalu, Sabah, pukul 12.20 tengah hari, wilayah Persekutuan Labuan 12.24, Kuching Sarawak 12.45, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 1.19, Kuala Terengganu 1.12, Kuantan Pahang 1.13, Kota Baru Kelantan 1.16, Johor Baru Johor 1.10, Bandaraya Melaka 1.16, Seremban Negeri Sembilan 1.17, Shah Alam Selangor 1.19, Ipoh Perak 1.21, Georgetown Pulau Pinang 1.23, Alustar Kedah 1.23 dan Kangar Perleh 1.24 petang.
1: Baik, selepas ini saudara anda akan bersama dengan Aida Gio, teman-teman Nasional Relax satu tengah hari sampai pukul 4 petang juga. Jangan ketinggalan dengarkan berita utama satu tengah hari dari pusat berita RTM tepat pukul 1 tengah hari. Okey, Mira.
0: Ya, teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.
1: Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bapak.

0: Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baru yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baru termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

0: Lanskap pasaran buruh dan perniagaan kekal berdaya tahan dan berada dalam keadaan terkawal sepanjang suku pertama dan kedua tahun ini. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir, jumlah kehilangan pekerjaan turut menurun 20% kepada 6,197 pekerja setakat 22 Jun tahun ini berbanding 7,766 orang pada Mei lalu.
1: Kita melihat dalam soal pakej daya tahan ekonomi ataupun namanya PACE, Progressive Acceleration for Capability Employment, yang mana bernilai RM710 juta ringgit kepada untuk intervensi untuk melindungi sektor pekerjaan. Di bawah PACE ini, lebih RM580 juta ringgit kita salurkan atau sediakan melalui Perkeso untuk kita kukuhkan sistem insurans pekerjaan. RM100 juta disediakan pula untuk HRDC menjalankan latihan dan penempatan kerja.
0: Tambah Akmal, pasaran buruh negara terus menunjukkan prestasi yang memberangsangkan apabila jumlah tenaga buruh meningkat kepada 17.33 juta orang setakat April, manakala jumlah penduduk bekerja turut meningkat kepada 16.82 juta orang. Penggunaan tenaga boleh baharu TBB disasar meningkat kepada 70% menjelang 2050. Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, ketika ini kapasiti TBB negara menghampiri 33% dan dijangka meningkat 40% pada 2040. Jelas beliau, pembangunan sektor tenaga hijau akan memberi tumpuan kepada sumber solar yang dilihat semakin berkembang.
2: Sebab itulah kita melaksanakan engagement libat urus dengan semua pihak dan akhirnya apa yang kita perkenalkan, Alhamdulillah setakat ini misal kata crash, cream, atap yang kita perkenalkan, sambutan yang begitu baik sekali sebenarnya daripada bukan saja rakyat kita tapi juga daripada syarikat dalam negara dan juga luar negara yang ingin melabur dan melihat bahawa Malaysia dah ada dasar yang jelas, strategi yang begitu baik sekali.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Hanya kira-kira 5% pengguna diesel di negara ini menggunakan melebihi 300 liter sebulan, sekaligus menjadi asas kepada penetapan kuota subsidi diesel menerusi mekanisme Budi Madani. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, sehubungan itu kelayakan asas 200 liter beserta tambahan 100 liter yang boleh dipohon diyakini mencukupi untuk majoriti rakyat.
3: Merujuk pada data penggunaan diesel oleh Statistics Dosdem, lebih 80% pengguna mencatat penggunaan di bawah paras 200 liter sebulan dengan purata penggunaan sekitar 140 liter.

0: dan utama barangan untuk peniaga kecil dan kenderaan penumpang di pendalaman, kerajaan menyediakan kelaikan tambahan budi madani diesel 100 liter yang boleh dipohon.
1: Jelas beliau, pelaksanaan penyasaran subsidi diesel melalui MyCard bukan sahaja bertujuan mengekang ketirisan, malah menjimatkan perbelanjaan subsidi kerajaan sebanyak RM2 bilion setahun. Sementara itu, inisiatif kerajaan menurunkan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan disambut baik pengguna. Pendekatan itu dilihat sebagai langkah memperkukuh pelaksanaan subsidi secara lebih bersasar. Ikuti reaksi Gan Kian Yong, Hakim Ismail dan Ahmad Takif Iman Iqmal.
2: Saya memang gembira dengan penurunan harga diesel ini kerana ini bolehlah mengurangkan kos-kos untuk kerja seharian kami, dan di sini saya juga berharap harga barang boleh dikawal dalam kadar yang mudah sabar kerana kos pengangkutan sudah turun.
3: Merupakan langkah yang baik dan tepat pada masanya untuk membantu mengurangkan beban rakyat dan juga kos operasi peniaga serta dalam sektor pengangkutan. Pejuang usaha yang meringankan kos rakyat, kos hari hidup rakyat wajar disokong, tetapi ia perlu dilaksanakan secara konsisten dan berterusan.
4: Merupakan satu tindakan yang sangat memberi manfaat lah kepada rakyat, sebab apa yang saya harapkan dengan penurunan harga diesel ni pun para-para peniaga pun mungkinlah kan boleh turunkan harga untuk harga kemakanan ke harga barang mentah kan. So itulah harapan saya.
1: Prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia kekal optimistik di sebalik ketidaktentuan global yang berlarutan, seperti ditunjukkan menerusi prestasi lebih baik indeks pelopor IP April 2026. Menurut Jabatan Perangkaan, IP bagi bulan berkenaan meningkat 1.29% kepada 115 mata berbanding 113.5 mata pada bulan sama tahun sebelumnya. Kenaikan itu didorong oleh prestasi positif beberapa komponen, terutamanya bilangan unit kediaman yang diluluskan pembinaan sebanyak 35.5%. Kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR tidak layak digunakan etnik Rohingya untuk memohon lesen memandu. Demikian menurut Pengarah Pengangkutan Jalan Kelantan, Muhammad Miswari Abdullah. Jelas beliau, kad UNHCR yang dimiliki golongan berkenaan bukan dokumen pengenalan diri rasmi yang melayakkan untuk memohon lesen memandu. Bagaimanapun, sepanjang operasi penguatkuasaan, pihaknya tidak pernah mengesan warga Rohingya memiliki lesen memandu yang sah. Beliau turut menepis dakwaan wujudnya sindiket membantu warga asing memperoleh lesen memandu secara sah di negara ini.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Tamat perlawanan dalam kumpulan A menyaksikan Afrika Selatan mengukir sejarah apabila melangkah ke pusingan kalah mati buat julung kali dalam saingan Piala Dunia setelah menewaskan Korea Selatan 1-0. Afrika Selatan mengiringi Meksiko yang menamatkan aksi peringkat kumpulan dengan 9 mata penuh setelah mudah mengatasi Republik Czech 3-0. Korea Selatan terpaksa menunggu aksi pasukan lain sebelum ditentukan layak atau tidak ke pusingan 32 pasukan terbaik. Dalam aksi kumpulan B, tuan rumah bersama Kanada mara ke pusingan kalah mati, sungguh pun tewas 1-2 kepada Switzerland. Manakala Switzerland mara selaku pendahulu kumpulan B. Bosnia and Herzegovina yang berjaya menewaskan Qatar 3-1 berada di tempat ketiga dengan 4 mata dan dilihat mempunyai harapan cerah untuk layak ke kelompok 32 pasukan terbaik. Brazil dan Maghribi pula menepati ramalan untuk melangkah ke pusingan kalah mati setelah kedua-dua pasukan berkongsi 7 mata dalam kumpulan C yang diungguli Brazil menerusi kelebihan jaringan. Scotland yang tewas 0-3 kepada Brazil perlu menunggu keputusan perlawanan lain sebelum ditentukan layak atau tidak ke pusingan kalah mati. Haiti yang tewas 2-4 kepada Maghribi boleh mengucapkan selamat tinggal kepada penampilan kedua Piala Dunia mereka.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara, White House telah mengemukakan permohonan kepada Kongres bagi mendapatkan $87.6 bilion sebagai peruntukan tambahan untuk membiayai perang di

Iran serta beberapa program lain. Permohonan itu merangkumi $21 bilion untuk Jabatan Pertahanan bagi menyokong keupayaan ketenteraan, perolehan peluru serta memperkukuh asas perindustrian pertahanan Amerika Syarikat. Sebelum ini, Setiausaha Pertahanan Pete Hegseth memaklumkan Pentagon mungkin memerlukan sehingga $200 bilion bagi membiayai perang yang tidak mendapat sokongan meluas rakyat Amerika. Kebakaran hutan yang dikenali sebagai Grapevine Fire terus merebak dengan pantas di kawasan Clover Mountain Wilderness, kira-kira 16 km di Tenggara Caliente, Selatan Nevada, menjadikannya kebakaran hutan terbesar di negeri itu tahun ini. Kebakaran tersebut telah memusnahkan kira-kira 18,500 ekar kawasan hutan, manakala usaha mengawal kebakaran masih belum berjaya. Setakat ini, tiada struktur utama atau penempatan penduduk yang diancam dan tiada arahan pemindahan besar-besaran dikeluarkan. Bagaimanapun, pihak berkuasa memberi amaran keadaan boleh berubah dengan pantas berikutan angin kencang dan cuaca kering. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pasaran buruh negara kekal berdaya tahan. Penggunaan 70% tenaga boleh baharu disasar menjelang 2050. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: bukan tempat untuk kita tinggal. Dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
1: Cara Kita di Nasional FM.
0: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM.
2: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baharu? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.

0: Nida ul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wah, ada yang terjaga malam semalam? Kalau terjaga malam, macam Ustaz kata, kadang-kadang Allah rindu dengan hambanya. Kadang-kadang Allah nak dengar kita munajat. Kadang-kadang Allah rasa lama dah kita tak meeting dengan Allah, tak dating dengan Allah, tak bersama dengan Allah. Maka kalau terkejut lagi malam ni, ni apa amalan yang boleh dibuat? Tiga amalan yang boleh dibuat kalau terbangun pada malam ni. Yang pertama, zikir. Zikir apa Ustaz? Apa-apa zikir? Maksud zikir ni apa? Zikrullah, memuji-muji Allah. Contohlah, tak larat ni Ustaz, tak larat Ustaz nak bangun. Contoh bangun pukul 3, tak larat Ustaz. Baik, macam ni, buka mata, buka mata, zikir. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah. Hup, tidur balik pun boleh. Ya, tapi itu semalas-malas manusia lah kan. Malas sangat dah tu. Tapi kalau rajin sikit, bangun dan pergi ambil wuduk untuk 2 rakaat tahajud. Dah buat 2 rakaat tahajud, yang the best lagi, jangan lupa solat sunat witir. Sebab Nabi pesan kepada Abu Hurairah, haddatsani halili, wahai kekasihku Abu Hurairah, aku berpesan kepada kamu 3 perkara. Dan Nabi sebut salah satu daripada 3 perkara itu, solat sunat witir, yang Nabi tak tinggalkan walaupun Nabi dalam keadaan sangat-sangat gering, Nabi sangat-sangat sakit, Nabi tak tinggalkan witir. Jadi adik-adik sekalian, yang pertama dari zikir, jangan lupa yang kedua witir, yang ketiga fikir. Tir-tir-tir belakang kan? Zikir, witir, fikir. Fikirnya apa? Kalau adik-adik yang muda-muda ni terbangun malam, besok bukan kerja pun, besok ada kelas je, malam tu bangun dan berfikir, yakni buat assignment, buat kerja, buat kerja sekolah Sabtu Ahad tu, jangan lupa. Sebab apa? Itu juga ibadah, yakni menuntut ilmu. Jadi itu sahaja sunnah-sunnah yang boleh kita lakukan pada waktu malam. Zikir, fikir, witir. Moga-moga kita berjumpa lagi di lain ketika. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam,
1: #penyiaranjakim.

Sebagai panduan kita bersama Muslimin dan Muslimat yang dimulakan sebentar tadi tepat pukul 1:19 tengah hari, telah masuk waktu solat Fardu Zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Jadi kami di Nasional FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu

0: Mas jongkong secara bertangguh, secara ansuran, tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baru yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baru termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Kalau tadi anda bersama dengan Iz Azlan dan juga Mira, sekarang ini hingga jam 4 petang, Aida Jia di sini kembali menemani anda menerusi Nasional Relax 1 hingga pukul 4 petang. Edisi hari ini dah pun hari Khamis. Kejap je masa berlalu meninggalkan kita. Dah pun 25 Jun 2026 ya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur. Selamat makan tengah hari. Mungkin hari ni makan sedap-sedap sikit kot, kan? Apapun, selamat makan tengah hari. Selamat menjamu selera. Tak kisahlah hari ni makan nasi campur ke, makan nasi Arab ke. Yang penting terus kekal bersama kami, Nasional FM sentiasa.

0: Sarang 91.1.
1: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
2: Gol Dunia RTM.
3: Umur hanya angka, rekod bersih kekal. Colombia mengesahkan tempat kepusingan kalah mati selepas menewaskan Republik Kongo 1-0 pada aksi kedua kumpulan K. Keputusan tersebut menyaksikan Colombia masih mengekalkan rekod bersih dalam dua perlawanan dan kini memintas Portugal untuk mengetuai carta kumpulan K dengan 6 mata berkelebihan 2 mata berbanding Portugal. Daniel Munoz yang kecewa kerana jaringan pertama dibatalkan sekali lagi menyinar apabila berjaya meletakkan Colombia di depan pada minit ke-76. Ini adalah kali keempat Colombia layak ke peringkat kalah mati selepas mara ke pusingan 16 pada edisi 1990 dan 2018 dan layak ke suka akhir pada penyertaan 2014. Cristiano Ronaldo bangkit membuktikan umur hanyalah angka pada usia 41 tahun. Beliau meledak 2 gol untuk membawa Portugal menang besar 5-0 ke atas Uzbekistan. Gol pertama Ronaldo hadir seawal minit ke-6 hasil hantaran Joao Cancelo sebelum beliau menambah gol kedua hasil umpanan Bruno Fernandes sebelum berehat babak pertama.
4: Cancelo, 5 in red in the middle, Ronaldo!
3: Bukan biasa-biasa, Ronaldo rasmi mencipta sejarah dunia menjadi pemain pertama dalam sejarah yang berjaya menjaringkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia yang berbeza. Dia juga menjadi penjaring gol terbanyak sepanjang zaman untuk Portugal di pentas Piala Dunia.
1: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: meraih Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

meningkatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan, tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

0: Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepat

Hello, hai. Selamat petang untuk anda terus bersama kami. Nasrul FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila insyaAllah ya. Kalau di Kuala Lumpur ini, di Lembah Kelang ini tentunya 88.5 dan juga 95.3. Aida Jia di sini untuk jam yang kedua. Terus temani anda untuk Nasional Relax. Kita relax, kita tenang-tenang je petang ni. Sambil-sambil tu kita layan Nasional FM sentiasa di hati eh. Yang baru masuk ke live titik saya, terima kasih tadi ada dari Sarawak, dari Brunei je belum ni, dari Johor tadi, ada juga dari Selangor, terima kasih sudi teman saya tapping-tapping eh. Dapatkan saya 700k, 400k, 500k. Eh, kenapa makin menurun? Apapun teman saya hingga pukul 4 petang malam tadi. Cerita bola malam tadi, cerita bola pagi tadi. Okey ke tak okey? Brazil 3-0 bertemu dengan apa? Dengan Scotland ya. 3-0. Okey tak okey ni? Penyokong Brazil, anda okey? Kalau tak okey, tak apalah kan. Kalau okey, alhamdulillah. Sebab dah benam 3-0. Okeylah tu. Dan terima kasih juga untuk yang terus teman saya. Tak kira walau di mana saja anda berada. Sekarang ini sedang buat kerja dalam kereta mungkin. Ataupun mungkin juga sekarang ini berada di stesen-stesen minyak. Terima kasih kerana memilih kami Nasional FM sentiasa.

0: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baharu? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
1: Nasional Relax, satu tengah hari hingga empat petang.
2: Masa semakin suntuk. Hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan Anugerah Tandas Terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan permis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.

0: Sebuah lagu daripada Datuk Jamal untuk anda petang-petang begini, Lancang Kuning. Dan masih lagi bersama menerusi eksklusif pada petang ini, Pentauliahan Diraja 2026 melahirkan pemimpin pertahanan hadapan. Jadi kembali kita bersama dengan tiga orang tetamu pada petang ini di Konti Nasional FM ini. Kita nak bertanya dengan Tuan Zam lah, mengenai tidak lama lagi, seperti mana yang kita dah beritahu tadi, ATM akan melaksanakan istiadat perbarisan pentauliahan diraja dan juga pengurniaan watikah tauliah pegawai kadet ATM untuk tahun ini 2026. Jadi boleh tak kalau Tuan Zam terangkan kepada pendengar mengapa istiadat ini begitu penting dalam tradisi Angkatan Tentera Malaysia?
1: Okey, pertama sekali saya ingin membetulkan sedikit fakta berkenaan dengan pelibatan pegawai kadet yang akan ditauliahkan ini. Aha. Yang mana ia melibatkan 466 pegawai kadet lelaki dan juga 100 pegawai kadet perempuan. Berkaitan dengan soalan tadi, sebenarnya memang perbaisan diraja ni adalah sesuatu yang sangat signifikan bagi ATM. Pertama sekali, sekiranya kita boleh lihat pelibatan ATM ataupun satu persembahan ataupun untuk perbarisan ini diadakan hanya dua kali yang melibatkan Seri Paduka Baginda Yang Terperanak Agong sebagai pemerintah tertinggi ATM. Yang pertama sekali adalah perbarisan yang diadakan setiap tahun, sebenar keputeraan baginda. Dan yang kedua adalah perbarisan diraja ini sendiri. Sebab itu dia panggil perbarisan diraja. Tetapi perbarisan diraja ini bukanlah hanya semata-mata kebanggaannya di atas keberangkatan Seri Paduka Baginda untuk turut berangkat hadir. Tetapi yang lebih penting adalah ia menunjukkan satu simbol bahawa pengiktirafan tertinggi daripada pemerintah ataupun ketua negara terhadap pegawai ATM itu sendiri. So hanyalah ATM ataupun perkhidmatan ATM saja yang mempunyai keistimewaan ini, yang ditauliahkan tauliah diraja ini dan pemerintah tertingginya turut hadir. Itu yang menunjukkan satu-satu perkara yang paling utama dalam satu perbarisan diraja yang akan dilaksanakan ini. Dalam masa yang sama, simboliknya adalah perbarisan diraja itu adalah dan juga watikah tauliah, yang mana watikah tauliah ini menunjukkan keabsahan kuasa dan juga autoriti seorang pegawai Angkatan Tentera Malaysia. So tauliah inilah yang akan menjadi dia punya kunci ataupun kunci kuasa kebanggaannya untuk mereka memimpin anggota-anggota bawahan, terutama sekali apabila dia dalam suatu di medan perang atau medan tempur. Dan kedua adalah menunjukkan kesetiaan pegawai-pegawai ATM ini sendiri. Mereka pada ditauliahkan, menunjukkan kesetiaan kepada raja dan juga kesanggupan mereka untuk berkhidmat kepada negara. Dan yang ketiga adalah satu pengiktirafan, yang mana seperti saya katakan tadi, tauliah ni daripada tauliah diraja. So ia adalah membezakan antara pegawai bertauliah dan juga pegawai tidak bertauliah, yang mana anggota lain-lain pangkat. So itulah satu penghormatan ataupun satu pengiktirafan kepada semua pegawai-pegawai ATM. Di dalam pentauliahan ini juga adalah sebenarnya satu amanah yang terkandung dalam pentauliahan ini sendiri, yang mana yang Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong memberikan tauliah dan mengiktiraf mereka. Itu menunjukkan kepercayaan Seri Paduka Baginda dan juga negara kepada bakal pegawai ATM ini untuk mereka berkhidmat dengan penuh profesional, dengan penuh integriti dan juga memberikan yang terbaik kepada negara lah. Itu yang lebih utama dari segi perbarisan ini. So daripada perbarisan ini akan refleksi kepada semua pegawai-pegawai ATM ini, mereka akan jadikan ini satu permulaan bagi mereka dan kebanggaan pada mereka untuk mereka akan berkhidmat nanti.
0: Jadi secara ringkasnya, Tuan, kita nak bertanya dengan Seri dan juga Danish, dari segi harapan lah untuk persiapan perbarisan pentauliahan diraja ini. Silakan, siapa dulu? Danish ke Seri dulu? Silakan.
2: Okey. Harapan saya semestinya untuk nak memberikan yang terbaik, persembahan yang terbaik dalam perbarisan tersebut, untuk ditunjukkan kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan ia melalui perbarisan yang cantik, perbarisan yang baik, ia menunjukkan hasil titik peluh dan juga disiplin kami yang telah berlatih selama lebih daripada 30 hari di padang kawat dalam keadaan yang panas, berpeluh dan macam-macam halangan dalam hujan. Jadi satu persembahan yang cantik, yang baik, yang dapat yang apabila kami menerima tepukan daripada para penonton, lebih-lebih lagi nampak ibu bapa kami tersenyum, itu menjadi satu pembakar semangat untuk
0: kebanggaan
2: kebanggaan kepada kami, untuk kami menunjukkan mempersembahkan persembahan yang paling terbaik yang kami boleh buat pada 27 hari bulan ini,
0: insyaAllah. Dan Danish, bagaimana?
3: Terima kasih kepada soalan. Jadi bagi saya, besar juga harapan saya untuk kami semua pegawai kadet yang bakal ditaulahkan sebagai bakal pegawai muda ni dapat menunjukkan satu persembahan yang terbaik lah, ataupun satu penceritaan yang amat menarik kepada penonton dan juga terutamanya kepada ahli keluarga dan jurulatih yang telah banyak memberi sokongan lah kepada kami selama mana kami berlatih dan membantu untuk menyokong kami untuk mengejar masing-masing punya cita-cita. Dari situ juga saya juga mempunyai harapan di mana dapat menunjukkan satu contoh dan tauladan yang besarlah kepada orang luar yang mana berminat untuk menyertai ATM ini sendiri, dan dapat memberi aspirasi kepada mereka untuk lebih mengenali dan juga meminati Angkatan Tentera Malaysia ini.
0: Dan adakah ini merupakan kali pertama Danish di depan akan membuat perbarisan di depan yang di Pertuan Agong?
3: Kalau mengikut pengalaman saya, ini adalah kali pertama.
0: Kali pertama ya? Tak rasa berdebar?
3: Saya pernah mendengar daripada yang berbahagia Datuk Komander saya berkata-kata di mana satu cabaran tu bukannya kita tak boleh nak hadap, tapi kalau boleh kita cuba untuk beranikan diri dan keluar daripada zon selesa kita.
0: InsyaAllah.
3: Walaupun tak semua orang berpeluang untuk menjadi ketua barisan, tapi apabila dah diberi rezeki ataupun diberi peluang sebegitu, kita cuba habis-habisan untuk memberi yang terbaik lah daripada diri kita sendiri.
0: Itu dia. Terima kasih Tuan, dan juga terima kasih kepada Danish dan juga Sri Nur Ardini tadi. Terima kasih kerana sudi bersama menerusi eksklusif pada petang ini. InsyaAllah semoga apa yang dirancang itu berjalan dengan baik, berjalan dengan sempurna, InsyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan.

0: Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. Nasional FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam ringkas 3 petang. Malaysia tidak pernah mengiktiraf kerajaan baharu Myanmar sejak tentera junta melaksanakan pilihan raya negara itu secara berperingkat pada Disember tahun lalu, jelas Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Pertemuan beliau bersama Menteri Luar Myanmar Tin Maung Swee pada bulan lepas bertujuan mengekalkan momentum Malaysia sebagai pengerusi ASEAN 2025. Mengulas lanjut, katanya, libat urus secara tidak rasmi bersama Myanmar penting bagi memastikan ASEAN tidak kehilangan peranan utama dalam membantu negara itu sekaligus mengelak campur tangan kuasa luar di Myanmar. Pengkomersialan penanaman bawang putih di negara ini hanya akan dibuat selepas kajian kesesuaian tanaman itu dimuktamadkan bagi mengelakkan petani menanggung kerugian jika tanaman itu tidak sesuai dengan keadaan tanah dan cuaca tempatan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata keputusan memperluaskan penanaman berkenaan perlu berasaskan hasil penyelidikan Jabatan Pertanian serta Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, MARDI. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Muhammad Sabu memaklumkan Malaysia menghasilkan 135.29 tan metrik bawang merah kecil sepanjang 2024 hingga 2025. Usaha itu dilaksanakan bagi meningkatkan pengeluaran tempatan dan mengurangkan kebergantungan kepada import selaras dengan sasaran kadar sara diri bawang merah kecil sebanyak 30% menjelang 2030. Pada 2025, Selangor merekodkan kawasan penanaman paling luas iaitu 40 hektar, diikuti Kelantan dengan 30.85 hektar, Perak 28 hektar, manakala Terengganu dan Perlis masing-masing 1 hektar. Akhir sekali, kempen deposit duit shilling yang berlangsung di perkarangan Masjid Muhammadi Angkasa Puri bertujuan menggalakkan masyarakat memanfaatkan semula shilling yang tersimpan sekaligus memudahkan proses deposit serta menyokong aliran edaran mata wang dalam ekonomi negara. Program yang dijalankan dengan kerjasama syarikat Safeguards itu turut membuka peluang kepada orang ramai, khususnya warga kerja Jabatan Penyiaran, untuk mendepositkan shilling serta menyalurkan sebahagian daripadanya sebagai sumbangan kepada masjid. Pengerusi Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Hamzah Ishak, berkata inisiatif tersebut bukan sahaja memudahkan masyarakat menguruskan simpanan shilling, malah menggalakkan amalan infak dalam kalangan jemaah dan komuniti setempat. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kami Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
2: Hai, saya Ti Zakiah. Teruskan mendengar National FM. Oleh sebab saya duduk kat Subang, saya kena pergi kat 88.5 FM. Sentiasa di hati.

0: acara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani kepada para pendengar Nasional FM. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah. Hari ini kita nak bincang tentang kejujuran. Satu nilai asas yang nampak mudah tapi mencabar untuk diamalkan dalam kehidupan. Kejujuran ni bukan saja penting untuk menjaga hubungan dengan orang lain tau, tapi juga penting untuk diri sendiri. Bak kata pepatah, kejujuran adalah mata wang yang paling berharga. Bila dia hilang, sukar nak dapatkan balik, kan? Jadi jom kita lihat tiga cara kita untuk hidup dengan kejujuran dalam dunia yang serba mencabar ini. Cara yang pertama adalah jujur dengan diri sendiri. Kejujuran bermula dari diri sendiri, tuan-tuan dan puan-puan. Tanya diri kita, adakah saya benar dengan kelemahan saya? Adakah saya jujur dengan diri saya? Adakah saya betul-betul jujur dalam mengejar matlamat saya? Ramai orang takut mengakui kelemahan kerana bimbang dilihat lemah. Tapi hakikatnya, bila kita jujur dengan diri sendiri, kita lebih mudah perbaiki diri dan melangkah ke hadapan. Dia macam inilah analoginya. Hidup tanpa kejujuran ni, dia ibarat cuba menampal lubang bot yang bocor dengan pita pelekat, dengan seletip. Mungkin nampak okey, tapi akhirnya tetap akan bocor dan karam. Itu yang pertama, jujur dengan diri sendiri. Cara yang kedua adalah jujur dalam kata-kata dan tindakan. Kejujuran bukan sekadar bercakap benar, tetapi juga memastikan kata-kata selari dengan tindakan. Betul? Contoh, kalau kita janji nak hantar kerja pukul 10 pagi, tapi hantar pukul 3 petang, itu dah menjejaskan kepercayaan orang, kan? Kejujuran ni, dia adalah asas kepercayaan. Dan bila kita berpegang padanya, hubungan kita dengan orang lain akan jadi lebih harmoni. Janganlah kalau janji nak hantar laporan sekejap lagi, sekejap lagi, sekejap-sekejap lah, lah dah 9 bulan 10 hari baru siap. Sama macam orang nak bersalin. Jadi kena jaga kata-kata dan tindakan. Cara yang ketiga adalah jujur dalam menilai orang lain. Oh, yang ni penting. Bila kita menilai orang lain, jangan terlalu keras. Dan dalam masa yang sama, jangan terlalu memuji tanpa sebab. Sama ada kita menilai makanan, oh, kita panggil apa, food review contoh, right? Ataupun kita menilai perkhidmatan, servis atau prestasi kerja. Kejujuran adalah tanda kita menghormati usaha orang lain. Contoh, bila beri review makanan, ulasan makanan, restoran dan sebagainya, fokus pada apa yang anda rasa, bukan ikut-ikutan. Jangan bias, sebab ia bukan sahaja menipu orang lain, tetapi juga merosakkan kepercayaan kepada pendapat kita. Itu belum kita sentuh lagi tentang keberkatan rezeki, kalau yang kita buat review tu dapat duit pula, dapat bayaran pula. Jadi hati-hati, kerana review yang tak jujur, dia ibarat cermin yang palsu. Nampak cantik tapi tak menggambarkan realiti. Jadi para pendengar yang saya hormati sekalian, inilah tiga cara untuk kita hidup dengan kejujuran. Yang pertama, jujur dengan diri sendiri. Yang kedua, jujur dalam kata-kata dan tindakan. Dan yang ketiga, jujur dalam menilai orang lain. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
0: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
2: Nasional Relax, 1 tengah hari hingga 4 petang.

0: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5 FM.
2: Ya, layan kami Nasrul FM sentiasa di hati, tak kira walau di mana saja anda berada. Untuk jam yang terakhir ini, Aida Jia masih lagi menemani anda sampai pukul berapa? Sampai pukul 4 petang. Betul, tepuk tangan. Macam tu pula, tak adalah sampai macam tu. Apapun, terima kasih juga untuk yang terus teman saya menerusi live TT ini, tak berganjak dari tadi, terus tapping, walaupun nombor ke atas tu tak berapa naik sebenarnya. Apapun, terima kasih. Terus teman saya rajin, dia tapping ya. Apapun, jangan lupa ya untuk Piala Dunia FIFA 2026 ini, jangan lupa untuk anda terus ikuti kami, Nasrul FM. Sentiasa di hati merupakan radio utama bahasa Melayu. Kita ada, kalau pagi-pagi tu, kita ada kopi, bola pagi. Jangan lupa kita ada Minit Piala Dunia, Girl Dunia RTM ya. Kita ada juga Sembang Bola Dunia setiap Jumaat. Masanya 10.30 minit malam, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Jom kita layan lagu ini. Jangan lupa, kejap je lagi, 3.30 minit petang nanti kita ada sebuah lagu retro untuk anda menerusi Nasional Relax ini 1 hingga pukul 4 petang.

Sebuah lagu daripada Hail Husaini untuk anda petang-petang begini. Diam judul lagu tadi. Kalau nak suruh saya diam, tak bercakap, susahlah. Saya kenalah bercakap, kan? Temankan anda sampai pukul 4 petang ini. Jadi cerita petang ini, saya belum lagi sebutkan nama-nama yang sudah teman saya di muka buku. Kita ada Triple S kat sini. Kita ada Ila. Hai Ila. Nak ke mana tu Ila? Bawa kereta nak ke mana tu? Nozi Moses. Kita ada Lee Son Lee. Assalamualaikum katanya. Selamat petang DJ. Terima kasih. Akak manis. Ya, manis. Manis tak mana tu. Okey. Elbiana. Halo-halo. Selamat petang katanya. Salam perindu. Salam perindu. Salam sayau. Apa tu? Salam sayau. Nak kena belajar saya ni. Okey, James Pengiran juga. Kita ada Ramli Lee. Kita ada Pak Su Omar. Hai Pak Su, senyum sikit. Jangan stres sangat. Kita ada Princess Su katanya hari ni merupakan hari lahir ibunya yang keberapa tu. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, sihat-sihat selalu. Happy birthday to Mak Princess Su. Ha, macam itulah kalau nyanyi kan. Okey, kita ada Muhammad Muhammad Amin juga. Kita ada Rosida Safil. Kita ada Ita Chot di sini. Sunflowers, Jaya Kesuma, Anna Morni, Ita Rosaya. Kita ada Alice Raymond, Hamdan Arifin, Sweet. Siapa yang sweet tu? Hida Mulyani. Okay, dari Johor ni. Johor pula. Kalau tak silap saya, Singapura kan? Okay, kita ada Nur Azila. Kita ada Muhammad. Hai Muhammad Omar, kita ada Aniza Samin, Marsa Saleh. Okey, ada Siti. Hai Siti, Mama Katie. Banyaknya love tu. Untuk siapa tu? Mama Katie, untuk saya. Alhamdulillah ya. Kita ada Siti Salwa. Wow, gambar siapa kat dalam tu? Tepi tu ada durian dengan pulut. Inilah ya, cara kita makan durian dengan pulut ni berbeza dengan orang Pantai Timur. Kalau di belah-belah Pantai Timur, dia makan ada durian, ada santan, ada gula sikit letak. Dia kalau makan kat sini, cara buat serawa lah kan, berbeza. Cara masing-masing, tetapi benda yang sama juga sebenarnya. Aha. Kita ada Razak Balangi, terima kasih. Kita ada Lius juga. Kita ada Muhammad Faizal, terima kasih. Kita ada Nuri Wi. Kita ada Nenek Ani, Al-Ali-Ali. Macam biasalah ucapannya. Selamat petang. Untuk DJ yang bertugas, terima kasih. Jom kita layan lagu ini. Daripada Wani Hasrita untuk anda petang-petang begini. Lembayung tak.

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minute Piala Dunia.
2: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.
0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Tiba masanya Retro Relax. Retro Relax.

sejenak relax 1 tengah hari hingga 4 petang.

Siaran Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Sebuah lagu rancak untuk anda petang-petang begini. Blanchip, lagu ini judulnya Pedih. Tak maulah pedih-pedih. Rasa sedih petang-petang macam ni. Senyum sikit. Pasal saya dah kut adakan lagu rancak tadi. Jadi moodnya juga kena terus bersemangat untuk anda habiskan kerja-kerja untuk hari ini ya. Berbaki masa mungkin 4:30 minit petang balik nanti. Mungkin ada yang balik 5:30 kan. Ada yang balik 6 petang. Dan ada juga yang memang kena stay back. Memang kena tunggu sebab kerjanya tak habis lagi untuk 4:30. Kena bertahan tunggu sampai semua kerja tu selesai, okay? Dan petang-petang begini juga, bila saya tanya minum apa, makan apa petang-petang, mesin ni dah masuk waktu petang, tadi dah isi penuh katanya, tapi bila dah masuk waktu petang mesin ni, kena isi lagi. Tadi dia kata petang ni agak manis, cicah, biskut je dengan air kopi. Tak mengapalah kalau itu yang menjadi pilihan, ya. Tak mengapa, okey-okey je. Kalau itu rasanya kena dengan selera, okey je. Tapi tadi kawan kita, dia kata bestnya kalau ada keropok lekor. Yalah, petang-petang macam ni kan, keropok lekor, cicah dengan coleknya. Mantap, bahang, gitu. Okey, apapun saya nak kongsikan pasal geng kakak petang ni. Hari ni ramai tersenyum, kenapa tu? Sendiri tahulah kan, kalau penjawat awam, hari ni gaji dah masuk. Jadi selepas ketepikan duit untuk keperluan keluarga, bayar itu, bayar ini, komitmen, simpanan, mesti ada satu benda yang dah lama teringin nak beli. Mungkin gadget idaman, baju baru, rasa nak bercuti-cuti. Impian tu ada je nak pergi bercuti. Nak menambah lagi koleksi hobi. Ataupun nak mungkin hadiah untuk diri sendiri. Setelah kita ni memang penat bekerja, orang kata reward pada diri. Tapi tak mampu. Pakingnya sekejap je katanya. Dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Apapun, kalau ada lebih gaji bulan ini, apakah agaknya benda yang anda rasa teringin sangat nak beli tapi tak terbeli-beli juga? Apapun, kongsikan dengan geng kakak petang kejap je lagi. Hantarkan voice note anda itu ke 011-2120-2369. Okey. Ada yang kata okey bila saya nak keudahkan lagu ni. Jadi jom sama-sama kita layan Air Titik.

Hanya tinggal beberapa minit saja lagi untuk saya akhiri pertemuan kita untuk hari ini. Kejap lagi bersama dengan geng kakak petang. Dah ready dah tu Lin Zainal. Buat apa tu? Okey, apapun bersama dengan Lin dan juga pasangannya Zura kejap je lagi menerusi geng kakak petang setiap hari 4 sampai pukul 8 malam di Nasrul FM, sentiasa di hati moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila. Dan saya akan manis-manis ke? Kan? Di sini saja pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Terima kasih untuk yang semua teman saya di Frekuensi, di RTM Click, ada di Live TT. Terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Jatuh bangun sendiri. Bye.

0: Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
2: One fire!
3: One fire!
2: One game!
3: One game!
2: One world!
3: Let's go!
4: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
5: Bunyi bukan gurauan dan bunyi juga bukan sekadar kata-kata. Dia mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
6: Assalamualaikum, selamat petang kembali bersara ni bersama-sama dengan kami
7: geng kakak petang hari ini. Alin bersama dengan Zura dan Lin hari ini sehingga pukul 8 malam nanti Lin. Sekejap masa berlalu dah ke udara kita sekarang ni.
6: Itulah dia, terima kasih untuk rakan kita
7: Aida Ji tadi yang telah menghiburkan anda dalam relax tadi.
6: Kakak manis telah pun bersama-sama dengan anda. Jadi sekarang ni kami pula ambil alih. Bermula sekarang sampai 8 malam.
7: Ya betul, untuk anda kalau di Kuala Lumpur dah gelap gelita dah ni Lin. Kalau di bangsa lah, kalau tempat anda saya tak tahulah, mungkin banyak tempat dah nak hujan juga ketika ini. Dan nak mulakan balik juga mungkin macam semalam ramai yang jam katanya Lin. Tersekat dalam kesesakan lalu lintas. Jadi untuk anda bersabarlah ya.
6: Itulah dia kan. Orang kata apa, kesesakan ni perkara yang biasa kan. Apatah lagi pada waktu-waktu puncak. Di sebelah pagi orang nak berpusu-pusu pergi kerja. Petang balik kerja. Kita pukul berapa balik?
7: 8 malam. Semalam tak jam lah. Sikit je.
6: Selalunya tidak lah sesesak di sebelah siang, petang, pagi kan Zura.
7: Betul. Kalau anda yang nak menunggang motosikal dah boleh pakai baju hujan nanti siap-siap kalau di Kuala Lumpur ni.
6: Ya, harus.
7: Jadi untuk anda pandu hati-hati, moga sampai selamat di rumah lah. Jadi teruskan hiburan bersama kami geng Kakak Petang.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National Affair.
2: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
1: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
5: Ya. Teruskan bersama-sama dengan kami, inilah National FM ya.
6: Sentiasa di hati anda. Baiklah, lagi kita nak sampaikan dulu isu semasa untuk petang ini. Kejohanan lomba basikal berprestij Lee Tua di Langkawi 2026 akan melakar sejarah baharu bersempena sambutan ulang tahun ke-30 penganjurannya apabila menampilkan tiga penamat di puncak bukit iaitu Gunung Jerai, Cameron Highland dan juga Genting Highlands. Dan perlombaan 27 September hingga 4 Oktober nanti menampilkan laluan paling sukar dan kembalinya tradisi pendakian back to back dan jarak keseluruhan 1258.5 km merentas 8 negeri di Semenanjung, memberi cabaran geografik dan logistik ketara, dan 20 pasukan termasuk World Team, Pro, Continental dan pasukan kebangsaan juga telah mengesahkan penyertaan penuh.
5: Seterusnya, teknologi kecerdasan buatan AI mampu mempercepat proses penyediaan berita, namun pengesahan maklumat kekal menjadi tanggungjawab utama para wartawan ya. Menurut pensyarah kanan kewartawanan UiTM Dr. Ima Liana Issa, wartawan masih perlu merujuk sumber pertama serta melakukan semakan berganda bagi memastikan setiap laporan tepat dan sahih. Dan penggunaan AI juga perlu disertai pematuhan terhadap etika kewartawanan bagi mengekalkan kredibiliti media dan kepercayaan masyarakat. Itu tadi sedikit info yang diambil dari portal berita RTM.
6: Teruskan mendengarkan kami, geng Kakak Petang.

0: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baharu? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
1: Mini Piala Dunia. Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
2: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
4: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Dalam ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
5: Santan, saya kalau nampak apa santan ni memang saya teringat cendol.
4: Jangan ketinggalan di TV OK.
6: Baiklah, kembali semula bersama dengan Zura dan juga Lin Zainul. Yeah. Bersama geng kakak petang. Untuk petang ini, Lin, dah sampai ke resepi manja-manja je. Yeah,
7: resepi petang ini, sama seperti resepi sebelum ini, yang mudah-mudah, yang ringkas-ringkas.
6: Okay.
7: Tetapi yang ini sebenarnya Zura pembuka selera. Sebab apa? Nama resepi ni ialah tempe tahu ikan goreng sambal matah.
6: Ui, panjang ni.
7: Bukan gatah, ya. Matah.
6: M-A-T-A-H. Itu dari negeri mana tu?
7: Ini sedap. Ini macam orang kata apa? Nak kata ulam tidak ulam. Tapi kena dengar dululah.
6: Okay, jom
7: saya kongsikan bahannya, cara buatannya ya. Okey, bahan-bahannya terlebih dahulu Zura. Kita perlukan setengah papan tempe.
6: Okay.
7: Tempe kan dia macam empat segi. Kita ambil separuh sahaja.
6: Okay.
7: Kemudian kita potong kecil-kecil.
6: Dadu-dadu lah.
7: Dadu-dadu tu kita potong kecil, kita letak ke tepi. Kemudian kita perlukan seketul tahu. Kita potong kecil-kecil juga.
6: Dadu-dadu juga lah.
7: Saiz ni sama macam tempe tadi.
6: Baik.
7: Ya, dadu-dadu. Dadu-dadu. Saya tak nak sebut.
6: Dadu-dadu. Okey.
7: Dik. Kita letak ke tepi.
6: Okey.
7: Dan kemudian kita perlukan juga setengah genggam ikan bilis.
6: Okey.
7: Kita perlukan juga 15 biji cili padi, 6 ulas bawang merah, 10 ulas bawang putih, 10 helai daun limau purut. Kita hiris halus-halus.
6: Okay,
7: buang batangnya tu macam biasa. Kemudian 4 batang serai. Kita ambil bahagian yang lembut saja. Kita hiris kecil-kecil. Yang keras tu kita tolak tepi lah.
6: Oh, kita potong bulat-bulat macam tu lali ni.
7: Ricik-ricik macam tu. Bahagian keras tak nak. Kita perlukan juga setengah sudu besar belacan bakar. Kemudian 2 sudu kecil chicken powder. Serbuk tu lah. Satu sudu besar gula perang. Jangan pakai gula putih ya.
6: Okay.
7: Gula perang. Dan 5 sudu besar minyak kelapa.
6: Special ni.
7: Okey, bahan ini semua yang perlu dimasak hanyalah tempe tadi. Kita dah ricin halus, kita hidupkan api, minyak menggelegak kita masukkan. Mm-hmm. Agak-agak dah kekuningan kita angkat dengan tapis, kita ketepikan. Kemudian kita goreng juga kepingan tahu tadi. Dah goreng-goreng-goreng dah garing, kita angkat, toskan, ketepikan. Okay. Begitu juga dengan setengah genggam ikan bilis. Mm-hmm. Kita goreng dah garing, kita angkat, ketepikan.
6: Baik.
7: Kemudian dalam besen besar,
6: mangkuk
7: besar, kita dah potong tadi 15 biji cili padi, mm-hmm, ricih-ricih. Kita masukkan 6 ulas bawang merah, kita ricih-ricih. Mm-hmm. Ya. Kita masukkan 10 ulas bawang putih juga, kita ricih-ricih. Mm-hmm. Kemudian tadilah 10 helai daun limau purut yang kita mayang halus. Mm-hmm. Belacan, bakor, kita masukkan 2 sudu chicken powder, 1 sudu besar gula perang dan 5 sudu besar minyak kelapa. Mm-hmm. Kita
6: gaul lah.
7: Masukkan semua sekali yang dah kita goreng.
6: Goreng
7: tadi.
6: Tak payah goreng lah.
7: Tak payah. Okay, yang perlu digoreng tempe, tahu dan ikan bilis saja. Kita masukkan semua bahan gorengan tadi, mm-hmm, ke dalam bekas yang penuh dengan bahan-bahan ulat apa ricih-ricih tu. Kita gaul, kacau sebati, dah boleh makan. Gatah begitu saja.
6: Senangnya, Li.
7: Nak makan dengan nasi pun boleh. Sedap.
6: Senang, Li.
7: InsyaAllah
6: senang. Waktu rasa-rasa macam rasa apa daun limau purut pula tu. Yeah. Saya memang favorite daun limau purut tu.
7: Rasa macam masa-masa. Tapi kena mayang halus lah. Jangan mayang besar-besar tu kan.
6: Ya. Yeah. Boleh cubalah, senang je resepi ni. Lagi-lagi hujung minggu, Lin. Orang kita untuk membuka selera kita kan.
7: Membuta
6: tu lepas kita dah makan tu dah kenyang, kita membuta. Itu buat betul.
7: Jadi jangan lupa cuba. Ini yang ringkas, yang mudah.
6: Betul.
7: Kanak-kanak pun suka juga. Bukan kata kanak-kanak, maksudnya anak-anak kita yang
6: dah dewasa sikit.
7: Dewasa sikit tu suka lah. Rata-rata.
6: Yelah.
7: Bila makan tu kruk-kruk-kruk. Kan? Dengan tempenya, dengan tahu gorengnya, dengan ikan bilis.
6: Tak boleh kalau macam meletak daun lima pokok ni.
7: Saya tadi tengok video tu, Masya Allah, saya kata saya kena cuba ni.
6: Sebab senang sangat ni, Li.
7: Ya, ini sesuatu yang sangat mudah lah. Bukan hari-hari kita nak masak yang remeh-temeh sudah penat. Itu baru satu hidangan. Belum lagi 2-3.
6: Tak kira kita kalau nak macam nak rehat sangat, gandakan tu, makan sampai petang tu malam. Ini je ke, Mak? Ini je, syukur.
7: Cuba dulu, cuba. Jangan banyak bercakap. Makan dulu. Sedap lah.
6: Kan dah selesai tu. Lepas tu membuta kita ramai-ramai hujung minggu kan. Baik, untuk anda boleh cuba resepi Lin tadi tu. Apa Lin resepinya namanya?
7: Resepinya ialah tempe tahu ikan bilis goreng sambal matah.
6: Sambal matah. Kita
7: Layan terus
6: geng kakak petang.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Nidaul Islam.
3: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wah, ada yang terjaga malam semalam? Kalau terjaga malam, macam Ustaz kata, kadang-kadang Allah rindu dengan hambanya. Kadang-kadang Allah nak dengar kita munajat. Kadang-kadang Allah rasa lama dah kita tak meeting dengan Allah, tak dating dengan Allah, tak bersama dengan Allah. Maka kalau terkejut lagi malam ni, ni apa amalan yang boleh dibuat? Tiga amalan yang boleh dibuat kalau terbangun pada malam ni. Yang pertama, zikir. Zikir apa Ustaz? Apa-apa zikir? Maksud zikir ni apa? Zikrullah, memuji-muji Allah. Contohlah, tak larat ni Ustaz, tak larat Ustaz nak bangun. Contoh bangun pukul 3, tak larat Ustaz. Baik, macam ni, buka mata, buka mata, zikir. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah. Pup, tidur balik pun boleh. Ya, tapi itu semalas-malas manusia lah kan. Malas sangat dah tu. Tapi kalau rajin sikit, bangun dan pergi ambil wuduk untuk 2 rakaat tahajud. Dah buat 2 rakaat tahajud, yang the best lagi, jangan lupa solat sunat witir. Sebab Nabi pesan kepada Abu Hurairah, haddatsani halili, wahai kekasihku Abu Hurairah, aku berpesan kepada kamu 3 perkara. Dan Nabi sebut salah satu daripada 3 perkara itu, solat sunat witir, yang Nabi tak tinggalkan walaupun Nabi dalam keadaan sangat-sangat gering. Nabi sangat-sangat sakit, Nabi tak tinggalkan witir. Jadi adik-adik sekalian, yang pertama dari zikir, jangan lupa yang kedua, witir. Yang ketiga, fikir. Tir-tir-tir belakang kan? Zikir, witir, fikir. Fikir apa? Kalau adik-adik yang muda-muda ni terbangun malam, besok bukan kerja pun, besok ada kelas je, malam tu bangun dan berfikir, yakni buat assignment, buat kerja. Buat kerja sekolah Sabtu Ahad tu, jangan lupa. Sebab apa? Itu juga ibadah, yakni menuntut ilmu. Jadi itu sahaja sunnah-sunnah yang boleh kita lakukan pada waktu malam. Zikir, fikir, witir. Moga-moga kita berjumpa lagi di lain ketika. Assalamualaikum.
2: Nidaul Islam,
3: hashtag Penyiaran Jakim,
5: Nasional FM, sentiasa di hati-hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
0: Luahan Kakak Abang bersama geng Kakak Petang hanya di Nasional Warna.
2: Biasa orang mak saya yang saya tak boleh lupa. Dia pesan kat saya. Kalau nak masak, nak berniaga, kau kena masak macam mana anak-anak kau nak makan.
3: Betul.
2: Itu je. Kalau anak-anak kau nak makan, kau mesti masak sedap. Macam tu jugalah kalau kau nak berniaga. Itulah pengalaman mak saya yang saya tak pernah lupa apa yang dia ajar saya. Terima kasih, Roma.
3: Terima kasih.
4: Cik Asri, sabar Cik Asri. Semoga syurga.
3: Semua syurga tempat.
4: Untuk ibunya dan semua ibu yang dah meninggal dunia.
2: Ya, sekarang ni cuma boleh berbual dengan dia orang kat Batu Nisan je.
3: Yalah,
2: dengan betul. Doa.
3: Betul Lalin, kan kalau orang kata masakan ibu tu tadi tandingan. Walaupun ibu masak telur, kicap tu pun kita ingat sampai sekarang kan.
2: Dia tak pernah lupa tinggalkan saya. Kalau dia masak asam pedas ikan merah, dia tak pernah lupa tinggalkan bahagian ekor untuk saya. Baik berniaga, baik berniaga ataupun masak kat rumah, ekor tu tetap bahagian saya. Itu.
3: Moga syurga untuk ibu awak lah sini.
0: Semuanya bersama geng Kakak Petang dalam Nasional Warna.

kegiatan luar bilik darjah dan kemasyarakatan. WISE yang bermaksud Women in Search of Excellence dipilih sebagai moto yayasan ini

0: Dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Jom kita ikuti info trafik petang ini bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
4: Assalamualaikum dan selamat petang. Bagi laporan trafik semasa pada petang ini, di Jambatan Pulau Pinang E36, trafik mulai bertambah dari pulau menuju ke Perai. Manakala di Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah E28, trafik masih bergerak lancar. Di Lebuh Raya Utara Selatan E1, trafik mulai perlahan dari Juru ke Perai, Permatan Pau ke Sukai 2 dan dari Kasar Rehat Juru ke Juru Auto City. Di Lebuh Raya Utara Selatan E2, trafik perlahan dah selepas Pazato Sukai Besi ke Pusat Bandar, Simpang 4 ke Pedas Linggi berikutan terdapat kerja penyelenggaraan di kilometer 235.7 hingga kilometer 238.0 arah utara. Lorong kanan ditutup sehingga jam 6 petang. Trafik juga perlahan dari Tangkak ke Jasin berikutan kerja pemasangan signpost Lebuh Raya. Lorong kiri ditutup bermula kilometer 177.4 hingga kilometer 178.4 arah utara. Trafik sesak sepanjang 12 km. Trafik juga perlahan dari Dato' On ke Pasir Gudang di kedua arah. Di Tambak Johor E2 dan Link kedua E3, trafik perlahan dari Malaysia menuju ke Singapura. Di Lebuh Raya NKBE E1, trafik perlahan dari Bukit Lanjang ke Subang arah selatan dan Subang ke Kota Damansara arah utara. Di Lebuh Raya Kesas E5, trafik perlahan dari Kewajipan ke Susur ke Kinara dan dari Pazato Sunway ke Kewajipan. Di Lebuh Raya Elite E6, trafik perlahan dari Shah Alam ke Sivil di kedua arah. Di Lebuh Raya NPE E10, trafik perlahan dari Sunway Keramik ke Perjalanan Tujuan, Jalan Tenter ke Pantai Dalam dan dari Bangsa ke Pantai Dalam. Di Lebuh Raya LDP E11, trafik perlahan dari Pucung Utama ke Pucung Intan, Pazato PJS ke Lotus Pucung, Jalan Majlis ke TTDI di kedua arah. Di Lebuh Raya Spring E23, trafik perlahan dari Seksyen 16 ke Pazato Damansara NKBE, dari Pazato Damansara ke Semantan, Kota Bukit Kiara ke Seri Hatamah dan dari Pazato Pantai ke Lebuh Raya Persekutuan. Di Lebuh Raya SKBE E26, trafik perlahan dari ICT Mall dan Persiaran Utara ke Hospital Serdang. Di Lebuh Raya DU E33, trafik perlahan dari Jalan Duta ke Pazato Air Panas dan dari Semarak ke Pazato Batu. Di Lebuh Raya GCE E35, trafik perlahan dari Persimpangan Kuang ke Pazato Rawang Selatan. Akhir sekali, di Lebuh Raya KL Karak E8, trafik perlahan dari Genting Sempah ke Bukit Tinggi. Dan di Lebuh Raya Pantai Timur 1 dan 2 E8, trafik masih berjalan lancar. Pesanan keselamatan kepada pengguna Lebuh Raya, jangan memperlahankan kenderaan anda semata-mata untuk melihat kenderaan di arah bertentangan dan jangan lupa untuk menggunakan lampu isyarat kenderaan ketika hendak menukar lorong. Ikuti perkembangan trafik semasa ke semasa di aplikasi 7, Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia, WhatsApp channel, aplikasi X at LLM Info Traffic dan TikTok LLM Info Traffic, atau anda boleh menghubungi hotline LLM di talian 1-800-887-752 yang beroperasi dari jam 7 pagi hingga 10 malam. Sekian laporan trafik dari saya, Daniel, di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali bersama geng kakak petang di National Warna.

0: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Gol Dunia RTM.
2: Umur hanya angka, rekod bersih kekal. Colombia mengesahkan tempat kepusingan kalah mati selepas menewaskan Republik Kongo 1-0 pada aksi kedua kumpulan K. Keputusan tersebut menyaksikan Colombia masih mengekalkan rekod bersih dalam dua perlawanan dan kini memintas Portugal untuk mengetuai carta kumpulan K dengan 6 mata berkelebihan 2 mata berbanding Portugal. Daniel Munoz yang kecewa kerana jaringan pertama dibatalkan sekali lagi menyinar apabila berjaya meletakkan Colombia di depan pada minit ke-76.
3: Quintero,
2: ini adalah kali keempat Colombia layak ke peringkat kalah mati selepas mara ke pusingan 16 pada edisi 1990 dan 2018 dan layak ke suka akhir pada penyertaan 2014. Cristiano Ronaldo bangkit membuktikan umur hanyalah angka pada usia 41 tahun. Beliau meledak 2 gol untuk membawa Portugal menang besar 5-0 ke atas Uzbekistan. Gol pertama Ronaldo hadir seawal minit ke-6 hasil hantaran Joao Cancelo sebelum beliau menambah gol kedua hasil umpanan Bruno Fernandes sebelum berehat babak pertama.
4: Cancelo, 5 in red in the middle.
2: Bukan biasa-biasa, Ronaldo rasmi mencipta sejarah dunia menjadi pemain pertama dalam sejarah yang berjaya menjaringkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia yang berbeza. Beliau juga menjadi penjaring gol terbanyak sepanjang zaman untuk Portugal di pentas Piala Dunia.
0: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Luahan kakak abang.
5: Ya, kakak
1: tepat sekali luahan kakak abang yang bersara bersama dengan kami berdua, Zura dan juga Lin Zaino.
5: Ya, betul Lin. Ramai juga rakan kita di TikTok. Boleh masuk ramai-ramai di TikTok Nasional FM. Kami dah ke udara juga di situ. Sebabnya ramai kata, hari ini berseri
1: Sebab cahaya. Apa berseri? Seperti mana yang kita semua sedia maklum, hari ini hari gaji untuk pejabat awam.
5: Betul.
1: Sebab juga serinya lain macam sikit lah.
5: Dia rasa macam, ya Allah, diberikan cahaya, petunjuk jalan.
1: Kita gembira lah.
5: Alhamdulillah, Alhamdulillah Rin. Sebelum tu kena syukur banyak-banyak.
1: Selalunya kan bila kita dapat berita gembira, kita ingin berhias, berdandan.
5: Okay.
1: Dan seringkali kalau kita mendapat berita yang kurang enak, terpancar wajah kita tu suram.
5: Kusam.
1: Layu.
5: Macam susah hati je kan.
1: Itu sebenarnya semula jadi.
5: Awak nak cakap hari saya macam tu kan?
1: Semula tak ada, tak ada. Saya selalu puji Azura. Oh, macam hari ni memang betul lah. Edward tadi puji kan?
5: Edward
1: saya tahu tu.
5: Baiklah, lagu berseri semua. Ramai ni berseri.
1: Tak ada, Edward puji awak je.
5: Sebabnya tadi masuk dekat ofis pun ramai kata, AJ, lain. Dia punya sinar.
1: Sebab kita nak raikan hari gaji. Hari gaji. Kita dah bekerja keras sebelum ini. Tapi hari ni juga topiknya berkenaan dengan
5: gaji juga.
1: Ya, gaji.
5: Kadang-kadang ni, kita ni, 10 hari gaji kali kita dah rancang-rancang. Oh, ni cukup ni nak membeli ni. Kita ada satu benda lah. Kadang-kadang kata gadget, Lin. Ataupun ada orang sesengah tempat tu macam nak beli baju. Baju tu dah lama kenan. Kasut ke apa-apa barang lah. Okey, cukup dah nak beli dah ni. Sampai hari gaji, sup sap.
1: Tak berapa cukup je yang tinggal?
5: Tinggal. Tak dapat lagi.
1: Persoalannya?
5: Jadi untuk petang ni, kami nak tanya anda kan, gaji anda kalau ada lebih lah kan, anda nak beli apa sebenarnya? Itu kalau Lin kan, Lin, ada lebih Lin, apa yang Lin teringin sangat nak beli Lin?
1: Oh, macam sekarang, saya lebih kepada menyimpan je saya sebab dah ada semua kan. Baju pun saya pakai baju lama je lah. Saya malah nak membazir.
5: Oh, cakap saya dah ada semua tu.
1: Yelah, macam baju dia tahun bila pula kan. Masih boleh pakai, kita pakailah. Yang tak pakai tu, kita sedekahkan je lah. Yang masih elok.
5: Yelah.
1: Tudung pun dah banyak. Saya kira wanita.
5: Yelah, betul Lin.
1: Beratus tudung dekat rumah.
5: Betul. Itu pun tak ada lagi.
1: Daripada yang RM10, RM12.
5: Sampai RM100.
1: Sampai kena marah adik suami.
5: Jadi kalau ada satu dua lah ni kalau awak nak beli ni. Kalau awak rasa macam nak beli sangat, kalau lebih ni, beli ni lah. tutup mata beli. Apa dia ni?
1: Oh, kalau saya? Kalau saya tentu sekali saya akan beli emas lah.
5: Bos
1: saya
5: cakap, mesti emas ni pilih ni kan?
1: Saya akan beli gold bar lah. Gold bar,
5: ya.
1: Ataupun dina lah. Dina kan?
5: So, simpanan. Awak penyimpan sekarang ni? Penyimpan gold bar sekarang.
1: Itulah dia
5: tau.
1: Untuk masa depan.
5: Rumah awak kat mana tu ni? Rumah?
1: Rumah saya. Rumah saya di atas bumi. Di atas bumi. Tapi, ialah kita baru nak berjinak-jinak.
5: Bagus lah macam Lin tu.
1: Sikit-sikit lama-lama jadi bukit lah. Kita simpan sikit-sikit macam gitu. Macam Zura?
5: Kalau saya kali, saya teringin sangat nak beli yang robot bersihkan rumah tu.
1: Oh, yang bulat tu?
5: Ya, yang bulat tu, Lin. Yang kita tekan-tekan dia dari sini. Dia macam saya kat konti tu, saya dah tahu rumah saya bersih. Balik bersih.
1: Siap, kalau tak bersih, siap.
5: Kita dah beli mahal kan. Saya teringin yang itu, Lin.
1: Tapi Zura kena hati-hati tau. So, saya pun dah tengok ada satu cerita tu. Dia lah robot buat semua kerja kan. Akhirnya robot tu menguasai rumah dia. Okay. Dia halaunya dia, dia ambil suami dia. Hati-hati Zura.
5: Robot.
1: Nanti robot tu ada perasaan kat suami awak. Ya, saya tengok
5: robot,
1: cerita
5: robot.
1: Tu. Ya, robot. Mula-mula dia ikut lah arahan perempuan tu kan.
5: Awak ni nampak sangat banyak saya tengok cerita sinetron ni. Sinetron
1: bukan, itu bukan
5: ni.
1: Sinetron. Itu cerita orang putih.
5: Cerita putih, ya. Ya, saya tahu cerita tu.
1: Akhirnya dia ambil alih rumah tu.
5: Habis tu?
1: Dia jadi man besar. Dia singkirkan tuan perempuan tu. Dia ambil suami dia. Hati-hati, Surah. Okeylah, main lagu. Dengarkan.

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta serakah.
1: Baiklah, selamat petang untuk anda yang mendengarkan kami, geng Kakak Petang hari ini. Zura dan juga Lin Zainul yang akan temankan anda hingga pukul 8 malam nanti, Lin. Dan Lin, ada rakan-rakan kita di TikTok Nasional FM ni, adanya Edward. Katanya, dia kata, kalau ada lebih sikit duit, dia kata, saya nak buat sound system creator lah. Wow. Nak buat soundproofing dengan tambah speakers lagi.
2: Wow. Supaya dengar apa muzik tu lebih sedap lah. Gedung dalam kereta. Tapi jangan sampai terlalai tau. Sebab dalam kereta kita kena perhati juga.
1: Iyalah.
2: Kiri kanan depan belakang kenderaan banyak. Nanti kita duduk ralik menyanyi-nyanyi. Dush.
1: Saya kan kalau macam tu selalu, bila kita orang sisi dia buka pintu kereta kan, kedengar macam mana dalam kereta tu bunyi.
2: Kenapa dia ni tak dengar ke?
1: Kenapa jadi
2: masalah
1: macam
2: masalah pendengaran ke?
1: Kasi je, kenapa jadi macam hidup dia?
2: So ada seorang pun panggil hello.
1: Okay, jom.
2: Hello, selamat petang.
1: Selamat petang.
2: Senyap lah pula. Tapi tak apa, kita ada seorang rakan kita ni.
1: Okay, baik, siapa tu?
3: Ya, saya dari Kerani Jaya. Sebenarnya hasrat saya ni dah lama tertangguh lah, mengenakan komitmen yang agak berat juga kan. Nak tanggung adik-adik yang masih sekolah kan. Kalau nak ikutkan gaji saya ni mampu je, tapi saya lebih memikirkan kebajikan keluarga saya. Sebab saya ni bujang. Saya dah beli rumah, tapi saya nak dekorate rumah saya tu menggunakan khidmat interior designer lah, syarikat yang ternama lah. Sebab saya tengok design mereka cantik, lawa kan. Sebab saya suka modern, design yang modern lah, yang tak lapuk di zaman. Yang tak lekat di zaman lah, macam gitu. Tapi khidmatnya tu agak banyak jugalah. Yang saya sebe-sebe tu dalam RM90,000, RM150,000, macam gitu kan. Tapi tak apa, saya simpan dulu hasrat ni. InsyaAllah ada rezeki nanti di masa akan datang. Mungkin 5-6 tahun lagi lah kot kan.
2: Kadang-kadang
3: dah habis belajar, barulah saya boleh memikirkan diri saya. Itulah dia kan, hasrat impian saya lah. Ke arah itu, sedang kumpul duit ya. Duit dah ada, tapi nak kumpul lagi lebih lah. Sebab Pak Lu belakang nak design rumah ni bukan mudah. Terima kasih, geng Kakak Petang.
2: Itulah dia. Baik. Semoga hasratnya tercapai. Rakan kita tu. Tapi saya bersetuju, memang betul kalau kita nak ambil khidmat mereka yang pakar interior designer dengan syarikat tertentu kan, bermula dari RM80,000, RM150,000. Tapi insyaAllah berpuas hatilah. Sebab mereka ni sangat teliti. Dari dalam bilik, ruang tamu, ruang makan.
1: Kita dah tak payah fikir dah, Lin, macam mana nak rupa bentuk rumah kita tu. Pandai nanti kita punya ID tu nanti selesaikan, Lin. Tadi kita sebut Edward kan. Dia balas kat sini, Lin. Dekat kata TikTok, dia kata supaya, dia kata saya pasang speaker tu. Sebabnya boleh dengar JKP dengan lebih asyik. Bila pakai speaker tu sedap lah sikit dengarnya.
2: Itu saya setuju sangat-sangat, Edward.
1: Itu boleh. Itu boleh pasang lagi kuat lagi.
2: Edward, ya. Dia nak dengar suara kita mengaum-mengaum dalam kereta, ya.
1: Yang tak ada speaker pun dah mengaum. Awak bayangkan. Gedung-gedung. Rungsing dengan kata.
2: Baik, lagu ni untuk Edward dan juga semualah pendengar-pendengar geng Kakak.

0: Kembali ceria bertemakan kami di sini di National FM sentiasa di hati. Selamat petang kepada semua
1: yang mendengarkan kami, geng kakak petang. Lin, boleh ke Zura bacakan sikit Lin untuk komen-komen kita, rakan-rakan kita di TikTok ketika ini. Tertarik dengan rakan kita di TikTok, Rikuta Zukuru.
0: Apa katanya?
1: Dia kata kami lagi lah, dia kata maklumlah gaji dari gaji bulan lepas. Dia kata teringin sangat nak makan durian. 42 hari teringinnya Lin, dia tahan je.
0: Sekarang kan musim.
1: Hari ni dia kata gaji, dia kumpul duit dengan kawan-kawan, beli durian semalam. Dia kata tak tahan. Bau dia hari-hari, dia kata.
0: Orang lelaki pun kemudahan juga.
1: Dia kata walaupun esoknya gaji, hari ni gaji lah. Dia kata semalam dia kata dah tak tahan sangat dengan bau durian tu. Masing-masing pergi korek duit, last kopek, pergi makan durian.
0: Orang kata kalau betul-betul teringin. Kan kadang-kadang jadi sebiji dua biji jadi. Janji dapat makan.
1: Alhamdulillah. Ada lagi Mimi Hanizan. Dia kata salam ke petang. Kalau saya sekarang ni, kalau ada duit lebih, dia kata teringin rasanya nak bawa mak ayah saya pergi jalan-jalan.
0: Baguslah.
1: Sebabnya mereka makin uzur. Kita moga dimudahkan urusan Mimi.
0: Awak pun seorang anak yang baik kan.
1: Yalah, Mimi.
0: Baik, kita ada seorang rakan kita pemanggil ni, Su namanya, Suhaila. Assalamualaikum.
2: Masuklah.
0: Duduk Suhaila, pilih kursi mana. Sofa ada, duduk atas lantai pun boleh selesa. Okey Suhaila, kalau ada lebihan duit nak buat apa tu?
2: Nak beli emas.
1: Memang kawan-kawan semua suka ya. Awak ni kawan-kawan Lin dengan saya ni. Geng-geng Lin ni.
2: Biasalah dah tua kan.
0: Dah tua nak kumpul emas. Awak suka emas perhiasan ke ataupun emas gold bar ke dinar ke untuk masa depan? Yang mana satu?
2: Saya suka 916 lah.
0: Emas perhiasan. Emas,
1: 916 lah. Okey. Kenapa suka sangat emas tu?
2: Tak, sebenarnya baru je berjinak-jinak dengan emas. Sejak ada berapa tahun lah ni, asalan jadi belikan untuk diri sendiri.
1: Bagusnya.
0: Ini orang kata apa, simpanan untuk masa depan lah. Kalau terdesak kita boleh gadaikan, kita boleh jual, betul tak?
2: Betul.
0: Hidup kita ni ada pasang surut, tak ada apa orang kata, tak semua hari kita akan gembira, kaya raya. Betul. Ada waktu kita terdesak nak pakai duit.
2: Betul.
1: Jadi Suhaila dah berapa banyak dah sekarang ni, berapa gram dah ni, berapa kilo dah
0: emasnya tu, simpanan tu?
2: Taklah berkilo, tapi adalah.
0: Yang berkilo tu kampik beras lah. Emas berapa gram je?
1: Lin, daripada gaji bila ni? Kalau 20 tahun ni tak berapa kilo tu Lin.
0: Tapi percayalah Suhaila, sekali kita dah start mengumpul, kita akan ada keinginan untuk terus mengumpul.
1: Terus lagi macam Lin selalu ni.
0: 3 gram. Tidaklah macam saya, macam orang lain lah.
2: Macam kita perempuan dah ada di gelang, dah ada di rantai, dah ada di cincin, dah ada di anting-anting. Cuma kasih bertingkat-tingkat lah je lah.
0: Menambah-nambah lagi lah asetnya tu. Bagus. Kami kat sini menyokong kaum wanita kumpul emas. Kadang-kadang bila kita dah berkahwin, tiba-tiba suami kita ada masalah, kena buang kerja ke apa, sekurang-kurangnya emas dapat membantu. Betul kan Suhaila?
2: Betul.
0: Baik Suhaila, terima kasih.
1: Rumah kat mana Suhaila tu? Risau.
0: Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Terima kasih Suhaila.
0: Orang kata apa, sikit-sikit lama-lama jadi bukit lah.
1: Betul.
0: Emas kita ni.
1: Jadi untuk anda, boleh hantarkan lagi voice note anda. Juga boleh komen juga di TikTok juga Lin. Nampaknya kita punya call ni berkelip lagi Lin.
0: Kejap lagi kita jawab ya.
1: Baik, untuk anda semua layan terus lah.

0: Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baru yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baru termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
2: Aina, Nasional FM by the Yang, kalau disanakan 92.1 Nasional FM sentiasa di hati. Boleh bah kalau kau dilayan?
3: Boleh bah. Itu suara Odi Petra dulu, penyampai kita yang dahulu, Lin. Di antara guru saya jugalah di Nasional FM ni. Selain daripada Lin Zainal, penyimpan emas.
4: Trofi emas. Selepas ini kita mengharapkan trofi emas milik negara kita jugalah. Betul. Untuk atlet negara kita yang bertukus rumah Zura.
3: Baik, Lin.
4: Dalam bidang sukan ni, ialah gangsa tu... Okey, tapi kita inginkan emas.
3: Betul. Ini sukan yang mana, Lin?
4: Ini semua sukan.
3: Oh, semua sukan lah.
4: Bola sepak, kan ada piala tu. Kan pingat emas dan sebagainya lah.
3: Betul.
4: Termasuklah ni piala dunia
3: kan,
4: FIFA.
3: Kalau Malaysia dah masuk tu kan. Wow.
4: Kalau anda perasan, anda datang ke bangunan Angkasa Puri, naik dekat atas tu, dekat pos pengawal tu, anda akan nampak trofi
3: sebesar-besar
4: alam di tengah-tengah tu kan, bulatan kecil
3: piala
4: je.
3: Piala dunia.
4: Ya, trofi piala dunia, itulah dia kebanggaan kan.
3: Kalau nak masuk tu boleh cakap dengan guard kita tu.
4: Nak bergambar pun boleh sekejap.
3: Boleh tak nak sikit, kejap je bang. Boleh bagi kebenaran tu.
4: Ya, jangan lupa untuk tonton ya, kerana RTM merupakan penyiar rasmi.
3: Betul, Lin. Juga di TikTok ni, Lin, ada rakan kita di TikTok, Ajib Saleh. Dia kata, saya nak beli TV 60 inci. Wah. Tapi gaji ni tak dapat-dapat lagi nak nyimpan. Banyak lagi.
4: Tapi saya rasa TV 60 inci sekarang ni banyak yang murah.
3: Betul,
4: Zura.
3: Betul.
4: Pelbagai jenama. Nak kalau hujung-hujung tahun, tengah tahun ada jualan murah, masa tu lah kita rembat. Kita rembat pula, kita
3: belilah.
4: Rebut peluang.
3: Awak rembat kan, ada rembat.
4: Saya nak tengok bola, rembat gol. Sebab bola kat TV sekarang
3: kena
4: ni kan.
3: Kena fokus
4: lah. Itulah dia.
3: Kita doakan Ajib lah. Moga Ajib dapat simpan duit. Dapat beli TV yang kena idaman dia, Lin.
4: Kalau tak dapat, jumpa Zura.
3: Ya. Saya memang ada satu TV kan, saya kata. Tak terjual lagi tu. Lin, macam ni, Lin. Bila kita nak tu, Lin. Saya dulu memang nak sangat TV besar tu lah. Saya lah, bukan anak saya
4: dulu
3: sebenarnya.
4: Dulu Zura suka yang besar-besar lah. TV besar, kereta besar. Okay.
3: Tengok saya lah kan. Okey. Saya beli TV tu. Kita pasang apa, kalau Unify kan, Unify sama dengan kita sekarang ni untuk piala FIFA ni, untuk piala dunia ni. Saya beli Unify tu, kita pasang internet sekali, dapatlah TV tu sekali.
4: Oh, puas hatilah.
3: Puas hati. Rupanya Unify hantar lagi satu TV kat saya ni.
4: Oh my god.
3: Apalah, saya tak tahu apa amalan saya.
4: Amalan Zura ya, sampai bertubi-tubi.
3: Dah ada dua.
4: Orang sedekah kan?
3: Ya, ada dua. Sekarang ada satu dua. Tu saya tak tahu nak pasang kat mana, dalam kotak lagi
4: apa
3: tu.
4: Apa kata pasang dekat dapur sambil memasak?
3: Itulah. Dindingnya tak sebesar 60 inci pula itu. Awak dah saja kan nak tahu rumah saya berapa inci sebenarnya.
4: Tak apa Zura, kita ada seorang akan kita ni.
3: Jom kita dengarkan. Siapa ni?
5: Dan daripada Shah Alam.
3: Oh, Cik Nan.
5: Okey, Alhamdulillah. Walaupun gaji tak masuk lagi, gaji kita orang esok. Tapi kalau ikut perkiraan adalah lebihnya. So tempat tolak-tolak tu ada lebih. Dan lebihnya tu saya tak adalah nak buat apa. Sebenarnya apa yang saya usahakan selama ni adalah untuk family. Untuk anak-anak, untuk isteri, kan? Untuk mak bapak, walaupun arwah abah tak ada. Untuk ibu saya. Untuk diorang lah. Buat cuti, pergi makan kan. Untuk handikan diorang lah.
4: Biasanya.
5: So yang lebihnya tu saya tak kisah pun. Abah kata arwah abah dulu, biar abah tak makan tak apa, jangan anak-anak tak makan.
4: Macam tu.
5: Saya ikut kata abah lah. Biar saya tak makan tak apa. At least anak-anak saya dengan isteri saya ada makanan lah. So boleh happy-happy, boleh jalan-jalan, bercuti kan. Bawa satu tempat, healing-healing, relax-relax kan. Macam itulah. Itulah duit lebih yang saya akan buat.
4: Terima kasih
5: Gengar Petang. Itu saja. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Cik Lian, antara yang orang kata selalu hantar
4: pendengar setia
3: voice,
4: kita.
3: Betul, dia hantar selalu kita. Voice note kat kita.
4: Tapi Zura, betul apa yang Lian katakan. Kadang-kadang kan, bila kita ada dapat gaji ni kan, kita tak perlulah nak apa belanja besar-besar. Kadang-kadang kita tengok kemampuan kita. Kanak-kanak ni bawa ke zoo negara pun dah menggembirakan mereka. Sebab tengok binatang. Ada tu tak pernah tengok burung helang tau. Binatang-binatang yang special sikit lah kan. Macam harimau biasa dengar bunyi. Tiba-tiba tertengok sendiri depan mata. Ui, lipat kan? Belang.
3: Betul.
4: Lagi apa binatang yang rare sikit lah, yang pelik, lain dia yang lain. Spesies ular pun banyak.
3: Betul.
4: Okay, taman ular dalam tu.
3: Saya dah pernah pergi lah, penat.
4: Saya tak kata orang dewasa, saya kata kanak-kanak.
3: Saya kalau pergi banyak-banyak tempat yang saya tak nak pergi adalah zoo negara lah.
4: Tapi Zura, sebenarnya untuk orang dewasa, kita bawa, boleh bawa kereta tolak. Minta suami tolakkan sepanjang zoo tu luar.
3: Awak ni, saya tak mengandung tau. Saya dah kata semalam saya tak mengandung.
4: Tak ada sebab penat kan.
3: Budak-budak tu buat pergi Petronas pun dah settle dah dia.
4: Nak menapak.
3: Kadang-kadang kan saya pergi Petronas isi minyak tu pergi beli belah dalam tu. Dah seronok dah. Seronok tak payah pergi, tak payah pergi sedengar. Penat, penat maknya. Tak habis jauh lagi ke? Jauh
4: bersama kami geng kakak putih.

0: Dengarkan Beef on Air bersama Geng Kakak Petang.
1: Baiklah, kita dah sampai ke Biz on Air untuk petang ini dan kita bersama dengan Cik Ahmad Lufti bin Abdul Aziz ataupun Ahmad petang ini. Hai Cik Ahmad.
2: Waalaikumsalam.
1: Kalau tengok daripada poster dia ni, muda lagi orangnya ni.
3: Kebanyakan pengusaha yang kita dapat sejak dumanjak ni yang muda-muda belaka. Okey, Cik Ahmad.
2: Nampak muda ke?
1: Suara pun muda juga.
3: Cik Ahmad mengusahakan Antinan, iaitu Antinan di Shah Alam, ya. Jalan Kebun Shah Alam. Jadi boleh kongsikan macam mana mendapat idea untuk menjalankan perniagaan rotinan ni?
2: Idea antinan ni lah. Antinan ni sebenarnya ideanya kalau nak ikutkan datang secara tak sengaja. Sebab time tu PKP. Okay, sebelum antinan tu actually saya dengan isteri saya kita buat bisnes bekam.
1: Jadi
2: masa PKP tu kita tak boleh bekam. Jadi kita tak tahu nak buat apa. Jadi duduk termenung je lah. Tapi nak dijadikan cerita, pada satu hari itu wife saya lah, Adika. Dia buat macam makan petang lah. Dia ambil bubur apa, bubur cheese kat dalam tu. And then dia masak, dia hidang dekat saya lah. Petang tu saya pun makan. And then dia makannya, saya macam push, sedap ni. And then saya tanya dia, time tu saya tak tahu, saya tanya dia, ini beli dekat mana? Jadi dia pun kata, ini bukan beli.

0: Tapi ini saya buat sendiri, dia kata macam tu. Lepas tu saya terkejut lah, uish, dap ni macam boleh, boleh try jual ni. Jadi lepas pada tu, saya dengan wife saya pun, yang mana dah masak tu, kita susun-susun apa semua, kita ambil gambar, kita ambil gambar, and then kita pukul sekat dalam grup, grup kampung kita lah, grup Jalan Kebun. And start daripada situ adalah seorang, dua, tiga orang yang order kan, paket, dua paket. And then daripada situ, kita buat-buat apa semua, kita hantar. And then customer-customer yang dah beli dengan kita tu, yang dah beli satu, dia repeat dua. Yang beli dua, dia repeat tiga kan. Jadi daripada situ, dia berkembang-berkembang. Jadi itulah permulaan apa, antinan tu sendiri.
1: Wow. Lin, antara rakan kita, Lin, ada juga di TikTok, kata sedap tau roti antinan ni. Maknanya ni pelanggan setia saya rasa ni.
2: Kita kena cuba lepas ni.
1: Kan? Baik, Encik Ahmad, bermula orang kata secara kecil-kecilan kan, dari rumah tadi. Dah sekarang dah ada kilang ya? Dah ada pekerja sendiri. Boleh orang kata ceritakan juga jatuh bangun tu dalam orang kata perniagaan ni, sebab nak bagi inspirasi pada orang lain juga ni, Cik Ahmad.
0: Nak kata okey, jatuh bangun lah, tak adalah jatuh tersungkur kan. Tapi yang kata saya boleh bagi cabaran yang saya pernah tempuhi lah. Ketika PKP juga. Time tu kita start pada tahun 2020 hingga 2022. Time PKP tu pada tahun 2022 tu, semua harga barang semua naik. Kos harga barang sahaja naik almost 50%. Jadi kita punya harga pun kita terpaksa buat adjustment. Harga asal kita start daripada RM18 sepaket. Ni harga Nancis lah kan. RM18 sepaket naik jadi RM20, RM21, RM23, RM24, RM27 dalam masa tempoh setahun tu. Jadi ketika itu, saya nak kata, kita banyak kehilangan customer dan ejen-ejen jualan kita. Agak macam terumbang-ambing jugalah bisnes. Tapi nasib baik time tu kita masih ada cash reserve lagi untuk kita teruskan operasi, and then kita boleh bayar kita punya staff-staff lah. And then dalam masa yang sama, kita try buat marketing yang lebih. Sebab sebelum ni kita punya marketing ni mau mulut ke mulut sahaja. Semua kan. Tapi lepas jadinya benda tu, harga naik, banyak customer hilang, kita terpaksa heavykan kita punya marketing dekat media sosial, kita buat konten apa semua. Alhamdulillah lah, kita sempat recover balik.
2: Syukur sangat-sangat lah ya. Sebab bukan mudah nak berniaga ni kan, apatah lagi dengan PKP dan sebagainya lah. Dan dipahamkan produk sejuk beku ni memang mempunyai peminat yang ramai jugalah kan. Jadi Encik Ahmad pun pandai ambil peluang di masa-masa akan datang. Mungkin ada produk-produk lain yang nak dikeluarkan selain daripada rotinan ni?
1: Rotinan?
0: Okey, sebenarnya kita sekarang ni, kita ada, kalau roti tu kita ada dua jenis produk. Kita ada roti nan dengan plain nan. Plain nan ni khas untuk customer kita yang sebelum-sebelum ni dia kata dia tak makan cheese, tapi dia nak nan. Dia kata roti tu sedap.
1: Oh, nak macam nan.
0: Tapi dia tak makan cheese. Jadi kita dah buatlah produk yang baru tu. Tapi untuk masa sekarang ni, kita tak ada plan untuk tambah apa-apa produk lagi. Just kita scale up pasaran yang sedia ada tu.
1: Baik. Cik Ahmad, kita tahu kan kalau nak makan roti cheese ni biasanya kat mamak-mamak pasti banyak ni. Kita kena pergi kat mamak berdapat lah kan. Ini yang kita produk Bumi Putra sendiri yang keluarkan produk macam ni. Saya sokong macam ni kan. Rakan, ramai juga rakan kita di TikTok juga ni. Ada, tadi ada rakan kita di yang kata sedap roti cheese ni, dah beli banyak kali dah.
2: Betul.
1: Jadi Cik Ahmad, macam mana Cik Ahmad menjaga orang kata nak konsisten lah dengan kualiti rotinya, agar sebenarnya nama cheese ni terus orang kata meniti lah daripada bibir pelanggan-pelanggan ni?
0: Kita dalam niaga ni kita faham lah, bila kita nak kekalkan kita punya brand, of course kita kena jaga kita punya kualiti lah. Dan kualiti kita, kita improve dari semasa ke semasa, dan kita buat R&D apa semua. Walaupun sekarang ni dah tempoh hampir 5 tahun, tapi dari semasa ke semasa tu kita sentiasa R&D. Sentiasa improve dari segi rasa, tekstur. And then untuk mengekalkan pula tu, memang kita dari segi SOP kita dengan staff kita lah. Staff memang buat ikut guideline yang kita dah berikan. Jadi itu cara kita nak mengekalkan lah. And then latihan yang lebih, kata apa, lebih intense diberikan kepada staff kita ni. Bukan mudah untuk latih. Kita ambil masa 3 bulan untuk seorang tu betul-betul mahir buat kita punya rotinya.
2: Maknanya pengusahanya pun orang kata menurunkan ilmu bersungguh-sungguh lah kepada pekerja, agar mereka ni menjadi seorang yang sangat mahir lah dalam mengusahakan perniagaan ni.
0: kekalkan kualitinya.
2: Bukan mudah. Ya. Jadi kepada pendengar yang berminat, bagaimana untuk mendapatkan roti nan ni? Ada laman sosial ke, nombor telefon ke?
0: Okey, macam ni. Pada sesiapa yang berminat untuk rasa dan try kita punya nancis ni, actually kita ada dua cara lah. Okay. Satu secara offline. Kita ada ejen-ejen jualan kita di seluruh Semenanjung Malaysia. Sabah Sarawak kita tak ada lagi. Maaf lah. Jadi dengan kedai-kedai frozen. Jadi siapa-siapa yang berminat nak beli ni, contact kita punya customer service tu. Contact kita punya customer service dekat nombor 017-2260-433. Nanti kita punya customer service akan bantu tengok location awak dekat mana. Kita akan carikan agent yang terdekat dengan awak ataupun kedai frozen yang terdekat dengan awak lah. Itu secara offline lah. Tapi kalau kata nak dapatkan secara atas talian, boleh pergi ke kita punya TikTok shop kita. Boleh pergi kat TikTok, search auntie.nan.
1: Oh, auntie.nan. A-U-N-T-I-E ya?
0: N-A-A-N.
1: Oh, ada dot N-A-N. Okay.
0: So kat situ adalah kita punya beg kuning kita. Ataupun yang tak biasa beli kat TikTok shop, boleh beli dekat Shopee kita. Kita punya page Auntie Nan Page View.
1: Banyak boleh.
0: Actually kita ada agent-agent kita pun ada menjual juga dekat Shopee dan TikTok. Beli dengan satu-satu pun harga sama saja.
2: Jangan lepaskan peluang ya. Beli, kita sokong peniaga tempatan kita. Baik, terima kasih banyak-banyak. Semoga terus sukses ya. Bukan sekadar di Malaysia, bahkan di luar negara juga ya.
0: Amin. Terima kasih banyak-banyak bagi peluang dekat saya.
1: Baik, terima kasih Jamat.
0: Okey, sama-sama.
2: Jumpa lagi. Assalamualaikum. Itu dia.
1: Din, produk Bumi Putra, Din, dah orang kata berkembang, maju di Malaysia ni. Moga dapat keluar negara, Din.
2: Mudah-mudahan.
1: Sebab saya suka cheese nan ni.
2: Semangat, semangat. Pengusahanya ni, Ahmad Lutfi bin Abdul Aziz yang perlu kita contohi. Sekarang ni berniaga ataupun mengusahakannya ada kilang di Jalan Kebun di Shah Alam.
1: Shah Alam. Jadi selepas ini juga ada drama dalam kereta kan, Din?
2: Ya, dengan tajuknya Anugerah. Anugerah pula. Demam bola.
1: Anugerah tu apa?
2: Anugerah indah. Itu lagu. Demam bola semalam separuh. Hari ni penuh drama penuh. Selepas ini ya.
1: Dah ada pemenang juga, Lin. Berdengarkan kami geng kakak petang.
3: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
4: Masa semakin suntuk? Hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan Anugerah Tandas Terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan permis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.
5: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
6: Drama dalam kereta.
7: Aduh Bob, cuba kau tengok kat jam telefon kau tu, dah pukul berapa sekarang ni? Tengok weh sekali, berapa minit lagi nak sampai pejabat? Wah, sumpah weh, jalan langsung tak bergerak dari tadi ni.
8: Relax, meh. Dah pukul 8.45 pagi, Waze kata lagi 28 minit ni. Maknanya kita memang, dah memang salah lambat ni.
7: Aduh, ni memang cari nahas ni.
8: Aku dah agak dah. Dah agak setiap kali Piala Dunia datang, mesti ada tragedi lah dalam hidup kau ni, weh.
7: Apa kena-mengenanya pula,
8: apa tak ada kena-mengena pula? Tidur tak cukup, makan tak tentu masa, mandi 5 minit, lepas tu panik. Dalam jam macam ni.
7: Bob, itulah namanya semangat bola sepak.
8: Yelah, itu namanya kau yang tak pandai urus masa.
7: cakap tu macam bagus. Semalam siapa yang duduk depan TV macam pengulas profesional sampai pukul 5 pagi? Ha, cuba cakap.
8: Aku buat analisis.
7: Elek analisis konon. Kau siap buka 3 aplikasi statistik sekali tau.
8: Ha, tu kau tak tahu. Data penting sebenarnya, penting dalam bola sepak moden ni.
7: Habis tu kenapa pagi tadi kau tak guna data tu untuk kita agak-agak yang kita ni akan terlayak tidur? Ha, kenapa?
8: Sebab pemboleh ubah utama bernama Amir telah mematikan alam.
7: Apa pula salah aku? Aku ajak tengok game Argentina pukul 3 pagi tadi. Sebab perlawanan hidup mati kumpulan diorang. Yang kau pergi gatal sambung tengok ulangan game Perancis dengan Sepanyol tu dah kenapa? Tu ya sampai pukul 5 pagi.
8: Hei, ini salah ni. Dah halang-halang celik, aku tengoklah. Ha. Lagipun aku nak buktikan kau yang siapa? Mbappe dengan
7: Mbappe.
8: Ya, ha, dengan apa? Dabile.
7: Dembele.
8: Dembele. Ha, punya gadingan semalam. Hai, lagi laju macam ribut berbanding Messi kau tu. Yang dah jalan kaki pun kat padang. Perancis yang kat tapau. Piala tahun ni. Betul, Mi?
7: Jangan cakap macam tu. Jalan kaki. Tapi Argentina menang tau. Masuk pusingan kalah mati tu. Perancis kau tu semalam. Menang nasib je. Sebab gol sendiri pihak lawan. Ada hati sembang nak kencang. Ni, kalau nak sembang pasal taktikal, Spanyol lagi kemas tau. Sebab apa? Nak bagi tahu ni, gaya permainan Spanyol tu boleh buat pertahanan Perancis pening. Tahu tak?
8: Kau cakap macam kau pula pengacara sukan. Spanyol pun semalam hampir-hampir kena ikat, kau tahu tak? Nasib baik minit terakhir dapat penalti. Tapi sekarang ni isu utama bukan Spanyol ni, ke Argentina. Isu sekarang ni siapa yang pegang piala alam pagi tadi ni? Aku dah set pukul 6.30 pagi, kau tak tahu.
7: Akulah, memang aku yang pegang sebenarnya. Tapi masalahnya, kau yang letak telefon tu betul-betul sebelah tinggal aku. Dah bunyi bising, aku snooze lah. Lepas tu aku pun tak sedar. Bila masa aku tertekan tu, aku terus off. Sedar-sedar dah pukul 8.15 pagi. Woi, berdesup lah mandi kebau, tak? Mandi kebau.
8: Iya, mengaku pun kau. Patutlah aku mimpi dengan bunyi siren bulan pagi tadi. Rupa-rupanya bunyi alam kau yang pakat bunuh awal-awal ya. Sekarang tengok. Dengar tak sempat sarapannya, baju ke meja aku tak gosok, dia tahu tak? Dalam berkedut-kedut. Hai, kalau bos bising kat pejabat nanti, aku petik nama kau dulu, Meh.
7: Yalah, aku pun samalah. Ni, roti 2 keping atas meja pun tak sempat aku nak makan. Kopi pun aku minum ni sambil pakai kasut. Kau tahu tak?
8: Hai, patutlah stalking kau lewat ni, weh. Yang hitam, yang kanan purple. Hai, macam kakak ungu dah aku tengok.
7: Alamak, Meh. Seriuslah.
8: Baru perasan.
7: Aduh, pagi ni memang hancur. Memang hancur betul-betul ni. Bob, dalam sembang pasal alam tu, Bob, kau bangun kejap. Cuba kau tengok kat depan tu, tepi pembagi jalan tu. Kenapa ramai sangat berkumpul tu? Ada jual durian ke?
8: Mana-mana? Kereta depan tu. Kereta depan tu semua pakat tekan brek tu. Ada yang siap turunkan tingkap. Ada yang tengah guna rakam pun lah, Meh. Ada makcik tu siap tutup mulut macam terkejut gila. Apa benda lah yang jadi kat tengah jalan tu? Accident ke?
7: Bob, itu bukan accident lah. Cuba kau tengok betul-betul bawah tiang lampu tu. Benda tu, apa yang berbulu tu? Apa yang besar tu? Apa yang bergerak kat tengah tu? Apa yang bergerak kat kita-kita? Biar betul, Meh.
8: Meh, kejap. Benda berbulu tu macam tengah pegang sesuatu lah, Meh. Dia pegang batang, batang kayu. Bukan. Itu kayu soft foto tu lah, Meh.
7: Biar betul. Cuba kau tengok muka sebalik kostum Gorilla Grassi tu. Macam kenal lah. Kedut-kedut muka dia. Itu si Didi influencer TikTok yang acah-acah kaya tu. Tak gitu?
8: Astagfirullahalazim. Aduh, Meh, betul lah, Meh, Didi. Weh, kenapa dia pakai baju gorila tengah-tengah lebuh raya pagi-pagi buta ni? Dah buang tak biat ke Didi ni, Meh?
7: Bob, aku baru tinggal semalam. Dia ada buat live. Dia penyokong tegar Perancis. Dia ada buat pertaruhan dengan pengikut dia tu, follower dia tu. Kalau Perancis kalah atau seri semalam, dia janji nak jalan sejauh 5 km pakai kostum gorila gegasi ni. Itu cerita dia. Ayolah, sebab bola sepak punya pasal. Si sampai sanggup dia dijatuhkan maruah diri dia jadi bahan gelak orang ramai tepi jalan macam ni. Eh, semata-mata nak kejar view dan like. Aish.
9: Itulah pasal, Bob. Bila kita fikir-fikir balik, kita berdua ni apa kurangnya? Si Didi tu buat kerja gila sampai nak cari makan cara dia. Tapi ni kita ni sampai kata babas tidur, lambat nak pergi pejabat, hadap jam pula tu, semata-mata nak menangkan pasukan kegemaran masing-masing yang langsung kita pun tak kenal.
7: Eh, tapi betul kata Komi, diorang kat sana dapat gaji pulangan berjuta-juta dengan tajaan. Kita kat sini gaji kena potong dengan bos sebab lambat masuk kerja. Ah, ni sebab semua tengok bola kat ATM Klik dengan dekat TV OK Sukan Plus tu lah semalam ni.
9: Bola tu sekadar hiburan je. Tapi kalau dah hiburan tu mula ganggu tanggungjawab, maksudnya kita ni dah terlebih had tau.
7: Betul tu, Mi. Mengikut sampai lupa amanah, kerja pun tak betul juga dah kita 2-3 hari ni, Mi.
9: Ah, dah lah. Jom. Jom jalan. Kereta depan pun dah mula bergerak tu. Ni, bersedialah kita nak menjawab dengan bos kejap lagi.
10: Sejak kebelakangan ni memang ramai betul yang jadi zombie kat tempat kerja kan. Mata merah tersengguk-sengguk depan komputer, kopi pun dah tak boleh nak tolong dah, tak boleh nak pulihkan rasa mengantuk tu. Ya betul, demam Piala Dunia memang sedang melanda dan peminat-peminat tegar bola sepak memang tak akan lepaskan peluang untuk menonton perlawanan-perlawanan team favourite mereka walaupun match tu siarannya pukul 2 ataupun 3 pagi kan. Sebab bagi peminat tegar bola sepak, musim ni memang kemuncak dia. Waktu ni layan game bola memang paling seronok. Tapi bila keseronokan kita tu membuatkan kita lambat bangun, lewat pergi kerja dan menjejaskan kualiti kerja atau tugas harian kita, itu bermakna minat kita tu dah bertukar menjadi satu liability. Tim bola sepak kegemaran kita tu memang dibayar berjuta-juta untuk bermain. Tapi kita ni kalau sampai lewat ataupun punting kerja, habis terjejas rekod prestasi kita dan silap-silap boleh kena potong gaji. So, sangat penting untuk kita meletakkan sempadan. Islam tak melarang kita untuk berhibur ataupun meminati sukan. Tapi Islam sangat melarang perkara-perkara yang boleh memudaratkan dan melalaikan kita. Apatah lagi sehingga kita mengabaikan tanggungjawab dan amanah yang diberikan kepada kita. Dan apa yang lebih membimbangkan, ada pula yang mula terjebak dengan pertaruhan ataupun judi bola. Walaupun katanya sekadar suka-suka, bertaruh wang tetaplah haram hukumnya. Ada juga yang bertaruh untuk melakukan perkara-perkara yang memalukan ataupun jatuhkan maruah diri. Ha, macam dalam kisah tadi kan, sanggup pakai kostum gorila, maskot kelakar kat halayak ramai, ha, semata-mata sebab pasukannya kalah. Dan lepas tu muat naik pula konten kat social media. Ingat tuan-tuan dan puan, maruah ataupun harga diri kita ni terlalu mahal untuk kita gadaikan hanya kerana sebuah perlawanan bola sepak. Jangan sebab nak ikut trend ataupun nak kejar views, likes semata-mata, kita gadaikan sesuatu yang lebih berharga. So, sedikit peringatan untuk geng-geng peminat bola sepak kita. Ha, nak tonton Piala Dunia boleh, bukan tak boleh langsung, tapi pilihlah game yang betul-betul penting sahaja. Tak perlu nak tengok semua perlawanan secara langsung. Pilih match yang melibatkan team favourite kita je. Selebihnya kita tengok highlight sajalah pagi esok tu. Yang kedua, susun jadual tidur kita. Kalau tahu game tu start pukul 3 pagi, tidurlah dulu. Mungkin tidur awal pukul 10 ke macam tu. Dan kemudian waktu rehat tengah hari kat tempat kerja tu, ambil power nap sekejap 15 minit untuk pulihkan semula tenaga kita. Dan yang ketiga, letakkan kerja, amanah dan tanggungjawab kerja kita tu sebagai priority. Siapkan kerja dan tugasan kita dulu. Kalau perlu kita buat lebih awal supaya kualiti kerja kita tak merosot sebab kita buat dalam keadaan penat ataupun kelangkabut. So, saya kata tuan-tuan dan puan, tak salah nak cari keseronokan dengan sukan, tapi jangan sampai reputasi profesional kita yang menjadi korban. Saya Azam Sabtu mengajak kita semua untuk sama-sama refleksi diri dan perbaiki.

0: Selamat datang untuk anda yang mendengarkan kami, geng. Kakak Petang. Mendayu lagu tadi tu, Lin.
1: Itulah dia kan.
0: Terbuai kita, Lin. Ya.
1: Membuai perasaan. Ha? Cuma yang gembiranya, kita dah ada pun menang, Zura.
0: Betul. Untuk drama dalam kereta, semalam kami siarkan separuh. Hari ini siarannya penuh. Dan hari ini pemenangnya adalah Princess Su untuk minggu ini.
1: Tahniah
0: Princess Su. Nanti penerbit akan hubungi anda lah, Princess Su. Ya. Tahniah untuk anda lah. Jadi untuk anda yang nak menyertai drama dalam kereta, kena dengarkan setiap minggu, Lin. Setiap hari Rabu dan juga hari Khamis ada drama dalam kereta. Dan hari Khamis tu nanti penentuannya tu, nanti anda boleh jawab nanti pada hari Rabu tu nanti. Anda pilihlah jawapannya nanti.
1: Kita akan bagi, akan naik nanti di, kita akan umumkan nama pemenang lah, ya. Betul. Pada hari Khamis. Tahniah sekali lagi. Baik, sekarang kita sama-sama ikuti rancangan Raudhah, ya, dengan tajuknya Sifat Terpuji dan Benar Bahagian Akhir, disampaikan oleh Ustaz Abdul Hadi Mazan, diterbitkan oleh Aizat Azam, ya. Jadi sama-sama kita dengarkan.

0: para hadirin, tuan-tuan, puan-puan dan sedang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam, ada riwayat mengatakan bahawasanya ayah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam adalah pengukir berhala, diceritakan. Dan ada sebahagian daripada ulama kata ianya sabit, betul ada kisah yang seumpama itu. Tapi ada sebahagian ulama menolak. Tetapi sambungan daripada kisah itu, ayahnya sebagai pengukir berhala, sambungan daripada kisah itu, kalau part ayahnya sebagai berhala, ada ulama yang terima kata ayahnya pengukir berhala, ada yang tak terima, yang tolak. Tapi yang selepas daripada itu, dia kata Nabi Ibrahim tolong ayah dia jual patung berhala, itu tak mungkin datang daripada Nabi SAW. Kerana jual berhala, jual itu sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan, maksudnya redha dengan kekufuran, tak mungkin berlaku kepada para Nabi SAW. Sebab tu daripada part Nabi Ibrahim bantu ayahnya jual berhala, mungkin tuan-tuan yang rajin membaca banyak-banyak dengan kisah-kisah para Nabi ini, mengatakan bahawasanya Nabi Ibrahim AS awalnya membantu ayahnya menjual berhala, itu tak betul, itu tak relate. Sebab ia tidak mungkin berlaku kepada para Nabi SAW. Kerana para Nabi ini, kata mereka yang disebutkan tadi, menjadi kewajipan para-para Nabi itu untuk terpelihara ia daripada kekufuran ataupun dosa besar ataupun dosa kecil, sama ada sebelum kenabian ataupun selepas daripada kenabian. Kalau jual patung berhala, redha pada kekafiran dan ia adalah kufur. Maka tak mungkin Nabi SAW, di antaranya Nabi Ibrahim AS, akan melakukan perbuatan yang seumpama dengan itu. Wa yajuzu alaihim ma siwa zalika minal ma'asi. Tetapi kemungkinan berlaku ke atas mereka itu yang selain daripada itu, daripada perkara-perkara yang kita sebut sebagai kesilapan tadi. Lakin yunabbahuna fawran. Tetapi diberikan peringatan segera agar qabla an yaqtadiya bihim, supaya tidak diikuti. Macam contohnya ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta agar si pembunuh Hamzah ni jangan ada di hadapan aku. Sebab kalau kata berlaku macam tu, nanti para sahabat lain pun macam tu juga. Bila orang tu datang di hadapan sahabat yang lain pun, sahabat-sahabat pun akan palingkan wajah daripada orang ni. Maka diberikan peringatan segera, datang malaikat Jibril alaihi salam terus bagi peringatan. Assalamu alaikum rabbak, Allah Taala sampaikan salam kepada mu, Allah Taala tanya kepada kamu, adakah kamu yang berikan keampunan? Nabi kata bahkan Allah yang berikan keampunan. Dia kata dan Allah Taala dah terima dah taubat dia, kenapa kamu palingkan wajah kamu daripada dia? Supaya tak diikuti oleh para sahabat yang lain. Famin huna yu'lam an-nubuwata la tasihhu li ikhwati Yusuf alladhina fa'alu tilka al-af'al al-khasisah wa hum man siwa Binyamin wal asbat allazi unzila alaihimul wahyu hum man nubbi'a min zurriyyatihim. Jadi kata pengarang kitab rahimahullah, maka daripada sini, daripada perkara yang disebutkan tadi bahawasanya para nabi itu mustahil ke atas mereka itu berdusta, mustahil ke atas mereka itu khianat, mustahil ke atas mereka itu bersifat dengan sifat razalah, mustahil ke atas mereka itu bersifat dengan sifat baladah ataupun sifat al-jubun, pengecut dan sebagainya lagi, maka dia kata daripada apa yang disebutkan dalam kalimah-kalimah sebelum ini, dalam perbincangan sebelum ini, ketahuilah bahawasanya kenabian la tasihhu li ikhwati Yusuf, kenabian tidak sah bagi saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam. Alladzina, yang mana fa'alu tilkal afa'il al-khasisah, yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang merendahkan diri si pelaku. Wahum man siwa Binyamin, dan mereka itu yang dimaksudkan adalah yang selain daripada Binyamin. Di mana yang kita tahu Nabi Yusuf AS, dia ada adik-beradik dia, 10 adik-beradik ni, yang telah melakukan perbuatan di mana mereka telah ambil Nabi Yusuf, minta daripada ayahnya Nabi Yaqub AS nak bawa adik dia pergi. Ini cerita secara ringkasnya lah. Nak bawa adik dia pergi untuk bernuzah, untuk bersiar-siar. Dan ketika itu mereka tak bunuh Yusuf, cuma mereka baling dalam perigi. Kemudian mereka ambil baju dia, mereka cari-carikan, lalu diletakkan darah. Kemudian mereka balik kepada ayah mereka, mereka tipu ayah mereka. Mereka kata sesungguhnya Yusuf dah dimakan oleh serigala. Minta maaf lah sebab kami tak dapat jaga dia, lebih kurang gitulah. Jadi ada berlaku perbuatan-perbuatan yang merendahkan diri si pelaku, di antaranya berdosa pada ayah dia, di antaranya buang adik dia, adik sendiri, adik kandung, dan di antaranya ketika mana mereka pergi ke Mesir. Cerita yang panjang, kisah perjalanan Nabi Yusuf AS ni. Ketika mana Nabi Yusuf dilantik menjadi pemerintah di Mesir, mereka datang nak minta bantuan. Masa datang tu, dia orang tak kenal Nabi Yusuf. Nabi Yusuf minta agar dibawa Bunyamin. Saya cuba ringkaskan cerita ni. Bawa Bunyamin. Jadi mereka kata, ayah kami takkan bagi, sebab dulu adik-beradik kami ada seorang dah yang kami terlepas pandang. Jadi Nabi Yusuf bagi kepada dia baju. Pada mereka bawa baju ni bagi kepada ayah dia, Nabi Yaakob AS. Jadi bila bawa kepada dia baju tu, Nabi Yaakob AS kata kepada anak-anak dia yang lain ni, yang adik-beradik Nabi Yusuf AS ni, dia kata, sungguhnya aku tercium bauan Yusuf AS. Jadi apa kata mereka kepada Nabi Yaakob AS? Anak-anak dia kata apa ke ayah yang kat Nabi Yaakob AS? Sesungguhnya kami melihat kamu berada dalam kesesatan lagi, tak habis lagi. Yusuf mati lama lah. Jadi percakapan itu merendahkan diri si pelaku. Allah Ta'ala perintah dalam Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan perintah Tuhanmu supaya jangan kamu menyembah melainkan kepada Allah. Dan yang kedua, perintah Allah yang terbesar selepas daripada menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik kepada ibu bapa. Dia masih bohong lagi, dia masih lagi cakap, bahkan dia kata ayah dia sesat apabila kata dia tercium bauan Yusuf alaihi salam. Jadi dia kata di sini, daripada apa yang kita bincangkan tadi, ketahuilah bahawasanya kenabian itu tidak mungkin berlaku kepada saudara-saudara Nabi Yusuf AS. Dan yang dimaksudkan dengan saudara-saudara Nabi Yusuf AS itu adalah yang selain daripada Bunyamin. Sebab Bunyamin tak terlibat dalam perbuatan mereka adik-adik-beradik ini. Sebab ada sebahagian daripada orang dia kata, adik-beradik Nabi Yusuf ni ada yang bertaubat dan akhirnya jadi Nabi. Di situ dia kata, maka ketahuilah bahawasanya tak mungkin mereka ini akan jadi Nabi. Yang mana mereka itu, alladzina fa'aluna tilkal afa'il al-khasisah. Yang mana mereka itu telah melakukan perbuatan-perbuatan yang khasisah, yang merendahkan diri si pelakunya. Wal asbatul ladzi unzila alaihimul wahyu. Dan ketahuilah bahawa dalam Quran, Allah Ta'ala cerita mengenai bahawasanya Nabi Yaakob AS diturunkan pada keturunan-keturunannya wahyu, juga dijadikan menjadi Nabi. Bagi kita maklum, daripada keturunan Nabi Yaakob AS ni ramai yang telah menjadi Nabi. Dia kata, yang dimaksudkan dengan ayat Quran yang disebutkan dalam Quran tu Al-Asbat sebagai keturunan itu, ianya bukan pada adik-beradik Nabi Yusuf AS. Bahkan hanya mungkin berlaku kepada Nabi Yusuf, memang dia Nabi lah, Bunyamin. Dan begitu juga dengan, dia kata apa, yang disebutkan di situ adalah hum man nubbi'a min zurriyatihim. Tetapi yang dimaksudkan sebagai keturunan Yaakob yang juga menjadi Nabi, yang banyak jadi Nabi ini adalah mereka yang nubbi'a, yang lahir daripada zuriat, anak-anak Yaakob. Bukan daripada anak-anak Yaakob yang merupakan adik-beradik Nabi Yusuf AS, kerana sesungguhnya mereka itu disebabkan perbuatan mereka yang khasisah, yang telah merendahkan perilaku mereka itu, menyebabkan mereka itu tidak layak menjadi Nabi. Sebab para Nabi ini terpelihara ia sebelum, semasa dan selepas. Jadi bila mereka buat tu, mereka dah menjauhkan diri mereka daripada kemungkinan untuk menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan saudara sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala. Sebagai satu kesimpulan sebelum kita tutup, saya ulang balik. Yang pertama sekali, disebutkan bahawasanya para nabi itu mereka bersifat dengan benar. Maka mustahil ke atas mereka itu berdusta. Mereka bersifat dengan amanah, maka mustahil ke atas mereka itu khianat. Mereka bersifat dengan fatanah, bijaksana, maka mustahil ke atas mereka itu jenis orang yang lembab, lambat faham, tanya 3-4 kali pun, kadang-kadang kita kata bahasa yang mungkin kasar, kita kata terlepas-lepas dan sebagainya. Tak mungkin berlaku pada para nabi. Dan mustahil ke atas mereka itu bersifat dengan sifat rozalah, melihat kepada perempuan dengan pandangan syahwat. Mustahil mereka itu bersifat dengan sifat-sifat pengecut dan keseluruhan yang akan menyebabkan orang menolak dakwah mereka. Para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan dalam beberapa hadis. Di antaranya satu hadis Nabi sebut, aku diberikan 5 kelebihan berbanding dengan Nabi-Nabi sebelumku. Ada Nabi sebut. Ada riwayat lain kata, aku diberikan beberapa kelebihan berbanding dengan Nabi-Nabi sebelumku. Di antaranya yang Nabi SAW sebut, apa yang diberikan kepada aku adalah apabila aku keluar untuk berperang, aku telah digeruni sejauh daripada aku keluar. Apabila kaum Quraisy, kaum kafir-kafir Quraisy ketika itu mendengar dalam peperangan pada kali ini Nabi Muhammad SAW akan masuk sendiri, maka mereka gentar, mereka takut. Nabi kata itu di antara kelebihan yang diberikan kepada aku berbanding dengan Nabi-Nabi sebelumku. Di antaranya kata Nabi SAW, diberikan kepadanya kelebihan berbanding dengan Nabi-Nabi sebelumnya. Kata baginda Rasulullah, Nabi-Nabi sebelumku diutuskan kepada kaumnya masing-masing, tetapi aku diutuskan kepada keseluruhan alam, pada semua yang terdiri daripada kalangan manusia dan jin, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kelebihan yang diberikan kepadanya berbanding dengan kelebihan-kelebihan yang diberikan kepada Nabi-Nabi sebelumnya, di antaranya pada Nabi-Nabi sebelumnya, apabila mereka nak melakukan ibadat, mereka mesti kerjakan di tempat yang dikhususkan. Yang macam kita sebut masjid lah, kita sekarang masjid lah, tempat khusus. Mereka ada nama khusus, lusawmi' as-sawami' masjid, masajid. Dia orang tak panggil masjid. Sebab masjid ni, daripada sudut ta'rif, masjid para hadirin tuan-tuan dan puan, untuk ulangan, untuk ingatan kita bersama, belum ni saya dah sebut dah. Masjid ni hanya dikhususkan untuk tempat menyembah Allah Ta'ala yang didirikan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru itu kalimah masjid adalah kalimah syarak. Kalimah masjid adalah kalimah syarak. Ada tuan-tuan guru tegur, jangan diletakkan dekat pemintu. Ada sebahagian daripada masjid sini tak ada lah, masjid ada sebahagian masjid tempat untuk menyembah Allah Ta'ala sahaja.
1: Allahumma

0: takut baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Assalamualaikum, selamat malam. Kembali bersama dengan kami, Geng Kakak Petang.
1: Masih lagi temankan anda, walaupun dah masuk 7-8 minit malam ketika ini, Lin.
0: Ya, untuk jam rumah yang terakhir.
1: Oh, macam tu
0: kami
1: ni.
0: Kami bersama dengan anda.
1: Kan?
0: Oh, menggeliat kena berbunyi ke?
1: Oh, kalau saya mungkin berbunyi, berpuas, Lin. Ketak-ketak-ketak, bangun tulang saya. Macam nak geput lah tu langsung.
0: Kadang-kadang ialah kita saris untuk berada di luar, yeah, kan, dengan pelbagai tugasan, dengan bertemu pelanggan. Mm-hmm. Ada hari okey, ada waktu tak okey. Kadang-kadang kita dimarahi oleh pelanggan dan sebagainya. Tapi itulah, dia kan rutin bekerja ni.
1: Yep.
0: Kita kena telan, kena hadap segala benda setiap hari. Semoga kita cekal dan tabah. Tapi jangan pendam sorang-sorang, sebab nanti risau kita sakit jantung.
1: Betul.
0: Penyakit-penyakit bahaya bersarang dalam badan
1: kan, sebagainya. Kalau ada pasangan, luah kepada pasangan.
0: Kadang-kadang pasangan pun tak nak dengar, sebab dia ada masalah kat tempat kerja dia.
1: Habis kat siapa ni?
0: Kita boleh
1: scan.
0: Berdepan.
1: Scan. Berdepan. Oh, jangan itu.
0: Zura jangan.
1: Astaghfirullah, Zura.
0: Zura maghrib ni, Zura.
1: Mulut Zura. Ish. Jangan orang kata melibatkan orang ketiga.
0: Ya. Yeah,
1: bertambah masalah yang itu, Lin.
0: Kita kena bertenang.
1: Bertenang dulu.
0: Mungkin kalau kita ada akaun pelanggan yang banyak, kita boleh bahagi-bahagikanlah. Kan rakan-rakan kita yang baru, bagi pada mereka supaya mereka boleh belajar. Kadang-kadang syarikat swasta kan ada akaun pelanggan kan.
1: Wow.
0: Satu orang nak menguruskan
1: ni
0: sampai 100 pelanggan.
1: Oh.
0: Ha, banyak syarikat macam tu juga.
1: Tapi kadang-kadang kita mungkin bangun-bangun malam, Lin, sebab hari ni hari puasa apa ni?
0: Tasua.
1: Saya takut tersasua yang tu. Kan, mungkin kita boleh banyak doa kan, Lin. Belum puasa, kalau kita puasa ni, Lin, doa kita mabul tau, Lin.
0: InsyaAllah.
1: Boleh bangun malam juga, Lin. Kadang-kadang kita kena, orang kata, kalau tak dengan manusia, tak nak dengar. Allah terdengar tau, Lin.
0: Ya. Malam ni pun boleh bangun bersahur untuk puasa Ashura juga.
1: Esok. Esok 10 Muharram.
0: Ya. Dan pada 13, 14 dan juga 15 hari bulan ni, puasa putih. Dia ada niat dia, kita boleh Google je tengok, kan.
1: Betul.
0: Takut tersilap.
1: Betul, Lin, kan. Kadang-kadang kita dengan manusia, tak ngam dengan manusia, kita nak ngadu dengan siapa lagi, Lin.
0: Ya, kepada Allah kita berserah lah, eh.
1: Baik. Hari ni masuknya solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada pukul
0: 7.28 minit malam.
1: Teruskan bersama dengan kami, Geng Kakak

0: sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baru yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baru termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Limas Jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wah, ada yang terjaga malam semalam? Kalau terjaga malam, macam Ustaz kata, kadang-kadang Allah rindu dengan hambanya. Kadang-kadang Allah nak dengar kita munajat. Kadang-kadang Allah rasa lama dah kita tak meeting dengan Allah, tak dating dengan Allah, tak bersama dengan Allah. Maka kalau terkejut lagi malam ni, ni apa amalan yang boleh dibuat? Tiga amalan yang boleh dibuat kalau terbangun pada malam ni. Yang pertama, zikir. Zikir apa Ustaz? Apa-apa zikir. Maksud zikir ni apa? Zikrullah, memuji-muji Allah. Contohlah, tak larat ni Ustaz. Tak larat Ustaz nak bangun. Contoh bangun pukul 3, tak larat Ustaz. Baik, macam ni. Buka mata, buka mata, zikir. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah. Pup, tidur balik pun boleh. Ya, tapi itu semalas-malas manusia lah kan. Malas sangat dah tu. Tapi kalau rajin sikit, bangun dan pergi ambil wuduk untuk 2 rakaat tahajud. Dah buat 2 rakaat tahajud, yang the best lagi, jangan lupa solat sunat witir. Sebab Nabi pesan kepada Abu Hurairah, haddatsani halili, wahai kekasihku Abu Hurairah, aku berpesan kepada kamu 3 perkara. Dan Nabi sebut salah satu daripada 3 perkara itu, solat sunat witir, yang Nabi tak tinggalkan walaupun Nabi dalam keadaan sangat-sangat gering. Nabi sangat-sangat sakit, Nabi tak tinggalkan witir. Jadi adik-adik sekalian, yang pertama dari zikir, jangan lupa yang kedua, witir. Yang ketiga, fikir. Tir-tir-tir belakang kan? Zikir, witir, fikir. Fikirnya apa? Kalau adik-adik yang muda-muda ni terbangun malam, besok bukan kerja pun, besok ada kelas je, malam tu bangun dan berfikir, yakni buat assignment, buat kerja, buat kerja sekolah Sabtu Ahad tu, jangan lupa. Sebab apa? Itu juga ibadah, yakni menuntut ilmu. Jadi itu sahaja sunnah-sunnah yang boleh kita lakukan pada waktu malam. Zikir, fikir, witir. Moga-moga kita berjumpa lagi di lain ketika. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam, #penyiaran JAKIM. Nasional.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 6.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Qad aflahal mu'minun.
0: Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman.
1: Alladzina hum fi salatihim khashi'un.
0: Iaitu mereka yang khusyuk dalam sembahyangnya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ.
0: Dan mereka yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ.
0: Dan mereka yang berusaha membersihkan hartanya, yakni dengan menunaikan zakat harta itu.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ.
0: Dan mereka yang menjaga kehormatannya.

0: kecuali kepada istrinya atau hamba sahayanya, maka sesungguhnya mereka tidak tercela.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakin

0: patah kera di hutan disusukan, anak di pangkuan ditinggalkan. Bertepatan dengan saranan agama yang mendahulukan sedekah dan hadiah kepada ahli keluarga, kaum kerabat serta jiran tetangga, tanpa menafikan keperluan membantu masyarakat secara umum. Terima kasih kerana mendengar National FM. National FM.
1: Mini Piala Dunia. Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
2: 18 Mac 2026. Raikan Ramadan dan Syawal dengan penuh kegembiraan. Patuhi peraturan jalan raya demi kesejahteraan semua. Pandu cermat sampai selamat. Pesanan ini dibawakan khas oleh JPJ Malaysia.

0: terbaru. Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
1: Masa semakin suntuk. Hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan Anugerah Tandas Terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan permis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Syukur Alhamdulillah, kembali bersama ni bersama-sama dengan kami. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Betul, Lina. Lupa. Yalah, kadang-kadang kita dah pula terletih ni, Lina.
0: Bukan letih. Ini banyak sangat button depan mata saya. Saya pula rabun.
1: Kalau anda tengok di TikTok, sebab tu saya suruh masuk ramai-ramai di TikTok, boleh tengok suasana konti ni, Lin. Berapa banyak button dia, berapa belas button depan kita ni, Lin.
0: Panel pun ada empat saya rasa kat sini. Dengan TV.
1: Lain-lain dia punya sistem semuanya.
0: Susunannya tu.
1: Ni untuk apa, ni untuk apa. Jadi kena masuk kat TikTok ramai lah, Lin.
0: Kena cakap. Kadang-kadang menggigil nak menekan.
1: Terima kasih untuk anda yang telah menyertai kami dalam luahan kakak abang tadi juga.
0: Alhamdulillah
1: ramai tadi.
0: Respon bagus ya.
1: Ya, kan.
0: Bercakap tentang hari gaji.
1: Hari gaji, sebab ini hari gaji, Lin.
0: Jadi ada benda yang kita teringin nak beli, tapi kita terpaksa tangguhkan. Mungkin sebab kita terpaksa berkorban untuk orang lain.
1: Betul.
0: Untuk adik-beradik,
1: mungkin
0: kan.
1: Mungkin dengan keluarga. Tadi kan ada juga pendengar kita hantarkan, kata dia sanggup macam tahan dulu sebab nak bagi orang, kita nak bagi kecukupan.
0: Nyukulahkan adik-adiknya.
1: Cukupkan apa, rumah tangga dulu. Anak-anak, suami, makan, semua kan. Jadi terima kasihlah untuk anda yang telah menyertai luahan kakak abang tadi. Banyak juga kami dapat, orang kata, satu nasihat dan juga link kan.
0: Daripada pendengar-pendengar kita yang mana berkongsi dekat TikTok bagi pandangan. Terima kasih banyak-banyak. Tapi esok ada lagi
1: ada
0: luahan
1: lagi
0: perasaan. Nak tahu topiknya, kena tunggulah.
1: Esok lah ya. Jadi kita nak undurkan diri untuk hari ini
0: dan malam ni bersama dengan rakan kami
1: Reza Zikri. Bersama dengan anda nanti ya. Saya Azura.
0: Saya Lin Zaino.
1: Kita jumpa nanti esok bersama King Kakak Petang. Assalamualaikum. Bye.

Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2020.

0: pasti juga sorakan. Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Nasional Malam, 8 malam hingga 12.30 malam.

kasih masih lagi terus dengar Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua warga Malaysia? Bersama-sama Reza untuk segmen yang seterusnya menerusi Nasional Malam. Seperti biasa, segmen yang terakhir edisi hari ini, hari Khamis 25 Jun 2026. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah yang baru saja sampai rumah, baru je letak beg, baru je baring. Tapi apa pun, semoga semuanya selamat, dan yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Yang baru masuk shift, baru masuk kerja, selamat bekerja. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Terima kasih juga geng Kakak Petang sama Lin dan juga Zura yang terus menyerikan lagi dengan pelbagai hiburan dan informasi yang terbaik menerusi Nasional Warna. Sama dengan saya sehingga 12.30 malam nanti, pastinya hiburan yang terbaik saya sajikan kepada anda. Baik, seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana langkah penjimatan perbelanjaan yang dilaksanakan kerajaan bukan bertujuan menghentikan semua perbelanjaan atau perjalanan rasmi. Sebaliknya, dibuat secara bersasar bagi menampung peningkatan kos subsidi susulan krisis di Asia Barat. Kementerian Kewangan MOF menerusi kenyataan memaklumkan konflik di rantau itu telah menyebabkan harga minyak mentah dunia meningkat, sekali

0: melaksanakan beberapa langkah penjimatan termasuk menghadkan perjalanan rasmi ke luar negara hanya untuk urusan penting, mesyuarat wajib dan program yang memberi manfaat strategik kepada negara. Perkongsian yang seterusnya pula, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT menyalurkan sebanyak 216.44 juta ringgit bagi melaksanakan 349 projek pembangunan di seluruh Johor pada tahun ini yang meliputi sektor perumahan dan kemudahan awam. Menurut menterinya Nga Kau Ming, peruntukan menerusi program pembangunan KPKT di bawah rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 itu bertujuan memperkukuh pembangunan perumahan, kemudahan awam serta kesejahteraan rakyat di negeri berkenaan. Menurut beliau juga, peruntukan itu bagi memastikan rakyat Johor menikmati akses kepada perumahan berkualiti, kemudahan awam yang selesa serta persekitaran hidup yang lebih sejahtera. Ini termasuklah Medan Selera, Balai Bomba, Tandas BMW, Taman Rekreasi Mat Madani dan pelbagai lagi prasarana awam yang memang dekat di hati rakyat. Dan perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda pastinya benar, tepat dan dipercayai menerusi portal berita RTM untuk berita terperinci. Nantikan utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
2: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.

Pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهل yang mensyariatkan surun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM
2: sentiasa di hati.
3: Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wah, ada yang terjaga malam semalam? Kalau terjaga malam, macam Ustaz kata, kadang-kadang Allah rindu dengan hambanya. Kadang-kadang Allah nak dengar kita munajat. Kadang-kadang Allah rasa lama dah kita tak meeting dengan Allah, tak dating dengan Allah, tak bersama dengan Allah. Maka kalau terkejut lagi malam ni, ni apa amalan yang boleh dibuat? Tiga amalan yang boleh dibuat kalau terbangun pada malam ni. Yang pertama, zikir. Zikir apa Ustaz? Apa-apa zikir? Maksud zikir ni apa? Zikrullah, memuji-muji Allah. Contohlah, tak larat ni Ustaz, tak larat Ustaz nak bangun. Contoh bangun pukul 3, tak larat Ustaz. Baik, macam ni, buka mata, buka mata, zikir. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah. Hup, tidur balik pun boleh. Ya, tapi itu semalas-malas manusia lah kan. Malas sangat dah tu. Tapi kalau rajin sikit, bangun dan pergi ambil wuduk untuk 2 rakaat tahajud. Dah buat 2 rakaat tahajud, yang the best lagi, jangan lupa solat sunat witir. Sebab Nabi pesan kepada Abu Hurairah, haddatsani halili, wahai kekasihku Abu Hurairah, aku berpesan kepada kamu 3 perkara. Dan Nabi sebut salah satu daripada 3 perkara itu, solat sunat witir, yang Nabi tak tinggalkan walaupun Nabi dalam keadaan sangat-sangat gering. Nabi sangat-sangat sakit, Nabi tak tinggalkan witir. Jadi adik-adik sekalian, yang pertama dari zikir, jangan lupa yang kedua, witir. Yang ketiga, fikir. Tir-tir-tir belakang kan? Zikir, witir, fikir. Fikirnya apa? Kalau adik-adik yang muda-muda ni terbangun malam, besok bukan kerja pun, besok ada kelas je, malam tu bangun dan berfikir, yakni buat assignment, buat kerja, buat kerja sekolah Sabtu Ahad tu, jangan lupa. Sebab apa? Itu juga ibadah, yakni menuntut ilmu. Jadi itu sahaja sunnah-sunnah yang boleh kita lakukan pada waktu malam. Zikir, fikir, witir. Moga-moga kita berjumpa lagi di lain ketika. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam,
1: hashtag penyiaran JAKIM.
3: Cara kita di Nasional FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani kepada para pendengar Nasional FM. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah. Hari ini kita nak bincang tentang kejujuran. Satu nilai asas yang nampak mudah tapi mencabar untuk diamalkan dalam kehidupan. Kejujuran ni bukan saja penting untuk menjaga hubungan dengan orang lain, tapi juga penting untuk diri sendiri. Bak kata pepatah, kejujuran adalah mata wang yang paling berharga. Bila dia hilang, sukar nak dapatkan balik, kan? Jadi jom kita lihat 3 cara kita untuk hidup dengan kejujuran dalam dunia yang serba mencabar ini. Cara yang pertama adalah jujur dengan diri sendiri. Kejujuran bermula dari diri sendiri, tuan-tuan dan puan-puan. Tanya diri kita, adakah saya benar dengan kelemahan saya? Adakah saya jujur dengan diri saya? Adakah saya betul-betul jujur dalam mengejar matlamat saya? Ramai orang takut mengakui kelemahan kerana bimbang dilihat lemah. Tapi hakikatnya, bila kita jujur dengan diri sendiri, kita lebih mudah perbaiki diri dan melangkah ke hadapan. Dia macam inilah analoginya. Hidup tanpa kejujuran ni, dia ibarat cuba menampal lubang bot yang bocor dengan pita pelekat, dengan seletip. Mungkin nampak okey, tapi akhirnya tetap akan bocor dan karam. Itu yang pertama, jujur dengan diri sendiri. Cara yang kedua adalah jujur dalam kata-kata dan tindakan. Kejujuran bukan sekadar bercakap benar, tetapi juga memastikan kata-kata selari dengan tindakan. Betul? Contoh, kalau kita janji nak hantar kerja pukul 10 pagi, tapi hantar pukul 3 petang, itu dah menjejaskan kepercayaan orang, kan? Kejujuran ni, dia adalah asas kepercayaan. Dan bila kita berpegang padanya, hubungan kita dengan orang lain akan jadi lebih harmoni. Janganlah kalau janji nak hantar laporan sekejap lagi, sekejap lagi, sekejap lah, dah 9 bulan 10 hari baru siap. Sama macam orang nak bersalin. Jadi kena jaga kata-kata dan tindakan. Cara yang ketiga adalah jujur dalam menilai orang lain. Oh, yang ni penting. Bila kita menilai orang lain, jangan terlalu keras. Dan dalam masa yang sama, jangan terlalu memuji tanpa sebab. Sama ada kita menilai makanan, oh, kita panggil apa, food review contoh, right? Ataupun kita menilai perkhidmatan, servis atau prestasi kerja. Kejujuran adalah tanda kita menghormati usaha orang lain. Contoh, contoh, bila beri review makanan, ulasan makanan, restoran dan sebagainya, fokus pada apa yang anda rasa, bukan ikut-ikutan. Nah, jangan bias, sebab ia bukan sahaja menipu orang lain tetapi juga merosakkan kepercayaan kepada pendapat kita. Ha, itu belum kita sentuh lagi tentang keberkatan rezeki. Kalau yang kita buat review tu dapat duit pula, dapat bayaran pula. Jadi hati-hati. Nah, kerana review yang tak jujur, dia ibarat cermin yang palsu. Nah, nampak cantik tapi tak menggambarkan realiti. Jadi para pendengar yang saya hormati sekalian, inilah tiga cara untuk kita hidup dengan kejujuran. Yang pertama, jujur dengan diri sendiri. Yang kedua, jujur dalam kata-kata dan tindakan. Dan yang ketiga, jujur dalam menilai orang lain. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
3: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Malaysia sasar penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030. Kemasukan ke universiti awam hanya berdasarkan merit kelayakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Dasar tebus guna air kebangsaan sedang dirangka sebagai sebahagian daripada strategi jangka panjang untuk memastikan kelestarian sumber air negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, dasar berkenaan turut melibatkan pembangunan infrastruktur tenaga, air dan digital dalam menyokong agenda transformasi negara.
1: Maknanya kita akan hanya luluskan kalau kita ada keupayaan dari segi tenaga dan air. Itu juga akan dibawa ke setiap negeri. Jadi negeri juga akan memastikan bahawa sebelum mereka meluluskan apa-apa investment, sama ada pembukaan kilang, data center dan sebagainya, dia kena memenuhi kehendak pertama sekali, ada tak kemampuan kita dari segi tenaga dan air. Dan kita tidak mengorbankan untuk rakyat kita, mesti ada.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, Malaysia menyasarkan penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030 bagi memenuhi keperluan sektor industri berbanding pengeluaran semasa 48.5 juta liter. Tambah beliau, penggunaan air tebus guna dilihat sebagai antara penyelesaian penting bagi mengurangkan kebergantungan industri terhadap air terawat sekaligus membantu menjamin bekalan air domestik yang mencukupi untuk rakyat. Sementara itu, Kementerian Pertahanan mengesahkan perolehan sistem artileri gerak sendiri atau self-propelled howitzer Caesar 155mm dari Perancis bagi memperkukuh pertahanan negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, perolehan aset baharu itu merupakan sebahagian daripada usaha berterusan kerajaan meningkatkan keupayaan artileri Angkatan Tentera Malaysia. Sistem tersebut bakal menjadi tambahan penting dalam inventori persenjataan negara. Malaysia berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat sekiranya mempunyai beberapa kluster ekonomi utama yang berkembang serentak di seluruh negara. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, pembangunan pelbagai enjin pertumbuhan ekonomi adalah sektor berbeza mampu memperkukuh daya tahan ekonomi negara selain mengurangkan kebergantungan kepada satu wilayah atau industri tertentu.
2: Malaysia boleh membangun lebih pesat kalau kita ada seperti di Pulau Pinang dan Kulim, semiconductor cluster yang membangun sangat pesat. Kita sudah ada Johor Singapore Special Economic Zone untuk memberi tumpuan kepada pembangunan di Johor, dan dalam beberapa tahun ini kita juga menyaksi kebangkitan ekonomi tenaga di Sarawak. So kalau kita bayangkan Malaysia ada 4-5 enjin yang berjalan serentak tetapi dia dalam bidang yang lain, so kita sebenarnya satu ekonomi yang sangat berdaya tahan.
0: Liu Chin Tong. Kementerian Pendidikan Tinggi menjelaskan kemasukan pelajar ke universiti awam dilaksanakan berdasarkan syarat serta merit kelayakan yang ditetapkan. Timbalan Menterinya Adam Adli Abdul Halim berkata, proses kemasukan ke universiti awam tidak dibuat berdasarkan sentimen politik, sebaliknya tertakluk kepada kriteria yang ditetapkan dalam sistem pendidikan negara. Beliau berkata dakwaan wujud laluan khas atau kelonggaran syarat bagi kemasukan ke universiti awam termasuk membabitkan pemegang sijil peperiksaan bersepadu adalah tidak berasas.
3: Kita tidak katakan bahawa ini pengiktirafan sepenuhnya hanya ada satu sistem tunggal UEC saja yang diperlukan. Sebaliknya perlu berlandaskan kepada sistem pendidikan yang sedia ada dalam negara, bukannya sistem lain. Tak pernah lagi sebenarnya kita buka pintu pada universiti ini hanya berdasarkan kepada sentimen politik, selera masing-masing dan sebagainya. Sebaliknya ada syarat-syarat dan juga merit kelayakan yang perlu dipatuhi, terutama sekali yang berlandaskan kepada sistem pendidikan kita.
0: Adam Adli Abdul Halim. Kementerian Dalam Negeri KDN menangguhkan pembentangan rang undang-undang RUU Penjara Pindaan 2026 bagi membolehkan penelitian lanjut dibuat oleh jawatankuasa pilihan khas Parlimen. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata, keputusan itu dibuat mengikut Peraturan Mesyuarat 62 sebagai mengambil kira pandangan yang dikemukakan ahli Parlimen.
4: Saya bagi pihak Kementerian Dalam Negeri berhasrat untuk menangguhkan ulurang undang-undang penjara pindaan 2006 dan Kementerian bersetuju untuk membawa rang undang-undang ini sekali lagi kepada jawatankuasa pilihan khas keselamatan dan jawatankuasa pilihan khas hak asasi untuk diteliti terlebih dahulu.
0: Mengulas kandungan RUU berkenaan, Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar berkata pindaan terhadap Akta Penjara 1955 / Akta 537 diperlukan bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dengan cabaran semasa selain memperkukuh aspek tabi urus, keselamatan dan pengoperasian penjara termasuk menangani isu kesesakan banduan.
4: Memang diakui bahawa sesak lebih daripada jumlah yang sepatutnya ada di dalam tembok penjara. Keduanya, ia bertujuan untuk memperkukuhkan tabi urus dan keselamatan serta pengoperasian institusi penjara sendiri.
0: Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasara. Susulan kejadian ban pecah awal pagi tadi, seramai 522 penduduk terjejas banjir di Taman Langat Utama 2 dan RTB Bukit Canggang dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, setakat pukul 7 malam, paras air di lokasi tidak lagi menunjukkan peningkatan. Tiada kecederaan atau kematian dilaporkan setakat ini.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Mexico Javier Aguirre memuji kekuatan mental anak buahnya selepas berjaya melangkah kepusingan kalah mati Piala Dunia 2026. Menurut Aguirre, pasukannya berjaya bangkit dan menguasai permainan selepas 20 minit pertama. Meskipun menyifatkan kemenangan 3-0 ke atas Republik Czech dalam aksi terakhir kumpulan A sebagai persembahan yang baik, masih terdapat beberapa aspek perlu diperkemas menjelang aksi seterusnya. Sementara itu, Ketua Jurulatih Republik Czech Miroslav Kubek menyifatkan beberapa kesilapan mudah yang dilakukan pasukannya sebagai punca utama kegagalan mereka meneruskan kemarahan. Beliau mahu anak buahnya segera meningkatkan tahap keteknikal permainan bagi membolehkan mereka terus bersaing di pentas antarabangsa. Tan Cheng Ho dilantik sebagai Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya menggantikan Peter Kramowski. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM yakin pengalaman dan kepakaran jurulatih berusia 58 tahun itu mampu menjadi aset penting dalam memperkukuh prestasi skuad kebangsaan di pentas Asia dan antarabangsa. Beliau sebelum ini pernah membimbing Harimau Malaya dari Disember 2017 hingga Disember 2021. Letua Dilakawi LTDL 2026 bakal melakar sejarah baharu. Bersempena sambutan ulang tahun ke-30 penganjurannya, kejohanan lumba basikal berprestij itu bakal menampilkan 3 penamat di puncak bukit iaitu Gunung Jerai, Cameron Highlands dan Genting Highlands. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, perlumbaan yang dijadualkan dari 27 September

0: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya, beralih ke luar negara. Tiada bayaran transit akan dikenakan di Selat Hormuz. Menteri Luar Oman, Badr Al-Busaidi berkata, sebarang penetapan berkaitan laluan perkapalan itu pada masa depan tidak melibatkan pengenaan bayaran transit. Terdahulu, Muscat dan Tehran dilaporkan sedang membincangkan mengenai kos perkhidmatan di selat berkenaan. Angka kematian dalam kejadian gempa bumi di Venezuela meningkat kepada sekurang-kurangnya 164 orang, manakala 971 mangsa cedera. Presiden sementara Delcy Rodriguez berkata, kira-kira 30 gegaran susulan direkodkan selepas dua gempa bumi kuat melanda hari ini. Menurut Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat, gempa 7.5 magnitude yang menggegarkan Venezuela adalah yang paling kuat melanda negara itu dalam tempoh lebih satu dekad. Lebih satu abad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sasar penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030. Kemasukan ke universiti awam hanya berdasarkan merit kelayakan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

19 minit malam waktu ini. Selamat kembali bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam. Pasti dengan hiburan terbaik di Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk segmen yang terakhir edisi hari ini, hari Khamis. Malam ini juga adalah malam penghulu segala malam. Hari Khamis, malam Jumaat 25 Jun 2026. Semoga malam ini kita diberkati oleh Allah SWT. Apa khabar semua warga Malaysia yang baru saja dengar Nasional FM? Saya berharap anda semua berada dalam keadaan baik dan juga berada dalam keadaan sihat walafiat. Amin, amin, rabbal alamin. Ada yang bekerja ke tu? Ada yang lemah-lemah kan? Masuk kerja tu lesu-lesu. Let, tenang-tenangkan diri dulu. Kenyangkan perut dulu, pergi makan dahulu ke apa yang patut. Isi perut, jiwa pun tenang. Dan kita boleh lakukan tugasan kita dengan sebaiknya. Okay, saya akan bersama-sama dengan anda sehingga 12:30 malam nanti. Nanti pastinya dengan hiburan terbaik menerusi pilihan bersama 2.0. Seperti biasa, yang mana berkelabangan, hadirlah bersama-sama dengan saya di TikTok Live. Saya baru saja bersiaran secara langsung ketika ini di TikTok. Kalau ada ucapan, ada perkongsian yang ingin dikongsikan, hadir bersama-sama dengan saya di TikTok. Kita berhibur sambil kita berinteraksi lah ya. Untuk rakan pendengar kita yang memandu ketika ini, tidak kira ke mana saja ala tuju anda, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Sentiasalah berhati-hati di jalan raya. Salma katanya selamat baru sampai geri dari Pulau Pinang. Alhamdulillah. Yang terus layan Nasional FM di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat. Sabah, Sarawak turut mendengarkan Nasional FM. Ada juga yang mendengarkan Nasional FM menerusi aplikasi RTM Click. Muat turun semata-mata demi Piala Dunia FIFA 2026 ni kan. Bukan sahaja boleh menonton Piala Dunia, malah boleh mendengarkan Nasional FM di pelbagai lokasi. Dekat tengah hutan pun, kalau ada line pun boleh dengar juga Nasional FM. Nampak tak betapa hebatnya, betapa rare tak rarenya. Alhamdulillah, selamat tengah makan nasi, lapar lepas hujan. Biasalah tu. Biasanya kalau lepas hujan memang akan kebulur lah kan. Masalahnya kalau lepas hujan tu mesti teringin yang berpanas-panas. Maksudnya sup-sup panas, kopi panas dan sebagainya. Syadu pula kalau sebut pasal makanan. Tapi apapun, apa khabar semua yang baru saja hadir menonton di TikTok. Selamat malam. Semoga malam ini juga menjadi malam yang terbaik buat kita semua. Okay, jangan lupa untuk terus ikuti media sosial rasmi kami di Facebook, di Instagram juga, untuk ikuti perkembangan terkini dan juga kandungan dan informasi yang sahih dikongsikan untuk anda. Assalamualaikum Reza Mamix. Waalaikumsalam Bang Lori. Hadir pom pom pom pom pom. Oh lemak bang, itu apa tu? Lori sekarang tak bunyi pom pom pom abang. Sekarang Lori dah berlagu semua. Takkan saya nak nyanyi kan lagu tu kan. Meriah kata kalau atas jalan raya kan. Tapi pun Abang Lori, terima kasih bang. Hati-hati memandu. Semoga semuanya selamat. Sambil kita berhibur menerusi pilihan bersama yang pertama, permintaan sahabat kita Lin Roslinda, sebuah lagu Nol Saja untuk hiburan kita pada malam ini. Adalah permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Legacy, Ditelan Pahit Dibuang Sayang. Lagu ini banyak makna katanya. Jadi sama-sama kita berhibur eh. Sari Nirai, selamat malam ya, terima kasih hadir. Dari Sungai Petani, Kedah, kita bersama dengan Syang Wira. Dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Biduan Nita Negara, Datuk Seri Siti Nurhaliza, iaitu Purnama Merindu. Jangan makan bercampur buah durian le, singgah dusun Pak Mertua tadi. Banyak pula luruh hujan pagi tang. Mesin durian tu ya. Zentisa, waalaikumsalam, selamat malam. Juga Azharun dari Kulim Kedah, sebuah lagu daripada kumpulan The Police, Every Breath You Take, untuk hiburan kita terbaik pada malam ini. Lagu ciptaan Abang Andy, Ditelan Pahit Dibuang Sayang. Terus layan kita.

Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.

Setiap malam anda dihiburkan dengan kesyahduan dengan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam 8 malam hingga 12 tengah malam. Ada yang sedang memasak di dapur ke tu, membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok. Saya doakan semoga masaknya sedap-sedap terus sedap-sedap dan esok jualannya licin. Semoga dipermudahkan segala urusan anda, apa juga urusan dan tugasan anda pada malam ini. Yang mana berkelabangan hadirlah bersama-sama di TikTok. Oh, ramai juga yang dah hadir ni. Terima kasih yang dah tapping screen. Yang bagi gift juga, semoga dimurahkan rezeki. Jangan lupa untuk kongsikan live ini ya. Kita mengimarahkan lagi lah TikTok kita. Kalau ada perkongsian, apa juga perkongsian, boleh hadir bersama-sama dengan saya di ruangan komen. Hantar je komen tu, ucapan dan sebagainya. Macam biasalah Profesor Bos Kentang ni, tiap hari dia punya komen tu dia akan copy dan paste. Dia template je. Sebab apa? Dari Jalan Tut, Pahang. Frekuensi yang sama. Mantap bos. Terima kasih. Lavender Girl ada support DJ Sporting. Sporting ke Sport Rim? Kalau Sport Rim saya tak ada. Ahram, salam Jumaat. Semoga ceria selalu buat kita semua. Dan semoga malam ini juga menjadi malam yang terbaik buat kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Malam ini adalah malam Jumaat. Semoga malam ini malam dipenuhi dengan keberkatan. InsyaAllah mudah-mudahan. Baik, ucapan yang telah dikirimkan juga menerusi ruangan komen di Facebook. Bersama dengan Raja Tun. Assalamualaikum semuanya. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk anda yang berehat ketika ini. Yang bekerja semoga dipermudahkan. Yang bertugas juga. Nozi, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Raza ada bersama untuk edisi malam ini menerusi Nasional Malam sama-sama dengan Reza. Santai ke malam kita sehingga 12 tengah malam dengan lagu-lagu yang terbaik. Happy Konti Reza Princess Su katanya. Terima kasih Abang Yusof dari Terengganu. Alhamdulillah masih lagi kita diberikan nafas, diberikan ruang untuk kita bernafas di bumi ini. Jadi kita memanjat kesyukuran untuk malam ini, malam yang penuh barokah, malam Jumaat. Terima kasih Bang hadir. Selamat bersiaran buat Reza. Semoga happy dan ceria selalu buat kita semua, menghiburkan pendengar-pendengar setia. Terima kasih Ita Chot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Haja Halijah. Semoga kita sehat dan ceria sentiasa. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. James Pengiran Azhar, Pakcik Azizman, Tantari dan Mas Mira, Ramli dari Ceras Kuala Lumpur, Sufian Sulaiman. Mantap. Salam Jumaat penuh barokah semua. Semoga kita semua sentiasa sihat selalu dan dirahmati, diberkati oleh Allah SWT. Kita nang steady. Mantap. Terima kasih. Dari Auzi pun ada. Sherry 76. Terima kasih. Salam dari Australia. Saya ingatkan Auzi, rupanya Australia ya. Waalaikumsalam Muhammad Zakri, apa khabar? Yang baru saja hadir di TikTok, apa khabar semua? Sambil-sambil tu kita berhibur lagu yang seterusnya menerusi pilihan bersama 2.0. Permintaan sahabat kita Jauh Nun dari wilayah Persekutuan Labuan sama dengan Jasli Sidum. Selamat malam buat semuanya, senyum selalu, ceria selalu. Lagu pilihan saya pada malam ini pastinya lagu nostalgia untuk tatapan kita, iaitu sebuah lagu daripada Datuk Jamal Abdillah, Keluhan Perantau. Baik, diikuti juga sahabat kita yang seterusnya, Zairi Zek, sebuah lagu daripada kumpulan Search yang berjudul Teguh. Diikuti dari Parit Raja Batu Pahat Johor, Hida Mulyani, sebuah lagu daripada Maria Kiri, iaitu yang berjudul Hero. Pastinya hiburan terbaik kita pada malam ini sambil kita bertenang, sambil kita beristirahat, sambil kita layan lagu-lagu terbaik untuk anda, Nasional FM.

0: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaja utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minit Piala Dunia.
2: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
0: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaja utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak apa santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Nasional Malam 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM sentiasa di hati.

Malam waktu ini untuk jam yang berikutnya bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam di Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih masih lagi bersama-sama dengan saya pastinya dengan hiburan yang terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 juga pada malam ini pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menjadikan lagi malam anda pilihan lagu bersama dengan rakan-rakan pendengar kita yang masih lagi menonton di TikTok Live. Apa khabar semua baru saja hadir? Selamat malam, mantap Ahmad Amsyar Nasional FM. Hai, ya, hai, apa khabar?

Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baharu? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.

Layu yang membawa kita ke lembah yang lama, ringgit berjuta. Lagu ini diciptakan oleh Roni, baru saja menghiburkan kita 10.33 minit malam waktu ini. Menerusi pilihan bersama 2.0. Setiap alunan melodi ini adalah helaian cerita lama yang masih segar di ingatan kita. Permintaan lagu sahabat kita tak pernah mengecewakan. Lagu-lagu terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini. Malam penghulu segala malam, di mana hari Khamis malam Jumaat 25 Jun 2026. Semoga apa juga urusan anda pada malam ini dipermudahkan segala urusannya. Yang masih lagi gegar menonton di TikTok Nasional FM, selamat menonton. Apa khabar semua yang baru saja hadir? Terima kasih untuk tepi-tepi skrin ya. Dan sahabat kita yang terus dengar Nasional FM sambil melakukan tugasan, sambil bekerja ketika ini, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Saya akan bersama-sama menemani sehingga selesai tugasan anda, sambil anda memandu juga ya. Saya akan bersama-sama menemani sepanjang perjalanan anda. Baik, ucapan yang telah dikirimkan juga menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM bersama dengan sahabat kita Eliana Rosliana. Sejuk malam kan, dan katanya tiada hujan di Saratok. Walaupun tiada hujan tapi sejuk di Saratok, Sarawak. Salam bahagia, selamat malam. Salam pengerindu meruan menua. Salam sayau. Itu bahasa ini Iban katanya. Ini belajar ni, saya dapat ilmu sikit ni. Dan selamat tugas kepada Reza untuk waktu bersiaran pada malam ini menerusi Nasional Malam. Katanya lagu hit dan lagu-lagu terbaik, banyak alunan muzik dengan pilihan bersama 2.0. Siti Salwa, saya hantar gambar sehati lagi. Alhamdulillah, bersama-sama kita santai malam ini. Layan Nasional Malam dari Kedah sambil makan malam ni. Sehati, dihidangkan sehati sambil kita layan Nasional FM. Mantap, semoga dipermudahkan segala urusan kita pada malam ini. Amin. Beruntung, selamat malam. Selamat berkonti, ucapan selamat malam buat semua pendengar, walau di mana juga anda berada. Marina Wati juga ada bersama. Semoga kita semua diberikan kesihatan yang baik dan dalam lindungan rahmat kasih sayang Allah SWT. Layan Nasional Malam sehingga 12.30 malam yang terus nyerikan lagi malam kita dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0. Dan permintaan lagu yang seterusnya, permintaan sahabat kita Jauh Nun dari Tanjung Sedili, Kota Tinggi, Johor. Sebuah lagu daripada Bubbles yang berjudul Impian Hampa. Lagu yang populer pada tahun 1980-an. Wow, lagu nostalgia juga ni untuk hiburan kita pada malam ini. Diikuti dari Sumandak Sabah, Itaro Saya Seperti Biasa. Sebuah lagu daripada Daddy Doris dan juga Mayang Sari, Jangan Pisahkan. Juga diikuti Nur Azila, sebuah lagu daripada Slam yang berjudul Suratan. Lagu ini juga membawa kita ke lumayan lama, seolah-olah kita kembali ke tahun 1996. Lagu yang terbaik, hiburan kita yang terbaik pada malam ini. Jadi terus kekal dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya berikan lagunya Suratan baru saja menemani kita 10.49 minit malam Y2NE. Dan seperti yang kita dengarkan sebentar tadi, lagu menerusi pilihan bersama 2.0, deretan lagu-lagu terbaik yang mengembalikan kita ke masa-masa indah yang penuh dengan dosa saja. Ada sahabat mendengar kita, katanya lagu Jatuh Katil. Alamak. Janganlah kita bersedih ya. Walaupun kita terkenang kisah lama, terkenang kenangan lama, kita jadikannya sebagai pengajaran lah dalam hidup kita. Kita kena teruskan kehidupan. Dah 2026. Come on. Bangun, bangun. Ha, kan? Terima kasih untuk anda sahabat-sahabat kita yang masih lagi kekal menonton, kekal mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati walau di mana jiwa anda berada. Sebentar nanti akan anda akan dengarkan berita utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM. Tapi kita berhibur dahulu, lagu permintaan Mama Ashraf, India Ellicats, Setahun Sudah Berlalu untuk anda. Tapi kita berhibur dahulu sebuah lagu daripada Lionel Richie, You See Me, untuk anda Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

0: Malaysia naik ke tangga 12 negara paling aman di dunia. Langkah penjimatan bukan henti perbelanjaan atau lawatan rasmi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Malaysia terus mengukuhkan kedudukan sebagai antara negara paling aman di dunia apabila menduduki tangga ke-12 daripada 163 negara dalam Indeks Keamanan Global 2026. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kedudukan negara yang meningkat satu anak tangga dari tempat ke-13 pada 2025 meletakkan Malaysia sebaris dengan Singapura dan Jepun sebagai negara paling aman di Asia. Pencapaian itu mencerminkan hasil usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memastikan keamanan, keselamatan dan kestabilan negara sentiasa menjadi keutamaan. Langkah penjimatan kerajaan bukan dengan menghentikan semua lawatan rasmi atau perbelanjaan. Sebaliknya dibuat secara bersasar bagi menampung peningkatan kos subsidi susulan krisis di Asia Barat. Kementerian Kewangan dalam satu kenyataan menjelaskan terdapat lawatan rasmi yang tidak boleh ditangguhkan kerana melibatkan kepentingan strategik negara, terutama ketika dunia masih berdepan ketidaktentuan geopolitik dan gangguan bekalan global. Lawatan kerja Perdana Menteri ke Turkmenistan dan Rusia baru-baru ini umpamanya membuahkan hasil dalam memperkukuh keterjaminan bekalan tenaga negara serta mempelbagaikan sumber bekalan tenaga negara dalam jangka panjang. Lanskap pasaran buruh kekal berdaya tahan dan terkawal sepanjang suku pertama dan kedua tahun ini. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, setakat 22 Jun, 6,197 individu kehilangan pekerjaan, merangkumi 0.04% daripada jumlah keseluruhan penduduk bekerja di Malaysia.
1: Setakat April 2026, jumlah tenaga buruh negara meningkat kepada 17.33 juta orang. Manakala penduduk bekerja terus meningkat kepada 16.82 juta orang. Kadar pengangguran berubah sedikit untuk bulan Mac 2.9%, April dia 3%. Tetapi perkara ini masih berada di bawah paras 4% yang kita anggap sebagai penggunaan kadar tenaga guna tenaga penuh.
0: Akmal turut memaklumkan lebih RM4 bilion dana bantuan masih tersedia untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS. Bawah kemudahan bantuan kestabilan PKS Bank Negara Malaysia, sebanyak RM5 bilion diperuntuk bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana menguruskan aliran tunai serta mengurangkan gangguan operasi.
1: Sehingga 18 Jun 2026, pembiayaan sebanyak lebih RM700 juta telah diluluskan kepada lebih 1,000 PKS. Maka kita ada lebih RM4 bilion lagi yang peruntukan masih tersedia. Maksudnya ada ruang mencukupi untuk terus kita membantu syarikat menguruskan aliran tunai dan mengurangkan gangguan operasi.
0: Kerajaan turut menyediakan kemudahan jaminan pembiayaan melalui Dana Tambahan Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad SJPP berjumlah RM5 bilion. Kurang 1% penerima manfaat program Budi 95 menggunakan lebih 200 liter petrol sebulan secara konsisten. Menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, maklumat itu diperoleh berdasarkan data penggunaan sebenar dari Oktober 2025 hingga Mei 2026. Dapatan tersebut menunjukkan kelayakan 200 liter sebulan mencukupi untuk hampir keseluruhan penerima Budi 95. Bagi Diesel pula, statistik Jabatan Perangkaan menunjukkan lebih 80% pengguna mencatat purata penggunaan kira-kira 140 liter sebulan.
2: Namun, mengambil kira majoriti kenderaan diesel rakyat ialah jenis jeep dan pickup kerana menjadi pengangkutan utama barangan untuk peniaga kecil dan kenderaan penumpang di pendalaman, kerajaan menyediakan kelayakan tambahan Budi Madani diesel 100 liter yang boleh dipohon.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Dasar tebus guna air kebangsaan sedang dirangka sebagai sebahagian strategi jangka panjang untuk memastikan kelestarian sumber air negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, dasar itu turut melibatkan pembangunan infrastruktur tenaga, air dan digital dalam menyokong agenda transformasi negara.
3: Maknanya kita akan hanya luluskan kalau kita ada keupayaan dari segi tenaga dan air. Itu juga akan dibawa ke setiap negeri. Jadi negeri juga akan memastikan bahawa sebelum mereka meluluskan apa-apa investment, sama ada pembukaan kilang, data center dan sebagainya, dia kena memenuhi kehendak pertama sekali, ada tak kemampuan kita dari segi tenaga dan air. Dan kita tidak mengorbankan untuk rakyat kita mesti ada.
0: Dalam hari itu, Datuk Seri Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, Malaysia menyasarkan penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030 berbanding pengeluaran semasa 48.5 juta liter bagi memenuhi keperluan sektor industri. Penggunaan air tebus guna dilihat sebagai antara penyelesaian penting bagi mengurangkan kebergantungan industri terhadap air terawat sekaligus membantu menjamin bekalan air domestik mencukupi untuk rakyat. 13 daripada 29 tuntutan bawah platform rundingan rasmi Perjanjian Malaysia 1963 telah diselesaikan setakat ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Ahliwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud memaklumkan, 5 lagi tuntutan dikategorikan sebagai selesai, sebahagian atau interim. 4 daripadanya melibatkan isu pertambahan perjawatan perkhidmatan awam negeri selain isu kesihatan dan pendidikan. Baki 11 perkara lagi yang belum selesai sedang dipantau rapi.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Esok, 6 lagi perlawanan akan berlangsung. Saingan kumpulan E menyaksikan pertemuan antara Jerman dengan Ecuador, manakala Curaçao menentang Ivory Coast. Aksi kumpulan F pula menemukan Jepun dengan Sweden dan Tunisia dengan Belanda. Dalam perlawanan terakhir kumpulan D, Paraguay akan membuat perhitungan dengan Australia, diikuti pertemuan antara Turki dengan Amerika Syarikat. Pemain veteran Korea Selatan Son Heung-min memohon maaf kerana tidak banyak membantu rakan sepasukan ketika berdepan Afrika Selatan dalam aksi kumpulan A. Dia mengakui berasa tidak berdaya ketika pasukannya bergelut mencipta banyak peluang serangan pada separuh masa pertama. Son memerlukan perlawanan dari bangku simpanan buat kali pertama sejak 2010 ketika skuad itu tumpas 0-1. Korea Selatan kini perlu menunggu keputusan kumpulan lain untuk layak kepusingan kalah mati. Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho menyifatkan pelantikannya kembali mengemudi skuad kebangsaan sebagai satu penghormatan besar. Fokus utama beliau adalah mempersiapkan pasukan menjelang kempen Piala AFF di sebalik cabaran mengekalkan kecergasan pemain yang masih berada dalam tempoh rehat luar musim. Cheng Ho mengharapkan kerjasama kelab tempatan dan sokongan peminat dalam membantu Malaysia mara lebih jauh dengan strategi fokus satu demi satu perlawanan. Pengarah teknikal skuad berbasikal negara John Beasley menyatakan hasrat untuk berundur secara terhormat. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari mengesahkan perkara itu, namun menyatakan Beasley kekal menerajui program elit negara sehingga penghujung tahun ini bagi memastikan persiapan atlet menghadapi beberapa temasya utama tidak terjejas. Jurulatih berpengalaman itu turut memberi bayangan sedia mempertimbangkan semula keputusannya sekiranya projek Akademi Azizul Hasni direalisasikan.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Gelombang haba yang melanda Sepanyol meragut 212 nyawa antara Ahad lepas hingga Rabu. Data kematian dalam tempoh 4 hari itu jauh lebih tinggi berbanding 98 kes yang direkodkan dalam tempoh sama tahun lepas. Institut Pemantauan MOMO melaporkan lonjakan mendadak angka korban itu berpunca daripada rekod purata suhu harian tertinggi bagi bulan Jun. Setiausaha negara Amerika Syarikat Marco Rubio memberi amaran sebarang percubaan untuk mengenakan tol di Selat Hormuz bakal melumpuhkan perdagangan maritim global dan melanggar undang-undang antarabangsa. Teguran keras itu menyusul selepas pasukan elit pengawal revolusi Iran mewajibkan kebenaran Tehran bagi setiap kapal dagang yang

Utama sekali lagi, Malaysia naik ke tangga 12 negara paling aman di dunia. Langkah penjimatan bukan henti perbelanjaan atau lawatan rasmi. Sekian berita yang disunting oleh Mazniza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama-sama dengan saya, Menurun Si Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Terima kasih masih lagi kekal terus dengarkan walau di mana jua anda berada. Masih

dengan hiburan yang terbaik serta informasi yang saya dikongsikan untuk anda. 11.15 minit malam waktu ini, masih lagi dalam pemanduan ketika ini. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Yang bekerja, yang bertugas pada malam ini, semoga dipermudahkan segala urusan anda yang sedang berehat, yang sedang berperang dekat dapur tu. Semoga dipermudahkan segalanya, yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok, yang menyiapkan tempahan dan sebagainya, sambil menunggu, ada yang menunggu untuk perlawanan seterusnya Demam Piala Dunia FIFA 2026 edisi tahun ini. Untuk sama-sama kita saksikan siapakah yang akan layakkan dirinya bagi saingan kumpulan E, di mana pasukan Curaçao akan bertemu Cote d'Ivoire pada pukul 4 pagi esok. Juga saingan kumpulan E, Ecuador akan bertemu dengan Germany pada jam 4 pagi esok. Diikuti bagi saingan kumpulan F, Tunisia akan bertemu dengan The Orangey ataupun Netherlands awal pagi esok 7 pagi. Sambil siap pergi kerja tu bolehlah tengok-tengok sikit, intai-intai sikit mata tu dekat TV kan. Okey, juga diikuti saingan kumpulan F, Jepun akan bertemu dengan Sweden awal pagi esok juga 7 pagi. Dan bagi saingan kumpulan D pula, Turki akan bertemu USA 10 pagi dan Paraguay akan bertemu Australia 10 pagi. Pagi-pagi ni sambil kita bersiap nak pergi kerja, sambil mata tu jenguk-jenguk lah dekat skrin, dekat kaca TV tu, tonton Sukan Plus ataupun boleh kata subscribe lah Unify TV, ataupun lebih mudah boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda, ataupun sekarang ni di TV pun dah boleh muat turun aplikasi RTM Klik. Boleh tonton dan saksikan Piala Dunia FIFA 2026 edisi tahun ini melalui Sukan Plus dan juga TV OK. Kerana RTM adalah penyiar rasmi Piala Dunia FIFA serta National FM, radio utama bahasa Melayu Piala Dunia FIFA 2026. Masih lagi kita teruskan pilihan bersama pada malam ini, permintaan sahabat kita yang jauh dari Serian Sarawak, bersama dengan sahabat kita Alan Nasmirudin. Permintaan sebuah lagu daripada kumpulan Zabarjad yang dicodol Karam, diikuti sahabat kita Azam Kuzairi. Permintaan lagu Non Saja, sebuah lagu daripada Datuk Sudiman Haji Arsyad, Jauh di Sudut Hati. Semoga terhibur rendahnya dengan pilihan lagu yang terbaik melalui Nasional FM. Juga sahabat kita Siti Salwa dari Baling Kedah, sebuah lagu daripada kumpulan Wings yang berjudul Intanku Kesepian. Ucapan buat hiburan semua pendengar Nasional FM dan juga kepada kakak saya Suziana Sulaiman keluarga. Jadi semuanya terima kasih kerana selalu terima kasih ibu selalu tolong orang. Moga ibu dimurahkan rezeki selalu hendaknya. Amin. Terima kasih buat Reza juga tunaikan permintaan lagu saya sama-sama. Okey, kita teruskan hiburan kita, pastinya hiburan terbaik untuk anda. Lagu ciptaan Syamsuddin Siddiq menerusi Nasional Malam.

Baiklah, sampai di penghujungnya Menerusi Nasional Malam sama-sama dengan saya. Selepas ini, Abang Manis akan sambung siarannya Menerusi Nasional Game Buruhan tu, pastinya dengan hiburan yang terbaik 12 tengah malam sehingga 6 pagi esok. Anda juga boleh saksikan dan tonton Demam Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung di Sukan Plus ataupun di TV OK. Muat turun juga aplikasi RTM Click. Nah, untuk informasi mengenai Piala Dunia FIFA, boleh terus ikuti media sosial rasmi Radio Televisyen Malaysia RTM ataupun Nasional FM sentiasa di hati, kerana RTM penyiar rasmi Piala Dunia FIFA dan Nasional FM sebagai radio utama bahasa Melayu Piala Dunia FIFA 2026. Sampai kita bersama lagi, jaga diri anda, jaga kesihatan. Assalamualaikum, selamat malam.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hang.

lagu pembuka tirai untuk tengah malam dari persembahan Azara Band, Alalala Sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk anda semua. Terima kasih buat Reza yang telah bersama dengan anda 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Lagu-lagu pilihan bersama 2.0 telah pun ditunaikan oleh Reza. Dan kini tibalah masanya 12 malam sampai pukul 6 pagi. Kita bersama-sama dalam National Gang Berhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Untuk kita buka lembaran hari baru, Jumaat penghulu segala hari, 26 Jun 2026, 10 Muharram 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menjusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Saya sering mendoakan semoga pendengar-pendengar Nasional FM dikurniakan kesihatan yang baik untuk diri anda dan juga keluarga anda.

anda yang dah dapat ubat, yang dah pergi klinik, yang dah pergi hospital tu dapat ubat kan, jangan lupa makan ubat. Pergi bangun sekarang, makan ubat dahulu. Untuk Rasional Game Buruh Hantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Untuk kita teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Semua okey, luncur. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah MyTV 701, RTM Klik di seantero dunia, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil untuk tengah malam ini sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu. Nama macam ganas tapi jangan risau. Nampak ganas tapi dalam hati ada taman. Sebab selain daripada lagu-lagu yang rancak 12 malam hingga 1.30 minit pagi, dan selepas 1.30 minit pagi, kita layan pula lagu-lagu, lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Okey, dah bersiap sedia belum semua? Kalau dah bersiap sedia, jom kita terus layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruh Hantu bertemu dengan pemilik suara ini. Hiburan berbagai rentak saya berikan untuk anda dahulu 12 malam hingga 1.30 minit pagi dengan lagu-lagu yang agak rancak. Jadi terus layan Nasional FM, sentiasa di hati ini.

0: ini Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kapten Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasa Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.

Bersama Jim Barah dengan Farhana Putri, Bumi Kenyalang, 12.25 minit tengah malam. Di tengah-tengah malam ni ramai yang memandu. Pemandu-pemandu se-Malaysia terus berhati-hati di jalan raya. Tak kisah anda memandu apa pun, yang paling penting bila berada di atas jalan raya, anda memandu, anda bertanggungjawab untuk keselamatan anda dan juga pengguna jalan raya yang lain ya. Ramai yang sedang mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bar semua. Di manakah anda? Kemanakah destinasi anda? Semoga selamat sampai semuanya. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok. Saya dah on dah dekat live TikTok tu. Yang lain yang tengah bekerja dekat kilang, yang tengah berniaga pun bekerja juga. Walaupun namanya berniaga tapi bekerja mencari rezeki, niatkanlah pekerjaan kita itu sebagai satu ibadah ya. Jadi sebagaimana kita menjalankan ibadah yang lain, bekerja secara tekun, bersungguh-sungguh, ikut peraturan, disiplin, dan yang paling penting profesional, InsyaAllah. Saya doakan semoga amanah yang telah pun diberikan kepada anda digalas dengan sebaik-baiknya. Mereka yang bertugas di barisan hadapan juga, selamat meronda geng-geng MPV di seluruh negara. Menjaga keselamatan di sempadan-sempadan negara, di perairan negara juga. Terima kasih menjaga keselamatan. Jika mereka yang berada di sektor kesihatan, mereka yang kaki tangan hospital semua tu, dekat hospital pun sambil dengarkan game buruh hantu tau. Nak layan mata, akan tidak mengantuk je. Dengarkan pemilik suara ini. Jangan risau, saya tak mengganggu anda. Saya harapkan suara ini tidak pernah mengganggu anda. Yang paling penting, saya nak berikan anda hiburan-hiburan yang terbaik sepanjang 6 jam kita di ruang udara Nasional FM menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Liana Cik Putih melaporkan diri bersama dengan saya. Ada juga Nurlia Ramli, Mesara, Muhammad Fikri, Aisyah Hasna Hasrani ya. Salam ukhuwah dari Jerantut katanya. Nur Isa juga awal ini antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Siapa yang ada akaun TikToknya, jom sama-sama memeriahkan akaun TikTok Nasional FM. Nawis lu ni, kita ada Mizan juga, ada Jamal Kedah hadir, mantap. Yang baru hadir, jangan lupa tepi-tepi like-nya kasih padu. Hema Sri Bunga juga, selamat bertugas Hema Sri Bunga. Ini kakak rela kita. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Lagu dan lirik ciptaan A. Rianto. Lagu lontaran suara Ija dengan lagunya Kuda Hitam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina membelasah Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.

Kristal dengan penasaran. 12.40 minit tengah malam. Bagaimana cuaca di tempat anda? Semua okey ya? Yang kata panas lah bang, malam ni berbahang je rasa. Tak apalah, biar panas di luar, jangan panas dalam hati ya. Hati kena sejuk-sejuk selalu. Ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Langkawi. Sarawak pula di Miri, Marudi dan juga Limbang. Sabah di pedalaman Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Nabawan dan juga Keningau. Di sebelah pantai barat di Papar, di Sandakan, di Tongok, Telupit dan juga Beluran. Termasuklah di Kudat dan juga di Pitas. Serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, Piala Dunia 2026. Oh, hari ini perlawanan apa dia? Kumpulan E hari ini. Dua perlawanan dari kumpulan E, masing-masing pukul 4 pagi ya. Curacao akan turun menentang Ivory Coast. Ecuador akan turun menentang Germany ataupun Jerman. Semuanya ada 4 perlawanan. Termasuklah pukul 7 pagi nanti Tunisia melawan Belanda. Dan satu lagi perlawanan yang saya jangkakan juga perlawanan yang menarik, iaitu wakil Asia kita Jepun. Jepun ataupun Japan. Jepun akan bertemu dengan Sweden. 4 perlawanan hari ini. Oh, bukan 4 perlawanan, 6 perlawanan. Mantap. Juga kumpulan D nanti pukul 10 pagi, Turki akan turun menentang tuan rumah USA, Paraguay dan juga Australia. Masing-masing pukul 10 pagi, 6 perlawanan. Okey. Kaki-kaki bola semua cerita pasal bola je tiap-tiap hari kan. Makan bola, tidur bola, cerita pasal bola. Dekat tempat kerja pun cerita pasal bola. Okey, kita ada Maznah 646 laporkan diri. Lavender Girl juga hadir. Jamilah Daud. Okey, terima kasih banyak-banyak. Atira, Jumaat Ingromok. Kita ada Intan Abdul Kadir, Putri Lilin, Ita John, Nazri Yahya 94. Ada Abun, Virus Ahmad, Rus Merah, Brother Zek, Aziz Nemo Rider, Abang JJ Gemas, Azmin 76. Kita ada Alim Batu Pahat, ada Shay, ada Pak Tam Ipoh, ada Debab Emilia, ada Is Fikri 92, Rentap Official, Farhan Sang Ruminan Empire, Junaidah Kamarin, Ati Azuriati, Zainab Sakaria, Alifa Imani, Jajah 83. Okey, terima kasih banyak-banyak yang hadir menerusi live kita pada waktu ini. Facebook pun ada, ada Marsha Saleh, ada Nur Azila, Mak Ngak Anggun mendengarkan dari Singapura, Gerek Se di kabarnya. Mantap, Nur Diana Nordin dari Miri Sarawak. Kita ada siapa lagi? Nur Hira, Lin Roslinda, Jamaah Aloha, Sunflower, Izuan Latif, Nisan Liu, antara yang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Jom terus beribu lagi. Ini dia lagu ciptaan J. Yang Zen, lirik oleh Aina Aman. Rusty Blade bersama dengan lagunya Ikrar Perwira. Kita sama-sama berikrar untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita. Kita sama-sama berikrar untuk menjadikan Malaysia terus aman, damai, makmur dan sejahtera. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kebur Hantu sampai pukul 6 pagi.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kapten Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina membelasah Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.

Ekspedisi dengan Tak Nak Jadi Sochai. Jadilah diri sendiri, ya. Yang paling penting, kita ikhlas menjadi diri kita sendiri. Dan kalau kita nak berjaya dalam apa jua bidang yang kita ceburi, jangan kita dengarkan apa kata orang. Dia ada dua perkara je. Hidup kena jadi buta dan juga pekak. Buta sebab apa? Buta dengan halangan di hadapan. Pekak dengan kata-kata negatif dan juga cacian. Kita pekakkan telinga kita je. Ada je yang nak menjatuhkan kita. Ada je yang mengata pasal kita. Kita nak buat sesuatu yang baik pun katanya, alah sekejap je tu, hangat kata ayam. Ada je yang mengata kita, kan. Jadi jangan pedulikan apa orang nak kata pasal kita. Yang paling penting, kita nekat kita, jiwa kita, diri kita. Kita teruskan sampai berjaya. Patah sayap bertongkat paruh, namun gunung kudaki, kudaki jua. Gitulah ya. 1-2 minit pagi, kita berada di jam yang kedua Nasional Game Buruh Hantu. Kita berada di hari Jumaat penghulu segala hari, 26 Jun 2026, sebelum Muharram 1448 Hijrah. Ada yang menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir untuk anda. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Syukur. Baik, bagi pengguna KTMB di Johor khususnya lah, Tetapi Tanah Melayu Berhad, KTMB mengumumkan tamang promosi bagi perkhidmatan shuttle selatan bermula 28 Jun ini. Laluan yang terlibat antaranya ialah Kempas Baru ke Pasir Gudang dan juga Kulai ke JB Central. Jadi tambang dikurangkan, contohnya macam Kulai ke JB Central, dulunya RM10.20 kan, sekarang RM5.10. Kempas ke Pasir Gudang RM3.30, yang asalnya RM7. Jadi inisiatif menyokong Road to Rail untuk galakkan peralihan dari kenderaan persendirian kepada pengangkutan awam. Jadi kita dapat kurangkan kesesakan. Serupa macam dekat Kuala Lumpur kan, pakai LRT, MRT dan sebagainya. Kalau kita tengok negara-negara maju macam Jepun, semuanya mereka menggunakan pengangkutan awam. Tak kiralah dia tu pangkat apa, pengarah syarikat, CEO pun naik kereta api, naik MRT, naik LRT. Okey, selamat pagi Azli Zambaha Sharifah Meros, siapa lagi, DJ Rahmat Abang Lori Pampapan. Kasih horn satu kali ya, Abang Lori ya, pada darat Malaysia. Zabidah Yahya, ada Fiza Riza, ada Juwita, Wajah Kuning, Pultasi, Zul Tokai, M, ada Faizal, dan 6979, Rosita Uji, Rosnani Ani, Nizam Nawai, siapa lagi, Mama Syah, Rosna, siapa lagi, ada Izwan, Nisa Jerantut, ada Pija, ada Aski dan juga Fahriz, Bahari Ghazali, Salizan, Rinova, Khairuddin Junaida, Angah Izan, Faizul Abang Kago hadir. Kasih horn Abang Kago. Pon, pon, pon. Mantap. Peniaga-peniaga se-Malaysia macam mana? Peniaga-peniaga se-Malaysia. Terima kasihlah toki-toki warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran yang bersama-sama dengan Nasional FM. Diharapkan perniagaan anda semakin maju, pelanggan-pelanggan anda semakin ramai. Begitu juga dengan peniaga-peniaga se-Malaysia. Peniaga burger tau. Burger se-Malaysia ni. Berapa biji burger hari ni habis? Jangan lupa burger untuk Abang Manis tau. Burger Abang Manis, burger daging biasa sudah cukup. Tak payah nak special-special, daging biasa cukup. Diana juga turut hadir. Bini-bini Abang Lori ya. Bini-bini Abang Lori pun hadir. Mantap. Alicia, UT Channel, dari Jitra Gada, Ahmad Yusri Batu Pahat. Oi, mantap. Semuanya hadir. Terbaiklah. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak sampai hentak-hentak kepala kan. Kini kita buka warung joget pula. Dia kata, Abang Manis tak ada warung joget ke? Ada, seperti biasa. Sampai 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita pada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu apa dia? Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Saya nak ajak anda berzapin dahulu. Menerusi lagu ini, lagu lontaran suara Lesti, lagu Jitan Siso dan juga Suhaimi Muhammad Zin ataupun Allah Yarham Pak Ngah, Zapin Melayu.
Jom bersapin. Keluarkan peluh kita. Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

sebuah lagu dalam filem Dil Hai Tum Hara, paduan suara Udit Narayan dan juga pasangannya Alka Yanik menerusi lagu Muhammad Dil Kasukut. Semua joget kan, yang tengah kerja tu pun joget, yang dekat kilang-kilang tu pun joget. Saya nampak dalam mangkuk ajaib, boy, joget berjemaah nampak. Joget-joget juga, goyang bahu juga. Tapi kerja jangan anda tinggalkan, itu tanggungjawab anda. Dan yang paling penting, apa pun terjadi hari ini, sama ada kita gembira ataupun kita bersedih, kita kena terus bersabar lah ya. Kuncinya adalah sabar. Memang tak mudah, tapi bersabar itu kalau kita lihat kan akan menjadikan diri kita damai lah. Damai dalam kesulitan, insyaAllah. 1.25 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alip Zain Ali, sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, ramai yang tertunggu-tunggu sebenarnya. Tertunggu-tunggu apa dia? Program jualan Rahmah Madani. Ramai yang tertunggu di kawasan parlimen mereka, di kawasan DUN mereka kan. Jangan risau. Tapi selalunya lah pengguna akan memanfaatkan penganjuran jualan Rahmah Madani bagi mendapatkan barangan keperluan dapur pada harga lebih rendah berbanding pasaran sempena kan. Apa-apa saja, kadang-kadang sempena sambutan hari bapa, sambutan macam-macam lagi. Ada saja jualan rahmah yang akan diadakan oleh pihak kementerian, terutamanya dan menerusi ke kementerian KBDN lah . Betul, perbezaan harga yang ditawarkan membolehkan pengguna berjimat cermat tau. Sungguh. Siapa yang tak pernah pergi jualan Rahmah Madani? Kena pergi, kena pergi. Sebab kalau nak tahu, anda boleh menyemak sebenarnya senarai lokasi jualan dan juga tarikh terdekat di kawasan anda melalui kaedah. Ada beberapa kaedah lah. Yang pertamanya, layari portal rasmi PJRM untuk mencari ataupun carian mudah mengikut negeri. Dapatkan maklumat manfaat tambahan melalui portal manfaat MOF ataupun ikuti perkembangan terkini pengumuman lokasi dan juga jadual bulanan di Facebook rasmi Jualan Rahmah Madani. Jadi itu dia. Anda boleh senang-senang je, cari je. Bagi penduduk sekitar Lembah Kelang dan kawasan lain, anda juga boleh memuat turun aplikasi mudah alih info Jualan Rahmah Madani di Google Play untuk semakkan pantas. Banyaklah, banyak barangan, terutamanya bagi saya lah. Kalau saya pergi ke Jualan Rahmah Madani itu kan, PJRM tu, saya akan cari beras, minyak masak, tepung gandum, gula pasir, apa lagi, telur ayam, sayur-sayuran dan juga barangan basah. Biasanya akan ada pemotongan harga ataupun lebih murah daripada harga pasaran, 10 hingga 30% biasanya. Okey, Iran Nurin 80, selamat pagi untuk anda yang berada dekat live TikTok pada waktu ini. Ada Mai, ada Maha, Rohatun, Nora, Putri, Delisha, Rukia 65, Manja, Zurina, Ina, tu dia, Hasham, Miana, kita ada Diana, Raisal, happy selalu, Miss Fia, ada Herma Wahid, Pinky Girl, Ida, Bos Sukari, ada Syari, ada Am, Hafizan, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, kita ada siapa lagi, Syari Zarahim, ada Dua, Nora, Nur Bineng, kita ada Intan Hamid, Are You Sleeping pun hadir. Mantap, Cik Puan, Shikama Mariani, Tiga Ainul, salam dekat GBH nombor satu terbaik. Mantap, dia betul terbaik. Kalau GBH terbaik, bukan saya yang terbaik tau. GBH terbaik kerana pendengar-pendengarnya yang menjadikan segmen ini sebagai segmen yang terbaik. Segmen nombor satu. Bukan kerana penyampaian tau. Tapi kena sokong-sokong selalulah . Semua segmen dekat Nasional FM memang terbaik. 24 jam kami bersiaran, pastinya 24 jam itu dengan penyampainya. NHWH Nur Hasni, tulis dah nama betul-betul Nur Hasni. Jangan tulis nama macam itu kan, pendek-pendek je. Nur Hasni, okey. Wan Husin, dia kadang-kadang dekat dekat TikTok ni kan, dia pakai nama-nama singkatan-singkatan je kan. Tulis nama betul-betul, senang nak sebut. Makan lalu, nama saya nak juga ke udara. Okay.
Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak, hiburan pelbagai rentak, termasuklah lagu rock entak-entak kepala. Ada yang katanya wang apa warung joget. Okey, kita dah bagi warung joget kan. Kita dah bagi dah, dah bagi dah semua. Mudah-mudahan segar-segar mata, dan apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, dan ini bermakna kita bertukar mood kita. Tukar mood tau, bukan tukar badan kita. Bukan kita jadi Ultraman, bukan kita jadi Superman, bukan kita jadi Gaban, bukan. Tapi jiwa kita, kita tukar ke. Dari lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda semua, lagu yang pastinya menggamit memori indah ataupun memori pahit yang terpancar ataupun terfikir di benak pemikiran kita pada waktu ini. Tapi kalau boleh, memori indah saja yang kita kenangkan, yang pahit tu kita letak jauh-jauh. Takut nanti betul-betul menangis. Nama pun segmen menangis tapi bujuk hati, takut betul-betul menangis nanti. Sebab takut luka lama berdarah kembali. Apapun kenangan itu, meninggalkan kita banyak pengajaran dan juga pembelajaran untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Dan kalau ada yang kecewa, jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu duet paduan suara Ziana Zain dengan, dan juga Dato' Awi. Menerusi lagunya Senja Nan Merah. Terus dengarkan, terus layan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kapten Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasa Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.

Lagu daripada komposer Nyerlan Laga. Sekian dengan Sanggupkah Kau Bersabar Sayang. Sabar ya. Cakap kadang-kadang senang tu, sabarlah ya. Tapi sabar itu bukan bererti kita terus diam je kan. Kita sabar-sabar juga. Kalau terlalu diam je boleh terseksa juga tu kan. Tapi kadang-kadang bila kita berbicara disalahertikan, itu macam masalah tu. Jadi dalam perhubungan tu kena sabar je lah. Faham memahami antara pasangan anda. 1.58 minit pagi. Dia kalau ada cuti dekat tempat kita, kita ada cuti kan. Biasanya kita cuti hujung minggu tu. Kita ajaklah kawan-kawan kita, jiran-jiran kita bergotong royong kan, bersih-bersihkan kawasan rumah kita. Kita nak elakkanlah penyakit-penyakit yang ada, terutamanya penyakit-penyakit denggi tu. Demam denggi, kalau dekat negeri Perak saja, kalau kita lihat ke sebanyak 81 kes denggi direkodkan di Perak pada minggu epid ke 24 2026, sekaligus menjadikan jumlah kumulatif tahun ini kepada 1248 kes. Oh, banyak tu. Jadi 9 daerah mencatatkan kes denggi pada minggu berkenaan, dengan jumlah tertinggi direkodkan di daerah Kinta 68 kes, diikuti Manjung 4 kes, Kerian serta Larut, Matang dan Selama masing-masing 2 kes. Jadi Esko Sumber Manusia Kesihatan Hal Ehwal Masyarakat India dan juga Integrasi Nasional Perak, Dato' A. Sivanesan menyatakan sesi libat urus dengan pihak terlibat dilaksanakan bagi mempergiatkan kerja-kerja pembersihan di lokasi hotspot. Jadi kalau nak kerja-kerja pembersihan ni, sebenarnya pada saya, kita sendirilah di kawasan rumah kita kan, kejiranan kita, kita berbincanglah dengan kejiranan kita, kita ajak jiran-jiran kita, okey hujung minggu ni macam mana, dari rumah sini ke kawasan ni kita kena bersihkan, ini kawasan kita kan. Kita kena bertanggungjawab lah. Selain daripada pihak yang berwajib, pihak yang berkuasa kan, ataupun majlis-majlis daerah. Jadi kita kena sendirilah bersihkan kawasan perumahan kita. Lanon Felda, pam-pam-pam. Mantap Lanon Felda. Ada siapa lagi? Adi Pontian, ada Mujib, Mamik Sport, Abang Lori. Mantap Abang Lori. Miss Lai, Abang 30%, Raihan, Raihana. Kita ada Wang Spawi juga, ada Ida 78, Mazura, Rashid, Raja Mazna, Abang Zain dari Brunei. Terima kasih pendengar di Brunei. Ehsan Saharudin, Ajib 8189, Bunga April, Awang Damit, Siti Zaliha, Azaz No, Mrs. Vario. Kita ada Mizi 85, Nurul Huda, Farif Hakimi, Ainur, ada Kaela, Nur Cahaya. Siapa lagi? Dina Dino, Muhammad Faiz Rahmat, Suana Angah, Entahle pun hadir. Entahle namanya. Entahle. Didi Sheila, Rohaya, Abang Pilot Darat, Yusran Yusof, Yuswan Yusof, Henry Hen, ini Abang Lori dari Kuching Sarawak. Pam pam pam, Kuching Sarawak. Nak menuju ke mana tu? Ke dari Kuching ke mana? Ke Sibu, ke Miri, ke Sri Aman, Masniah dari Lawas. Okay, kita ada juga Fear of Invisible Guy. Luncur terus tu dekat TikTok tu. Tepi-tepi lightnya. Kasih luncur. Salihuddin Suhaji, dia kata lagu-lagu yang diputarkan serasi dengan jiwa saya. Semestinya geng buruh hantu akan putarkan lagu yang serasi dengan jiwa rakyat Malaysia saja, juga jiwa rakyat Malaysia yang berada dekat luar negara di seantero dunia. Sungguh tak percaya. Dengarkan sampai pagi. Selalu dengarkan nasional geng buruh hantu. Bagi pendengar-pendengar setia GBH kan, Detik 12 Malam itulah yang dinanti-nantikan setiap hari. Hashtagnya teruntuk cinta hati kita. Mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada Cita Ansari Amri, lirik oleh LY, kumpulan Fair, Terlanjur Mencintaimu.

0: Sepak dunia kini kembali. Rasai kegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

semua lagu ciptaan Gravity lirik oleh Azida NS ya. Azida NS ini idola saya sebenarnya kalau sebut pasal Azida NS atau nama penyampai radionya adalah Aino Jamal. Azida NS, Aino Jamal, Zunain, orang yang sama. Satu nama legend dekat RTM dalam bidang penyampaian. Ada yang bertanya, Abang Manis, idola penyampai radio siapa? Aino Jamal lah jawabnya. Saya mengidolakan Aino Jamal. Mungkin anda pada tahun 80-an, 90-an pernah mendengarkan Aino Jamal kan? Anda mengenali suara itu. Baik, 2.30 minit pagi waktu ini. Bagi mereka yang tinggal di Shah Alam, jangan lupa ya. Jangan lupa apa dia? Perkhidmatan transit aliran ringan 3, LRT 3 akan dibuka nanti minggu depan insyaAllah, yang akan menghubungkan bandar utama hingga Johan Setia, menyasarkan purata 67,000 penumpang sehari pada tahun pertama operasinya. Jadi Presiden dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Prasarana Malaysia Berhad Prasarana Amir Hamdan optimis yang sasaran itu sebenarnya mampu dicapai menerusi integrasi laluan Shah Alam dengan rangkaian rail sedia ada di Lembah Kelang. Jadi laluan berkenaan akan bersambung dengan laluan Kelana Jaya menerusi stesen Grand Mary 2 dan juga laluan Kajang di stesen Bandar Utama. Dan tren akan beroperasi pada kekerapan antara 7.5 hingga 8 minit dengan kapasiti sekitar 624 penumpang bagi setiap tren. Jadi jangan lupa penduduk-penduduk di Shah Alam, LRT 3 akan dibuka minggu depan. Dan insyaAllah Ahad ini akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Sam Dizes. Terima kasih hadir Sam. Dia hadir biasanya dengan kereta apinya. Kalau pilot darat dia pasti horn. Yang ini Sam Dizes, dia hadir dengan kereta apinya. Itu bukan kereta api tanah Melayu kan Sam? Ataupun memang kereta api tanah Melayu sedang menuju ke sebelah utara melepasi negeri Perlis sampai ke Thailand ya. But SB juga masuk pam-pam-pam. Saya Wah juga hadir, Yati, Zik Sementar, Mazna Abdullah, kita ada Baldu Perak, Bunga Mawar, Juni, kita ada Virginia Vanessa, Norizan Roha, Lina Adam, Ariana Yana, Bar 90, Z86, Shikin Yusof, Ain Enterprise, lagi siapa lagi? Kita ada Hayati Ahmad, Fauzia Osman, Ani 83, Lady Heda, Al Ikhlas 99. Ada Mo Iti juga, Dayara, Suliza Liza, Salwa juga turut bersama. Terima kasih banyak-banyak ya, yang sentiasa melaporkan diri bersama dengan saya. Hadir terjaga dari tidur, Yus YMC. Saya harapkan suara ini tidak mengganggu tidur anda ya, Yus. Ucu juga turut bersama-sama. Oh mantap Ucu, ada hati 80. Abang tanker oksigen lapor. Mantap. Pan pan pan. Kasih horn semua sekali. Niza Lady Driver juga hadir. Kasih horn juga Niza ya. Mantap bah. Hadir abang ya. Mantap semua. Luncur terus sampai pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Don Alif Zai Alif. Semua okey, semua okey. Dan sementara menantikan perlawanan bola sepak untuk awal pagi ini ya. Tak apa, sekejap saja lagi. Berbaki kurang lebih 1.5 jam lagi sepak mula dalam kumpulan E, iaitu Curaçao akan turun menentang Ivory Coast, dan juga Ecuador akan menentang Jerman. Juga pukul 7 pagi dua perlawanan lagi akan berlangsung, iaitu dalam grup F, Tunisia menentang Belanda ataupun Netherlands. Wakil Asia kita, Jepun akan turun menentang Sweden. Itu tepat jam 7 pagi nanti. Jom, hashtagnya dengan Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini. Lagu dan lirik ciptaan Azmin Mudin, Kak G ataupun Zian Azin menerusi lagunya Berpisah Jua. Tapi anda dengan saya jangan berpisah tau. Anda dengan saya terus kekal sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kapten Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina membelasah Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad perjuangan terbesar dunia itu.
2: National FM, sentiasa di hati.

Utopia dengan Maya Percintaan. Kita menghampiri jam 3 pagi, 2.58 minit pagi waktu ini ya. 2 minit lagi kita nak masuk jam 3 pagi dah. Untuk kita berada di jam yang keempat untuk Nasional Game Berhantu. Pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 26 Jun 2026, 10 Muharram 1448 Hijrah. Ada kawasan yang dilaporkan hujan? Ada. Ada juga yang diramalkan hujan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ya. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di Langkawi, Kubang Pasu dan juga Kota Star, Sarawak, di Kuching, di Lundu dan juga termasuklah di Kapit, di Belaga, Bintulu, Sebawuh, Miri dan juga Rimbang. Itu di Sarawak. Di Sabah pula di pedalaman, di kawasan pedalaman di Sepitang terutamanya, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Nabawan, termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ramai yang tertunggu-tunggu sebenarnya. Ada yang baru jaga, ada yang baru terjaga, baru kata orang tu nak kata orang nak tengok bola sepak lah ya. Nak tengok bola. Okey, yang menantikan bola sepak terbaik-terbaik semua. Yang menantikan Piala Dunia 2026 pukul 4 pagi nanti. Jangan lupa terus ikuti saluran TV UK dan juga saluran sukan TV RTM. Dua channel ini yang kami bawakan khas untuk anda, 104 perlawanan secara keseluruhannya. Pacu Trakas baru buka mata, luncur sampai pagi. Puan-puan, jangan lupa bagi horn saya, untuk saya. Kita ada Aisyah, kita ada kasut dah buruk eh. Kasut dah buruk, buang je lah, ganti yang baru. Nama pun kasut dah buruk, kasih berkasut baru. Duan Jahusin. Kita juga ada Hala Madrid. Yang Muhammad katanya tengah menjala roti jala ni. Oh, kirai roti jala ni bang, untuk jualan awal pagi. Mantap, jangan lupa hantar dekat saya sikit. Ini bukan nak banyak pun, dapat rasa-rasa jadi lu. Kita ada siapa lagi? Miss Putri, Miss Kayoi, Mawar Rindu, ada Ismail, ada Okur, ada Azila MTJ. Siapa lagi? Zan 67, Nordin Muhammad. Kita ada siapa lagi? Salina, Suhana Angah, Arai juga melaporkan diri. Ada Syam, ada Yong Iza, Apple 81, Yob Zali Al-Hairi, ada Joe, ada Selmet Azhar Saha, kubu-kubu malam dari Sarawak. Jun JR juga terus sama-sama. Queen of Smoking 85, Mimi Ida Jazz. Okey, yang mana ada kesempatan saya nampak untuk dikeudarakan namanya, saya nampak lah ya. Yang tak nampak tu maafkanlah saya. Yalah, saya juga manusia biasa tau, yang sering melakukan kesilapan dan juga kesalahan. Tapi apapun, terus bersabarlah. Zura Izara, bersabar. Tapi hanya diri kita je yang tahu. Hanya betul, hanya diri kita yang tahu, yang mengerti bagaimana susahnya menahan rasa sabar. Betul tak? Diri kita je yang tahu. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia, kita nak teruskan lagu Menangis Tapi Berjuga Til dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu Aisyah, Janji Manismu. Terus layan Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Ini Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kapten Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina membelasah Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.

Komposernya adalah Eddie Hamid, Data dengan Mengulik Kenangan. Saya percaya anda sudah pun terimbau kenangan-kenangan itu, kan? Mudah-mudahan kenangan yang manis saja yang membuatkan anda tersenyum. Kenangan yang pahit kalau terasa tu, jangan sampai terasa sangatlah. Sebab takut luka lama berdarah kembali. Biarkan kenangan itu berlalu. Kita ambil sebagai satu pengajaran dan juga pembelajaran dalam hidup kita. 3.30 minit pagi waktu ini. Ramai yang dah bangun pagi, selamat pagi. Ramai yang tengah mencari rezeki waktu ini. Ada yang dah sampai ke warung pun. Pagi ni nak buka warung bang, nak berniaga ni. Okey, tengah masak lontong, tengah masak nasi lemak, macam-macam lagi lah. Pagi-pagi menu di awal pagi. Yang tengah buat kuih pun selamat buat kuih. Sambil-sambil buat kuih, jangan sampai air mata jatuh ke dalam tepung yang anda nak uli tau. Sambil-sambil terimbau kenangan, tiba-tiba air mata keluar, jatuh ke dalam tepung anda. Lain pula rasa kuihnya, masin pula nanti. Baik, saya sering ingatkan anda lah. Dan saya sering perkatakan mengenai perkeso, caruman perkeso. Kalau kita bekerja sendiri pun kita boleh carum perkeso tau. Kerana malang itu tidak berbau, malang itu tidak disangka-sangka. Dan setakat ini sebenarnya pertubuhan, kalau kita lihatkan lah, pertubuhan keselamatan sosial perkeso meluluskan 136 tuntutan di bawah skim lindung 24 jam sejak dikuatkuasakan pada 1 Jun dan membabitkan bayaran faedah berjumlah RM672,743 kepada pencarum yang ditimpa musibah di luar waktu bekerja. Dan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ar-Rahmanan menyatakan jumlah itu sebenarnya mewakili 62.9% daripada keseluruhan tuntutan yang dikemukakan di bawah skim baru tersebut. Dan ramai yang memahami perkeso memberikan perlindungan apabila berlaku apabila kemalangan berlaku di tempat kerja. Namun menerusi lindung 24 jam ianya kini diperluaskan kepada insiden luar waktu kerja, termasuklah hari cuti. Dan langkah proaktif itu sebenarnya bertujuan memastikan orang yang berinsuran yang ditimpa musibah di luar waktu tugasan hakiki, mereka tetap mendapat pembelaan sewajarnya sekaligus menutup kelompongan yang wujud sebelum ini. Jadi walaupun kita bekerja sendiri kan, kita boleh carum perkeso untuk diri kita, untuk perlindungan kita. Kadang-kadang bila kita sakit, tak ada siapa yang nak bantu kita, nak bagi kita duit kan, nak bagi kita macam-macam lagi. Mungkin dengan adanya skim perlindungan 24 jam ni, sekurang-kurangnya ianya dapat meringankan beban kita yang ada. Okey, ada Ain baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Khairul Azli, Nizam, Zulaika Azurin, Abang Seringgit, Matahari, Wani, Aliza Kasim, Zaketin, ada Azhar, Adizam, Ana, Mariana, Su Azizan, kita ada Yayang Zandra juga. Suri rumah boleh carum. Ya betul, suri rumah pun boleh carum kalau dekat perkeso tu. Uncle Father, Trip Blade, Lori, Isuzu melaporkan diri. Pam, pam, pam. Suri rumah pun dah boleh mencarum perkeso. Apa ada masalah dia kan? Tinggal kita nak carum ataupun tidak. Cajah 78 selamat pagi. Dia memberikan selamat pagi. Okey, selamat pagi. 3.32 minit pagi waktu ini. Dan kita hentikan seketika menangis tapi bujuk hati, boleh tak? Ramai yang dah menangis tu kan, sebab kita nak layan pula koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Ini juga mengimbau kenangan anda. Mungkin ada yang sekitar tahun 80-an baru lahir kan. Ada yang tengah kecil lagi. Bang, saya tengah baru umur setahun bang lagu ni. Okey, tak apa, tak apa. Nah, saya dah jenam bang tahun 80-an. Okey, kalau dah jenam dah tahu dah lagu-lagu tu kan. Mungkin kita terimbau kenangan lah. Kenangan tak semestinya kenangan kita bercinta bersama dengan kekasih, bekas kekasih dan sebagainya kan. Kenangan itu kadang-kadang kita terimbau, kita teringat kawan-kawan lama kita yang sama-sama membesar dengan kita. Mana dia sekarang kan, dah lama tak jumpa. Mana si polan-si polan ni kan. Ini 67 hadir dari CCM. Jom terus layan lagu yang pertama. Ini lagu dalam filem Marah-Marah Sayang. Tajuk lagunya juga Marah-Marah Sayang. Liza Abdullah, Ibu Saiful, Koni, Isma Hadil dan juga Syafriza menerusi lagu ini. Terus semayang, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Mantap terus sampai pukul 6 pagi.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kapten Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasak Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.

Kejutan Allahyarham Datuk Esatan, diri oleh Harun Abdul Majid. Black Dog pun kan, dulu dan sekarang. Dulu dan sekarang memang sangat-sangat berbeza lah ya. Dari segi kehidupan juga turut berbeza. Dari segi, yalah betul lah, kehidupan sangat-sangat berbeza. Zaman-zaman dulu tahun 80-an, apa yang kita pakai? Mana kita ada telefon pintar kan? Telefon bimbit ke? Ataupun handphone ke? Tak ada. Dulu pakai public phone ataupun telefon awam. Beratur masing-masing. Cepatlah, saya pun nak guna juga. Cepatlah kan. Member pula tengah bergayut. Telefon makwa baru je nak bersayang-sayang dekat telefon tu. Kita pula, cepatlah. Sangat-sangat berbeza lah. Zaman dulu kita tulis surat kan. Apatah lagi bercinta jarak jauh. Itu lagi lah. Perlukan apa dia? Perlukan sangat-sangat kepercayaan. Itu lagi bahaya. Zaman dulu bercinta memang tulis surat. Lagi-lagi jarak jauh. Okey, 41 minit pagi. Jangan lupa tonton bola sepak Piala Dunia di saluran TV OK dan juga saluran Sukan RTM. Perlawanan telah pun bermula antara Ecuador dan juga Jerman dalam kumpulan E. Juga satu lagi perlawanan dalam kumpulan E, Curaçao akan turun menentang Ivory Coast. Juga sedang berlangsung pada waktu ini ya. Mana satu pasukan pilihan anda? Ada yang pilih Jerman, ada yang pilih Ecuador, ada yang pilih Curaçao. Tapi kalau saya pilih perlawanan pagi nanti, 7 pagi, Jepun akan turun menentang Sweden. Itu pasukan pilihan saya. Sebab di Asia kan, kita kena sokong pasukan Asia kita. Semua okey lagi, semua okey. Kalau okey, sabar. Ada yang tengah bersedih waktu ni, sabarlah kan. Kita selalu pesan untuk diri kita sendiri kan. Kita harus jadi orang yang lebih sabar, ikhlas, apa lagi, lebih kuat untuk semua yang terjadi kan. Apa saja yang terjadi itu bukan kadang-kadang di luar kemampuan kita untuk kita mengelak. Ianya boleh berlaku bila-bila masa saja. Jadi ego dan juga emosi harus kita kurangkan. Kita kena sentiasa berfikiran positif. Tapi ada juga bila kita apa, emosi kan. Emosi ni kadang-kadang datang, dia tak boleh nak kawal tau. Ada juga, ada. Tapi cubalah kawal, cubalah ya. Yang paling penting kita tak sakitkan hati orang lain. Jangan jadi orang yang iri hati dan juga dengki dengan orang lain. Kita belajar jadi pemaaf. Okey, selamat pagi. Kila Hasdi dari Brunei. Mantap. Kak Ia atau E official dia bagi horn dekat saya. Pam pam pam. Mantap. Tazali Azlina Bansu Putri Nora Kaliza. Kita ada Pak Cik kau. Pak Cik kau ada. Ada 68 Sidah Muhammad Azizul. Siapa lagi? Rahimah Seha Nurul Aini. Remy 78, Lina Azlina Sudi. Kita ada Rin juga turut hadir. Iris Chome pun hadir ya. Agent White Gluten Horse. Kita ada Shidah, Eilish Lala, Puna Memerindu. Kita ada Rose, pencipta Gedamayan, Idah Khairi yang hadir daripada Pasir Mas ataupun Gold Sand. Dulu dia duduk UK, sekarang dia dah pindah Pasir Mas. Okey, mantap. Ranzali Muhammad juga turut hadir, Mastura juga turut bersama-sama ya. Okey, jom sambung, kita sambung lagu-lagu menangis tepi bujuk kaca. Sebab lagu koleksi 80-an kita dah habis tadi kan, menerusi lagu dulu dan sekarang. Sambung kembali menangis tepi bujuk kaca. Tapi seperti biasa, waktu ini kita terbang seketika ke mana? Ke Bollywood, menerusi lagu ini. Lagu paduan suara Alka Yanik dan juga Kumar Sanu, menerusi lagunya Kahin Piar Na Hujaye.

0: ini Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kapten Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasa Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.

lagu ciptaan Anumas, lirik oleh Nur Ihsan, Allah Irham Salim, bersama dengan kumpulan Iklim Patah Rantik di Cermin Usia. Lagu ini membawa kita ke 4.35 minit pagi. Sambil mata tengok bola, telinga mendengarkan Nasional Game Berhantu dengan lagu-lagu yang terbaik. Mungkin ada yang tak sempat nak tengok perlawanan di awal pagi ini, seawal jam 4 pagi tadi. Masih lagi separuh masa pertama, pertemuan antara Jerman dan juga Ecuador memasuki minit ke-35. Satu perlawanan yang saya rasa sangat-sangat menarik untuk ditonton sebenarnya. Setakat ini keputusannya masih lagi satu sama. Gol Jerman pada minit kedua oleh Leroy Sain. Namun Ecuador tak tunggu lama. Pada minit ke-9, Nelson Angulo menyamakan kedudukan. Kalau kita tengok statistik perlawanan pun, seakan-seakan kata orang tu seimbang lah. Tak jauh sangat penguasaannya. Penguasaan Ecuador 44%, Jerman pula 56%. Kira tak jauh lah tu kan. Memang kata orang tu satu perlawanan yang sangat-sangat menarik untuk ditonton. Ada satu lagi perlawanan yang disiarkan di menerusi RTM. Curacao 0, Ivory Coast 1. Pada minit ke-7, Nicolas Pepe menjaringkan gol. Dua perlawanan yang sedang berlangsung pada waktu ini. Kalau anda berkesempatan, bolehlah tonton di saluran sukan TV RTM dan juga saluran TV OK. Secara keseluruhannya 104 perlawanan kami bawakan untuk anda. Okey, geng-geng Burhan tu semua okey ya. Yang memandu dah sampai ke destinasi, alhamdulillah. Yang belum sampai tu terus berhati-hati di jalan raya. Kalau rasa sangat-sangat mengantuk, tapi saya percaya pada waktu beginilah mata memang sangat-sangat mengantuk. Jadi rehatkan mata anda, cari kawasan rehat dan rawat R&R, tidur seketika. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Jui. Slam dengan Buat Seorang Kekasih. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati ini.

0: meraih Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kapten Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina membelasah Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.

Graviti dengan Kasih di Rundung Mega. Menutup tirai untuk menangis tepi berjuga til 5-6 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bangun, bangun. Bangun dengan penuh rasa semangat lah ya. Jangan sedih-sedih. Ada yang bersedih resah semenjak malam tadi kan. Kenapa resah, kenapa bersedih? Katanya layan lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Memang tak relax. Tapi itulah kehidupan kan. Ada sedih, ada gembira. Ada ketawa, ada menangis. Dan hidup ini pastinya tidak menjanjikan kemudahan ataupun mudah. Hidup ini sangat-sangat keras sebenarnya. Perlukan perjuangan, perlukan apa saja untuk kita bertahan. Tapi yang paling penting, jangan kita menyesal apabila kita melalui kesusahan tau. Jangan kita pernah menyesal. Kerana di sebalik kesusahan itu, ada manfaat di sebaliknya. InsyaAllah, mudah-mudahan ada rahmat Allah SWT. Jadi jangan pernah menyesal kepada mereka yang pernah mengalami kesusahan ataupun sedang mengalami kesusahan pada waktu ini ya. Kadang-kadang kita sebenarnya tak sedar. Kita sememangnya memang tak sedar. Kebanyakannya memang tak sedar. Tak sedar yang bahawa di sebalik kesusahan itu ada manfaatnya. Okey, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu surat Fardu Subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari, 26 Jun 2026, 10 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.50 minit pagi tadi. Labuan juga telah pun masuk 4.54 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.22 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.53, Kuala Terengganu 5.43, Kuantan Pahang 5.48, Kota Baru Kelantan 5.45, Johor Bahru Johor 5.47, Bandar Melaka 5.52, Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5.53 minit pagi, Johor Pulau Pinang 5.54, Alustar Kedah 5.52, manakala Kangar Perlis 5.51 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. 5.15 minit pagi seperti biasa. Jangan ketinggalan, kita dengarkan, sama-sama dengarkan raudah yang telah pun disediakan oleh berdebitnya Aizat Azam yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Abdul Hadi Mazan dengan tajuknya untuk hari ini adalah Sifat Terpuji dan juga Benar bahagian yang terakhir dan dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Dan seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir ini lagu-lagu yang mendamaikanlah jiwa anda. Mudah-mudahan lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat mendalam, lagu ketuhanan, lagu yang dengan hashtagnya belayan jiwa. Mudah-mudahan lagu itu juga anda terhibur untuk di jam yang terakhir sampai pukul 6 pagi nanti. Terus layan Nasional Game Buruh Hantu. Saya nak mulakan lagu di jam yang terakhir dengan lagu ini. Lagu daripada komposernya JS Kevin, Ekspedisi dengan Hentian ini. Hentian kita di mana? Sudah tentunya di dunia ini. Di sinilah kawasan rehat dan rawat kita, R&R, sebelum kita menuju perjalanan yang sebenar-benarnya. Jadi terus layan GBH.

para hadirin, tuan-tuan, puan-puan dan sedang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam, ada riwayat mengatakan bahawasanya ayah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam adalah pengukir berhala, diceritakan. Dan ada sebahagian daripada ulama kata ianya sabit. Betul ada kisah yang seumpama itu. Tapi ada sebahagian ulama menolak. Tetapi sambungan daripada kisah itu, ayahnya sebagai pengukir berhala, sambungan daripada kisah itu. Kalau part ayahnya sebagai berhala, ada ulama yang terima kata ayahnya pengukir berhala, ada yang tak terima, yang tolak. Tapi yang selepas daripada itu, dia kata Nabi Ibrahim tolong ayah dia jual patung berhala, itu tak mungkin datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana jual berhala, jual itu sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan, maksudnya redha dengan kekufuran. Tak mungkin berlaku kepada para Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu daripada part Nabi Ibrahim bantu ayahnya jual berhala, mungkin tuan-tuan yang rajin membaca banyak-banyak dengan kisah-kisah para Nabi ini, mengatakan bahawasanya Nabi Ibrahim alaihissalam awalnya membantu ayahnya menjual berhala, itu tak betul, itu tak relate. Sebab ia tidak mungkin berlaku kepada para Nabi SAW. Kerana para Nabi ini, kata mereka yang disebutkan tadi, menjadi kewajipan para-para Nabi itu untuk terpelihara ia daripada kekufuran ataupun dosa besar ataupun dosa kecil, sama ada sebelum kenabian ataupun selepas daripada kenabian. Kalau jual patung berhala, redha pada kekafiran dan ia adalah kufur. Maka tak mungkin Nabi SAW, di antaranya Nabi Ibrahim AS, akan melakukan perbuatan yang seumpama dengan itu. Wa yajuzu alaihim ma siwa zalika minal ma'asi. Tetapi kemungkinan berlaku ke atas mereka itu yang selain daripada itu, daripada perkara-perkara yang kita sebut sebagai kesilapan tadi. Lakin yunabbahuna fawran. Tetapi diberikan peringatan segera agar qabla an yaqtadiya bihim, supaya tidak diikuti. Macam contohnya ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta agar si pembunuh Hamzah ni jangan ada di hadapan aku. Sebab kalau kata berlaku macam tu, nanti para sahabat lain pun macam tu juga. Bila orang tu datang di hadapan sahabat yang lain pun, sahabat-sahabat pun akan palingkan wajah daripada orang ni. Maka diberikan peringatan segera, datang malaikat Jibril alaihi salam terus bagi peringatan. Assalamu alaikum rabbak, Allah Ta'ala sampaikan salam kepada mu, Allah Ta'ala tanya kepada kamu, adakah kamu yang berikan keampunan? Nabi kata bahkan Allah yang berikan keampunan. Dia kata Allah Ta'ala dah terima, dah taubat dia, kenapa kamu palingkan wajah kamu daripada dia? Supaya tak diikuti oleh para sahabat yang lain. Famin huna yu'lam an-nubuwata la tasihhu li ikhwati Yusuf alladhina fa'alu tilkal afa'il al-khasisah wa hum man siwa binyamin والأصباط الذي أنزل عليهم الوحي هم من نبئ من ذريتهم. Jadi kata pengarang kitab rahimahullah, maka daripada sini, daripada perkara yang disebutkan tadi bahawasanya para nabi itu mustahil ke atas mereka itu berdusta, mustahil ke atas mereka itu khianat, mustahil ke atas mereka itu bersifat dengan sifat razalah, mustahil ke atas mereka itu bersifat dengan sifat baladah ataupun sifat al-jubun, pengecut dan sebagainya lagi, maka dia kata daripada apa yang disebutkan dalam kalimah-kalimah sebelum ini, dalam perbincangan sebelum ini, ketahuilah bahawasanya

0: Kenabian la tasihhu li ikhwati Yusuf. Kenabian tidak sah bagi saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam. Alladzina yang mana fa'alu tilkal afa'il al-khasisah. Yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang merendahkan diri si pelaku. Wahum man siwa Binyamin. Dan mereka itu yang dimaksudkan adalah yang selain daripada Binyamin. Di mana yang kita tahu Nabi Yusuf alaihi salam dia ada adik-beradik dia 10 adik-beradik ni yang telah melakukan perbuatan di mana mereka telah ambil Nabi Yusuf minta daripada ayahnya Nabi Yaqub alaihi salam nak bawa adik dia pergi. Ini cerita secara ringkasnya lah. Nak bawa adik dia pergi untuk bernuzah, untuk bersiar-siar. Dan ketika itu mereka tak bunuh Yusuf, cuma mereka balik dalam pergi. Kemudian mereka ambil baju dia, mereka cari-carikan, lalu diletakkan darah. Kemudian mereka balik kepada ayah mereka, mereka tipu ayah mereka. Mereka kata sesungguhnya Yusuf dah dimakan oleh serigala. Minta maaf lah sebab kami tak dapat jaga dia, lebih kurang gitulah. Jadi ada berlaku perbuatan-perbuatan yang merendahkan diri si pelaku, di antaranya berdosa pada ayah dia, di antaranya buang adik dia, adik sendiri, adik kandung. Dan di antaranya ketika mana mereka pergi ke Mesir, cerita yang panjang kisah perjalanan Nabi Yusuf AS ni. Ketika mana Nabi Yusuf dilantik menjadi pemerintah di Mesir, mereka datang nak minta bantuan. Masa datang tu, diorang tak kenal Nabi Yusuf. Nabi Yusuf minta agar dibawa Binyamin. Saya cuba ringkaskan cerita ni. Bawa Binyamin. Jadi mereka kata ayah kami takkan bagi, sebab dulu adik-beradik kami ada seorang dah yang kami terlepas pandang. Jadi Nabi Yusuf bagi, bagi kepada dia baju. Dan mereka bawa baju ni bagi kepada ayah dia, Nabi Yaqub AS. Jadi bila bawa kepada dia baju tu, Nabi Yaqub AS kata kepada anak-anak dia yang lain ni, yang adik-beradik Nabi Yusuf AS ni, dia kata sungguhnya aku tercium bauan Yusuf AS. Jadi apa kata mereka kepada Nabi Yaqub AS? Anak-anak dia kata apa ke ayah yang kat Nabi Yaqub AS? Sesungguhnya kami melihat kamu berada dalam kesesatan lagi, tak habis lagi. Yusuf mati lama lah. Jadi percakapan itu merendahkan diri si pelaku. Allah Ta'ala perintah dalam Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan perintah Tuhanmu supaya jangan kamu menyembah melainkan kepada Allah. Dan yang kedua perintah Allah yang terbesar selepas daripada menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik kepada ibu bapa. Dia masih bohong lagi, dia masih lagi cakap, bahkan dia kata ayah dia sesat apabila kata dia tercium bauan Yusuf alaihi salam. Jadi dia kata di sini, daripada apa yang kita bincangkan tadi, ketahuilah bahawasanya kenabian itu tidak mungkin berlaku kepada saudara-saudara Nabi Yusuf AS. Dan yang dimaksudkan dengan saudara-saudara Nabi Yusuf AS itu adalah yang selain daripada Binyamin. Sebab Binyamin tak terlibat dalam perbuatan mereka adik-adik-beradik ini. Sebab ada sebahagian daripada orang dia kata, adik-beradik Nabi Yusuf ni ada yang bertaubat dan akhirnya jadi Nabi. Di situ dia kata, maka ketahuilah bahawasanya tak mungkin mereka ini akan jadi Nabi. Yang mana mereka itu alladzina fa'alu tilkal afa'il al-khasisah. Yang mana mereka itu telah melakukan perbuatan-perbuatan yang khasisah, yang merendahkan diri si pelakunya. Wal asbatul ladzi unzila alaihimul wahyu. Dan ketahuilah bahawa dalam Quran Allah Ta'ala cerita mengenai bahawasanya Nabi Yaqub alaihi salam diturunkan pada keturunan-keturunannya wahyu, juga dijadikan menjadi Nabi. Bagi kita maklum, daripada keturunan Nabi Yaqub AS ni ramai yang telah menjadi Nabi. Dia kata yang dimaksudkan dengan ayat Quran yang disebutkan dalam Quran tu Al-Asbat sebagai keturunan itu, ianya bukan pada adik-beradik Nabi Yusuf AS. Bahkan hanya mungkin berlaku kepada Nabi Yusuf, memang dia Nabi lah, Binyamin. Dan begitu juga dengan dia kata apa yang disebutkan di situ adalah hum man nubbi'a min zurriyyatihim. Tetapi yang dimaksudkan sebagai keturunan Yaqub yang juga menjadi Nabi, yang banyak jadi Nabi ini adalah mereka yang nubbi'a, yang lahir daripada zuriat, anak-anak Yaqub. Bukan daripada anak-anak Yaqub yang merupakan adik-beradik Nabi Yusuf AS, kerana sesungguhnya mereka itu disebabkan perbuatan mereka yang khasisah, yang telah merendahkan perilaku mereka itu, menyebabkan mereka itu tidak layak menjadi Nabi. Sebab para Nabi ini terpelihara ia sebelum, semasa dan selepas. Bila mereka buat tu, mereka dah menjauhkan diri mereka daripada kemungkinan untuk menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sudah sedang mendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala. Sebagai satu kesimpulan sebelum kita tutup, saya ulang balik. Yang pertama sekali disebutkan bahawasanya para nabi itu mereka bersifat dengan benar. Maka mustahil ke atas mereka itu berdusta. Mereka bersifat dengan amanah, maka mustahil ke atas mereka itu khianat. Mereka bersifat dengan fatanah, bijaksana, maka mustahil ke atas mereka itu jenis orang yang lembab, lambat faham. Tanya 3-4 kali pun, kadang-kadang kita kata bahasa yang mungkin kasar, kita kata terlepas-lepas dan sebagainya. Tak mungkin berlaku pada para nabi. Dan mustahil ke atas mereka itu bersifat dengan sifat rozalah, melihat kepada perempuan dengan pandangan syahwat. Mustahil mereka itu bersifat dengan sifat-sifat pengecut dan keseluruhan yang akan menyebabkan orang menolak dakwah mereka. Para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan dalam beberapa hadis, di antaranya satu hadis Nabi sebut, aku diberikan 5 kelebihan berbanding dengan nabi-nabi sebelumku. Ada nabi sebut. Ada riwayat lain kata, aku diberikan beberapa kelebihan berbanding dengan nabi-nabi sebelumku. Di antaranya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, apa yang diberikan kepada aku adalah apabila aku keluar untuk berperang, aku telah digeruni sejauh daripada aku keluar. Apabila kaum Quraisy, kaum kafir-kafir Quraisy ketika itu mendengar dalam peperangan pada kali ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan masuk sendiri, maka mereka gentar, mereka takut. Nabi kata, itu di antara kelebihan yang diberikan kepada aku berbanding dengan nabi-nabi sebelumku. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepadanya kelebihan berbanding dengan nabi-nabi sebelumnya. Kata baginda Rasulullah, nabi-nabi sebelumku diutuskan kepada kaumnya masing-masing, tetapi aku diutuskan kepada keseluruhan alam, pada semua yang terdiri daripada kalangan manusia dan jin, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kelebihan yang diberikan kepadanya berbanding dengan kelebihan-kelebihan yang diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya, di antaranya pada nabi-nabi sebelumnya, apabila mereka nak melakukan ibadat, mereka mesti kerjakan di tempat yang dikhususkan. Yang macam kita sebut masjid lah, kita sekarang masjid lah, tempat khusus. Mereka ada nama khusus, lu sawami' as-sawami', masjid, masajid. Dia orang tak panggil masjid. Sebab masjid ni, daripada sudut ta'rif, masjid, para hadirin, tuan-tuan dan puan, untuk ulangan, untuk ingatan kita bersama, belum ni saya dah sebut dah. Masjid ni hanya dikhususkan untuk tempat menyembah Allah Ta'ala yang didirikan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru itu kalimah masjid adalah kalimah syarak. Kalimah masjid adalah kalimah syarak. Ada tuan-tuan guru tegur, jangan diletakkan dekat depan pintu. Ada sebahagian daripada masjid, sini tak ada lah masjid, ada sebahagian masjid tempat untuk menyembah Allah Ta'ala sahaja.
1: Allahumma

Kami kasih dengan pergi selamanya. Bila dah pergi selamanya, apa yang terjadi pada diri kita? Sudah pastinya rindu. Rindu yang tidak berpenghujung. Itu rindu yang paling menyakitkan. Lagu itu membawa kita ke 5.40 minit pagi. 20 minit lagi bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. 6 pagi nanti jangan lupa terus bersama dengan National FM. Kami bawakan kepada anda 3 suara pula menerusi National Pagi. 6 pagi hingga 10 pagi. Pelbagai perkongsian menarik termasuk cerita-cerita bola pun kawan-kawan saya 3 suara akan bersama-sama dengan anda. Perlawanan semakin menarik sebenarnya. Ecuador baru saja menjaringkan gol. Dan kini Ecuador mendahului Jerman dengan 2-1. Minit ke-77. Namun begitu, Ecuador mengharapkan satu lagi perlawanan dalam kumpulan E juga. Mengharapkan Curaçao boleh menewaskan Ivory Coast. Tetapi ketika ini Ivory Coast mendahului Curaçao dengan 2-0. Kalau diikutkan kedudukan dalam kumpulan E lah, ketika ini lah, Jerman dengan 6 mata, Ecuador dengan 4 mata, Ivory Coast dengan 6 mata. Tapi kalau Jerman kalah sekalipun dalam perlawanan ini, jangan risau ni penyokong-penyokong Jerman, kerana Jerman telah pun layak ke pusingan seterusnya, ya. Okey, GK Murhantu, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih atas laporan diri anda pada saya. Terima kasih teman berteman dengan lagu-lagu yang terbaik. Mudah-mudahan lagu itu dapat menghiburkan anda sepanjang saya ke udara bersama dengan anda. Pukul 6 pagi juga anda boleh dengarkan RTM Negeri, kerana siaran RTM Negeri akan saya pulangkan. Saya pinjam frekuensi mereka sampai pukul 6 pagi. Sebab rakan-rakan saya di konti RTM Negeri telah pun bersiap sedia, juga di RTM Daerah telah pun bersiap sedia untuk mengambil alih untuk bersama-sama dengan anda. Jadi selamat berpuasa juga untuk anda yang berpuasa hari ini. Puasa Ashura namanya, puasa sunat Ashura. Untuk 10 Muharram. Jadi kita sama-samalah menghayati makna Ashura. Jadi kalau nak tahu menghayati makna Ashura tu, jangan lupa terus bersama dengan Alpha 2.0 hari ini 10.30 minit pagi. Akan bersama dengan tetamu kita, Ustaz Hassan Al-Fadli bin Abdul Rahman, iaitu penolong pengarah kanan Masjid Negara Kuala Lumpur. Jadi apakah maksud Ashura? Bila sebut saja Ashura, apa yang terlintas di fikiran anda? Adakah tentang puasa sunat, kisah Nabi Musa alaihissalam, bubuk Ashura, ataupun pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa bersejarah pada 10 Muharram? Jadi sama-sama dengarkan nanti Alpha 2.0 10.30 minit pagi. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja, hormatilah kawan-kawan kita semua. Jangan gaduh-gaduh. Hidup dalam Malaysia ni, jadi kita terus bersatu padu dalam memastikan keamanan, kemakmuran, kesejahteraan negara kita akan terus terpelihara. Dan sama-sama kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Jadi sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan pada anda. Dalam hidup ini kita perlu bersabar, walau apa jua dalam keadaannya, ya. Kerana sabar itu walaupun mudah diucapkan, tetapi sukar untuk dilaksanakan. Bila orang pujuk kita untuk bersabar, sejuk rasa hati dan jiwa kita, kan. Tetapi terlalu susah untuk kita pujuk diri kita sendiri supaya bersabar, kerana kita perlu ada kekuatan untuk mewujudkannya. Pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Mini Piala Dunia. Mini Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas menolak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kapten Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina membelasah Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Ya, kita lakukan cara yang lama. Marilah nyanyi bersama.

0: Dengarkan Pagi dengan maklumat dan lagu terbaik bersama Nasional Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Salam Jumaat, salam penghulu segala hari. Hari ini 26 Jun 2026 dah pun memasuki 10 Muharram 1448 Hijriah. Jadi selamat berpuasa untuk yang berpuasa sunat dan selamat menunaikan solat fardu subuh jugalah. Untuk semua muslimin dan juga muslimat yang berada di Kuala Lumpur, Putrajaya,

nya 5:53 minit pagi tadi. Jadi selamat menunaikan solat fardu subuh, doa yang baik-baik, moga sihat, moga kaya yang bermanfaat, insyaallah. Okey, dan tiga suara terus kembali untuk hari ini. Anda boleh ke Facebook live kami. Okey, macam biasa boleh share, boleh komen. Nanti kami akan kongsikan kepada anda lah komen-komen anda, nama-nama anda. Ada segmen teka penyampai, ada video-video menarik. Kalau Isnin hingga Jumaat ni ada video tahukah anda, tular global, dan semestinya ada perkembangan Piala Dunia 2026. Saya nampak Nazri di World Cup FIFA 2026 sekarang ni untuk saluran Sukan Plus RTM. Okey, tadi baru je selesai perlawanan, okey, yang pastinya akan kita akan kongsikan sebentar nanti, sebab kita juga merupakan radio stesen utama bahasa Melayu. Ecuador 2 Jerman 1, baru je tamat perlawanan sebentar tadi. Okey, jom Ara Johari Paku, saya akan kembali untuk terus teman anda sekejap je lagi. Inilah dia Nasional FM.

di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia

Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.

0: Pagi anda lebih bermakna bersama Nasional Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Okay, kembali bertemankan kami 3 suara 6.27 minit pagi. Diana Wai untuk jam yang pertama ni akan terbang solo. Lepas tu Nazri tadi baru je selesai bersama dengan Piala Dunia di TV Sukan Plus. Kejap lagi dia terbang lah dari Mexico. Lepas tu landing dekat Malaysia. Tak adalah, Nazri akan kesini lah kejap lagi. Sebab studio untuk Sukan tu dekat bangunan sebelah. Nama bangunan tu Wisma TV. Kami di Wisma Radio. Jalan kaki dalam 30-40 langkah sampailah. Okay, sambil tunggu Nazri dari Piala Dunia, kawan-kawan kita yang ada di Facebook Live, Ita Rozaya, dia kata salam pagi Jumaat yang indah, 3 suara, Fiza Hijri dari Brunei, Mokjo, Siti Salwa, Kak Moon Fendi. Lepas tu ada ramai lagi ni. Okey, yang dah pun muncul di Facebook Live kita, Jamila Osman pun ada, Agustina Agon, Marsa Saleh, Mama Ila Labu, Kak Moon Fendi, Aniza Samin, ramailah. Yang mana belum share lah teman dia untuk jam yang pertama ni, sebab dia sorang-sorang je kan. Okay, jom sambil itu nak kongsi tentang Malaysia terus mengukuh kedudukan sebagai antara negara paling aman di dunia. Alhamdulillah, apabila berada di kedudukan ke-12 daripada 163 buah negara. Bayangkan dalam indeks keamanan global GPI 2026, alhamdulillah tahun lepas kita tangga ke-13, tahun ni naik satu anak tangga, terus saja berada di kedudukan ke-12 dunia. Apa ini maklumkan oleh Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail, katanya pencapaian ini menunjukkan dan sekaligus meletakkan Malaysia lah dalam kelompok negara paling aman di rantau Asia, termasuk Singapura dan juga Jepun. Jadi Kementerian Dalam Negeri insyaAllah akan terus berkukuh lah usaha untuk nak tingkatkan keselamatan awam, perkasa penguatkuasaan undang-undang, perketat kawalan sempadan negara, banteras jenayah. Yang paling penting sekali, kita sebagai rakyat Malaysia kan, kita lah ni yang tengah dengar ni, sama-sama jugalah jadi mata, mulut, telinga pihak berkuasa. Kalau ada aktiviti yang mencurigakan, kalau ada jenayah berlaku depan mata kan, jangan buat tindakan sendiri, laporkan kepada pihak berkuasa untuk kita bantulah sama-sama menjadikan negara kita ni terus aman, harmoni, kaya dengan kasih sayang, insyaAllah. Okey, baik, kejap lagi ada info sihat menyusul, tapi kita layan dulu ini lagu anak beranak ni. Lagu Tangan Yang Melambai, Datuk Jamal Abdillah, Yamani Abdillah dan juga Zaki Yamani, hanya untuk anda. Dan Nasional Pagi.

0: Piala Dunia. Mini Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kapten Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasa Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.

0: Ayuh dapatkan tip dan panduan gaya hidup sihat menerusi info sihat dalam Nasional Pagi. Kekal cergas dan sihat bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Okey, boleh ke FB Live Nasional FM, sentiasa di hati, cari je Nasional FM. Lepas tu nampak ada logo warna merah biru tu kan? Itulah page rasmi kami. Okey, sebab kami pun stesen utama Bahasa Melayu yang rasmi untuk Piala Dunia FIFA 2026. Sekejap lagi Nazri sampai je. Kita tanya dia apa lagi perkembangan ataupun cerita-cerita menarik lah yang berlangsung ketika Ecuador menentang Jerman awal pagi tadi. Okey, sampai tu Brown Roar. Terima kasih Ahmad Daniel, Muhammad Rosman, Cik So, Aniza Samin, Marsa Saleh, Elbiana, Rosiliana pun ada juga. Sedap nama Nozani Apong. Selamat pagi. Kalau tengok dekat FB Live tu ada satu poster info sihat kita tau. Ini dari penerbit Aizat Azam. Terima kasih. Tip dia, Aizat saja je. Mentang-mentang lah Piala Dunia sekarang ni, orang semua tengah demam kan, tidur bola, makan bola, mandi bola, semuanya tentang bola. Jadi info sihatnya, tip mendapatkan tidur yang cukup. Okey, yang pertama, tetapkan masa tidur. Okey, rutin sebelum tidur perlu dilakukan dalam persekitaran yang kondusif dengan suhu yang selesa, pencahayaan yang sesuai, kurangkan bunyi bising atau gangguan. Okey, itu tip yang pertama. Tip yang kedua, elak masa tayangan skrin digital 30 minit sebelum tidur dan jangan gunakan peralatan elektronik ketika tidur. Contoh, buka mengaji contoh dekat dalam telefon, lepas tu letak dekat sebelah kepala, sebelah bantal. Elakkan, kalau boleh letak jauh sikit lah. Okey, seterusnya, elakkan mengambil makanan dan juga minuman berkafein atau bergula. Seperti kopi, sekurang-kurangnya 4 jam sebelum tidur. Kalau nak tidur pukul 12, udah pergi lepak mamak, layan Nescafe tarik, kopi tarik, latte, americano, segala jenis kopi lah kan. Pukul 10 malam sebab nak layan bola punya pasal. Elakkan macam tu sebab nanti tidur kita terganggu. Nak-nak lagi musim Piala Dunia ni, banyak dah tip kesihatan yang kita kongsikan. Jadi kena jaga kesihatan, walaupun tak cukup tidur, kerja kena tetap kerja. Hantar anak pergi sekolah, tetap kena hantar anak pergi sekolah. Okey, sekejap lagi anak kejut, papa bangun. Tak larat lah, anak pandai lah hang pergi sekolah sendiri. Jangan tengok bola, tengok bola juga, tapi tanggungjawab kerja dan rutin harian tetap kita jalankan macam biasa. Okey, baik, jom kejap lagi ada teka penyampai. Saya nak belanja hadiah untuk anda. Kekal bersama kami, Nasional FM.

0: Hai dengan lagunya Teman. Terima kasih yang teman dia untuk jam pertama ni terbang solo. Kejap lagi jam kedua sampai jam terakhir, Nazri akan sama dengan saya. Okay, stand by semua. Join FB Live Nasional FM sebab saya nak siarkan isyarat untuk segmen teka penyampai. Nak bagi hadiah ni. Baik, masuk cepat. Okay, sebelum saya siarkan isyaratnya sebab caranya mudah saja. Okay, untuk anda yang mungkin pertama kali dengar ataupun nak join segmen ni, ketika isyarat kita siarkan bila-bila masa ni kan, anda kena jadi orang yang paling cepat. Okay, kalau dah jadi yang paling cepat, kena tengok tepat ataupun tidak. Kalau tak tepat, kita akan cari orang yang seterusnya. Yang paling penting, cepat dan tepat. Okay, baik, jom kita nak siarkan isyarat untuk teka penyampai dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1.
1: Nak menang hadiah istimewa di Nasional FM? Jom sekarang teka penyampai berita di Nasional Pagi. Teka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di Nasional FM.
0: Okey, terima kasih Mama AJ. Itulah pemenangnya. Okey, pemenang yang pendengar pertama yang muncul ketika isyarat ialah ni dia Nordin Mat Isa. Tahniah Nordin Mat Isa. Kalau katalah Fazila Norafikah yang baca pukul 7 pagi nanti, maknanya awaklah pemenangnya. Tapi kita tengoklah tepat ataupun tidak Tapi awak dah jadi yang paling cepat. Okey, tahniah Nordin Mat Isa. Dia nak lock Fazila Norafikah. Lepas tu kita ada Muhammad Azrin Syamsuddin pun sama. Nak lock Fazila Norafikah, Nadrin Mair, Amin Nur Azam, Fazila Daud. Saya nak lock Fazila Norafikah. Fiz Mofiz, Nurul Zahira Razi. Awak tak payah berebut dengan Sonic hari ni sebab Sonic tak ada. Okey, Hairuni Ghani. Nak lock Amin boleh? Boleh. Lepas tu ada siapa lagi ni? Rahmat Shah, Amin Nur Azam, Nur Hidayu Awaludin. Saya nak lock Nurul Zahira Razi lah dia. Okey, boleh, kita lock. Marina Wati nak lock Fazila Norafika, Jamila Osman, Siti Nordiati Zaidi, Kak Mun Fendi, Fazila Norafika, Zafira Zamri. Saya nak lock Diati lah. Okey, lock boleh. Dura Hazi nak lock Izamil Nasir, Suriana April. Nak lock Amin Nur Azam, Wan Muizzadin. Amin Nur Azam boleh? Boleh. Nur Yaya, Effendi Abdul Karim, kasih lock satu kali. Okay, ons. Lepas tu ada Fiz, nak lock Nurul Zahira Razi, Marina, Izamil Nasir, Lia Zaliha Azwan, Effendi Abdul Karim. Kisah Muhammad pun nak lock Effendi Abdul Karim. Okay, disebabkan saya tak perlu berebut dengan Sony ataupun Nazri, hari ni saya rasa saya nak berebut dengan pendengar yang pertama tadi. Nordin Mat Isa. Dia lock Fazila Norafikah. Saya pun nak lock Fazila Norafikah. Kita tengok siapa yang menang . Okay, jom kita kira sama-sama. Satu, dua, tiga, lock. Okay, tak boleh tukar tau. Jawapannya 7 pagi. Kembali di jam yang kedua. Inilah dia, Nasional FM.

0: Piala Dunia. Mini Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kapten Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasa Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA.

Malaysia ke-12 paling aman di dunia. Pasaran buruh kekal berdaya tahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: terkini setiap pagi menerusi Nasional Pagi.
1: Okay, terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami. Welcome back, Nazri.
2: Ya, saya. Alhamdulillah.
1: Bukan main handsome awak dalam TV tadi.

0: di MAS, terima kasih mas. Tapi itulah.
1: Tak jet lag eh?
0: Tak, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ini betul-betul kat depan tu dia.
1: Tak, awak tadi bukan main handsome dengan blazer dengan suit. Hilang dah.
0: Tak adalah. Cukup. Macam dia katakanlah, saya cukup kagum dengan kawan-kawan saya.
1: Yang
0: bersiap awal pagi kan.
1: Okey, sampai nak tengok Nazri kalau tadi di Sukan TV Plus.
0: Ya.
1: Okey, boleh tengok sekarang ni di FB Live. Sambil tu kita nak umumkanlah pemenang untuk tengah penyampai.
0: Baik.
1: Saya tak berebut dengan sesiapa tapi salah jugalah.
0: Hai, tak berebut. Tak berebut pun salah.
1: Salah.
0: Allah.
1: Saya bagi peluanglah dekat ni pendengar.
0: Ya Allah ya Tuhanku.
1: Okey, pemenang yang bertuah untuk hari ni pendengar kita ialah siapa? Tadi yang baca Aminur Azam tau.
0: Okey.
1: Okey, jadi pendengar yang bertuah, kalau tengok ni dia punya profile picture tengah main bola sepak.
0: Hai.
1: Ha, macam mood-mood World Cup lah.
0: Lelaki lah ni.
1: Ada lelaki. Okey.
0: Okey, baik.
1: Jadi pemenangnya ialah
0: Wan Mu'izzadin. Alhamdulillah. Tahniah, tahniah.
1: Tahniah.
0: Tahniah untuk Wan.
1: Itu dah ada skor ke tu? Belum eh?
0: Belum dia. Belum. Yang sebelah tu waktu dia main.
1: Tak nampak.
0: Dah bermain 16 minit 11 saat dah.
1: Saya tak pakai spek. Okey, sebab dekat konti kami ni ada radio. Ada radio, ada TV.
0: Ada TV.
1: Jadi sambil-sambil tu kita tengah menonton Jepun bertemu dengan
0: Ni Sweden. Ini perang penting lah ni.
1: Minit ke berapa tu?
0: Minit ke 16.
1: Minit ke 16. Kena pakai spek lah.
0: Yelah, pakailah.
1: Jauh. Okey, itu pemenangnya Wan Mu'izzadin. Sambil-sambil tu kita ni lah kongsikan nombor WhatsAppnya.
0: Okey, nombor WhatsApp dia yang Wan Mu'izzadin kena WhatsApp alamat rumah dan juga nama penuh di nombor 013 822 6962.
1: Okey, tanya Mu'izzadin dapat bawa balik hadiah minuman berhasiat profile dan juga tumbler daripada DCM Herbs Legacy. Terima kasih penaja dan juga terima kasih bahagian pemasaran promosi RTM.
0: Alhamdulillah.
1: Okey, tahniah untuk RTM World. Okey, RTM World kalau tak silap saya baru je dilancarkan tahun lepas.
0: Baik.
1: Kan? Maklumkan terus mengekalkan komitmennya lah dalam menyampaikan maklumat yang sahih, tepat dan berintegriti sebagai teras utama dalam usaha untuk memperluas capaian kandungan ke peringkat antarabangsa.
0: Dan apa yang dimaklumkan oleh Ketua Media Digital RTM World, Muhammad Haziq Zahid, kredibiliti maklumat menjadi keutamaan bagi memastikan setiap laporan yang diberi, yang diterbitkan memenuhi tanggungjawab sebagai penyiar awam dan juga mendapat kepercayaan penonton.
1: Okey, kalau ikutkan ni pelancaran RTM World baru saja 1 April hari tu. Bukan tahun lepas, 1 April 2026 sempena dengan ulang tahun RTM yang ke-80.
0: Yeah.
1: Sebab ini saluran yang merupakan penjanamaan semula lah selepas segmen RTM ASEAN yang kita bawakan sebagai pengerusi, selaku pengerusi untuk kepengurusan ASEAN Malaysia.
0: Betul.
1: Jadi alhamdulillah, moga RTM World akan terus memberikan komitmennya yang terbaik untuk kata kepada rakyat Malaysia lah.
0: Betul.
1: InsyaAllah, mudah-mudahan.
0: InsyaAllah. Jadi sama-samalah anda untuk singgah ke portal RTM.
1: Yep.
0: Yang mana tak kenal, kenal sekarang. RTM ni dah lama dia.
1: Mendonia dah.
0: Yeah.
1: Sebab RTM World ni mengetengahkan juga keunikan budaya, sejarah, kisah masyarakat Malaysia. Itu antara kekuatan kandungan RTM World sendirilah.
0: Alhamdulillah.
1: Okey, baik, baik, itu kekuatan di TV.
0: Okay.
1: Sekarang ni kita nak tunjukkan kekuatan di radio Nasional FM. Ada tahukah anda?
0: Pasal apa dia?
1: Dah banyak kali saya buat tentang bola.
0: Okey.
1: Okey, kali ni saya ambil tentang haiwan.
0: Haiwan pula.
1: Haiwan ni dia hidup dalam air.
0: Okey.
1: Okey, tapi dia ada hotel.
0: Air. Dalam air ada hotel.
1: Dia tidur, dia ada bilik dia sendiri.
0: Oi, dahsyat.
1: Macam hotel.
0: Ini cerita apa ni? Cerita mermaid ke apa?
1: Bukan. Walaupun bukan. Sonic tidur dalam hotel juga, tapi dia bukan Sonic. Sebab ini haiwan dalam air.
0: Haiwan
1: Sonic kat darat.
0: Itu perbezaannya lah.
1: Perbezaan dia.
0: Antara darat dan dia lautan.
1: Member tak ada. Seronok. Okey, jom sambil tu kita layan dulu lagu Noah Baharin.
0: Ya, jom.
1: Inilah dia.
0: Nasional. Lagi.

0: Uganda.
1: Okey, yeah. Saya nak bawa anda semua menyelam jauh ke dasar laut untuk tengok, saya cakap terus terang, ikan lah.
0: Ikan
1: ikan kita tahu memang akan tidur dalam air macam biasa.
0: Betul.
1: Kan? Tapi yang ini satu-satunya ikan yang tidur, dia ada hotel dia sendiri.
0: Wow.
1: Bilik dia sendiri. Okay. Access card dia sendiri.
0: Dan bilik tidur dia yang dibuat oleh dia sendiri.
1: Dia sendiri yang buat bila dia rasa dia nak tidur. Bila dia dah habis tidur, dia akan keluar daripada bilik. Dia kira macam check out lah.
0: Betul lah. Jadi anda boleh tonton sekarang ini, pergi ke Facebook kami. Tengok ikan yang ada bilik tidur. Ini yang kita nak kongsikan nama ikan tersebut.
1: Apa tu?
0: The parrotfish ataupun ikan bayan daripada spesies keluarga Scaridae. Mau balik pada mereka kan?
1: Iyalah. ada bunyi.
0: Ada bunyi.
1: Ada bunyi.
0: Dan ikan ni amat pelik dan unik. Sebab ikan parrotfish ini memiliki bilik tidur sendiri walaupun biliknya itu di dalam air.
1: Okey, tapi dia dalam air ni, dia akan buat bilik tidur dia apabila tiba waktu malam sahaja. Sebab tu lagu tadi malam-malam. Sebab ikan ni dia akan keluarkan satu lapisan lendir khas tau. Okey, melalui proses yang dikenali sebagai mucus secretion.
0: Okey.
1: Dan lendir ni kemudian membentuk seperti bentuk helmet dulu.
0: Okay.
1: Kalau tengok kat kepala, kat dahi dia tu, masa dia mula-mula nak buat bilik tidur, dia akan jadi bentuk macam kita pakai helmet. Lepas tu dia akan muntahkan lagi, dia akan keluarkan lendir dia tu lagi.
0: Baik.
1: Seolah-olah macam muntah warna putih. Lepas tu dia akan membentuk lagi, dia tambah lagi, dia akan akhirnya menutupi keseluruhan tubuh ikan. Dia jadi macam bubble.
0: Betul. Kalau anda tengok tu macam buih sabun. Membesar dan terus menutup mulut, apa, menutup badan ikan itu.
1: Yes.
0: Okey, dan apa yang buih tu dipanggil lendir tau. Lendir itu dikenali sebagai mucus cocoon.
1: Tu tak bunyi Amerika.
0: Tak bunyi Amerika. Mucus cocoon. Okey. Ataupun kepompong lendir yang berfungsi sebagai bilik tidur Lutsina yang boleh menyelubungi seluruh badan ikan tersebut dalam masa 30 minit hingga 60 minit.
1: Maknanya tempoh dia tidur tak lama lah.
0: Sejam saja.
1: Macam power nap lah. 30 minit hingga 60 minit. Jadi anda boleh tengok macam mana ikan ni dia ada bilik tidur sendiri. Cuma tak ada katil.
0: Betul.
1: Tak ada aircon, tak ada bantal, tak ada selimut, tak ada tandas. Sebab mereka pecahkan je buih tu, lendir tu, kepompong tu,
0: terus bangun.
1: Terus je dah ada air, mandi je lah kat situ. Sebab dalam air kan.
0: Sebab dia dalam masa 30 minit hingga 60 minit sahaja tau. Kalau Sonic sampai sekarang tidur.
1: Tak keluar-keluar bilik hotel.
0: Okey,
1: kepompong lendir ni dia bukan bertindak sebagai bilik tidur je, tempat pelindungan, tapi sebenarnya dia bertindak sebagai chemical camouflage tau. Iaitu teknik penyamaran untuk sembunyikan bau badan ikan. Sebab kalau dia tak tidur dalam tu, bila dia tengah tidur, dia tutup mata, dia berehat tanpa kepompong lendir tadi, nanti akan ada apa ni, pemangsa, contoh macam belut moray. Dia akan buru menggunakan deria bau. Jadi dia ibarat macam benteng pertahanan juga daripada arsip luar.
0: Betul tu. Dan bilik tidur ini juga berfungsi mengurangkan kerosakan pada kulit ikan akibat pendahan sinar ultra ungu. Siapa kata dalam air tak ada ultra ungu?
1: Ada.
0: Okey, dan ianya terutamanya bagi ikan yang hidup di kawasan terumbu karang yang cetek. Kalau siapa yang pergi snorkeling, suka snorkeling kan? Saya memang akan jumpa ikan ni. Tapi tak pernah nampak lagi lah buih tu keluar.
1: Tapi ikan ni ada dekat Malaysia tau.
0: Ada
1: dekat perairan Sabah, Sarawak, Pulau Tioman, Pulau Redang, Pulau Pentian. Dia ada. Siapa nak jumpa ikan ni, parrotfish ni, pergilah snorkeling dekat kawasan-kawasan pulau-pulau di Malaysia ni. Ada juga. Selebihnya ada di Lautan Pasifik, Lautan Hindi pun ada jugalah. Okey, selain daripada dalam laut, ada kakak ungu pula. Sinaran ultra ungu.
0: Kakak ungu lain.
1: Kak Konti kat darat, kakak ungu.
0: Kakak ungu dia ultra dia lain.
1: Kakak ungu pula. Kakak ungu Altras Malaya. Bukan ultra ungu.
0: Ya, bukan. Dia ultra ungu ni bukan kakak ungu. Jangan salah faham.
1: Bukan. Okey, lepas tu menjelang pagi, dia akan keluar daripada kepompolan dia tu untuk meneruskan rutin harian dia macam biasa. Ikan ni memang rare lah, tapi boleh dimakan. Cuma kalau kita nak ambil dia, sayang lah. Sebab dia sangat cantik. Kalau tengok warna dia, warna biru. Lepas tu ada warna orange sikit. Ada warna merah-merah sikit. Lepas tu dia macam cantik lah.
0: Betul.
1: Macam ala-ala dalam kartun-kartun punya ikan. Apa, Finding Nemo tu.
0: Finding Nemo. Dalam cerita ni tadilah, macam dalam cerita kartun SpongeBob pun ada juga
1: ada
0: ikan
1: juga.
0: Ni
1: Dia macam ada warna hijau juga, warna merah jambu sikit.
0: Okey.
1: Tengoklah
0: Senang cerita. Boleh tengoklah ikan ni sebab ikan ni memang ada kat Malaysia macam dia kata tadi. Dan juga dia tidur ada biliknya sendiri. Biliknya itu dari buih yang dibuat
1: ni. Cuma saya tak tahulah satu malam berapa dia charge.
0: Tengoklah.
1: Harga dia. Berapa mungkin dia bayar lamsam sebulan macam Sonic kot.
0: Sebab dia apa nama hasilnya dia sendiri. Ataupun mungkin itulah tengoklah. Mungkin charge dia pun dekat mana terumbu karang dia tidur.
1: Cuma saya kesianlah ada satu video ni kan nampak tak? Ada penyelam dia pecahkan tau buih tu.
0: Tak cukup lagi masa tidur tu tau.
1: Maknanya dia kacau lah nampak. Ikan tu macam tengah jalu. Jalu apa lah? Tengah mamai-mamai.
0: Macam kena kejut.
1: Macam kita kena kejut terkejut bangun tidur. Tak saya tengok macam mana ikan tu dia terkejut dikejutkan dalam keadaan mengejut.
0: Baik.
1: Ketika tidur
0: Sian ikan tu.
1: Okey. Selain daripada ikan ni dalam laut,
0: okay,
1: kita boleh beli ikan ni dalam kolam tau.
0: Mana ikan tu dalam kolam lah.
1: Boleh, kita boleh bela dia. Nak dengan
0: ada.
1: Tak
0: je. Kolam pancing ada. Tengoklah.
1: Ikan dalam kolam.
0: Ikan dalam kolam.
1: Inilah dia.
0: Nasional.

0: Okey, itu dia ikan dalam kolam. Sebab tahukan anda kita hari ni tentang ikan. Dia ada bilik tidur sendiri, hotel sendiri. Memang betul-betul transparent lah. Macam Rosida Safir, dia kata ikan ni tidur dalam hotel, cermin dia terang menderang, Lucina.
1: Betul.
0: Dia macam kalau kita pergi mana-mana hotel yang bila air dia terang menderang, yang Lucina tu bahaya.
1: Bahaya.
0: Jaga-jaga.
1: Kalau seorang-seorang tak apalah. Kalau dah bersama dengan suami isteri, okey.
0: Kalau out station dengan kawan-kawan,
1: itu je.
0: Pandai-pandai lah nak hidup.
1: Aduh. Hai.
0: Okey.
1: Okey, Rosida Safir, ikan kakak tua namanya.
0: Hai.
1: Betul juga, warna je kan?
0: Warnalah. Sebab ada satu bahagian dalam video ni kalau anda tengok, masa apa ni, kita panggil apa? Diver.
1: Okey, yang ni ya, penyelam
0: ni,
1: tu.
0: Penyelam ni dia dia apa, ambil gambar. Dia macam tengah senyum tau ikan ni. Dia tengah apa, senyum. Lepas tu dia nampak gigi dia rata.
1: Okey.
0: Macam buat ni, vinyl.
1: Buat vinyl.
0: Pakai.
1: Mana gigi dia lurus, cantik jelah kan.
0: Cantik.
1: Okey, okey. Tapi betul lah, ikan ni memang betul. Bila Kak Rusia sampai kata ni ikan, ikan kakak tua. Sebab tadi kalau kita tengok gigi dia pun, bila dia buka mulut tu nampak gigi dia.
0: Betul. Okey, Ayan Maliki dia kata comel lah ikan ni.
1: Memang comel.
0: Siapa tak tengok rugi. Lia Zaliha Azwan, ambil bukan main lagi, ikan kayangan ya.
1: Okey.
0: Siap main tiup-tiup belon, rupanya jadi bilik hotel.
1: Wan Azlan Wan Arif kata, tahukah anda ikan ini adalah spesies yang dilindungi.
0: Betul. Sebab itulah nak makan tu rasa bersalah.
1: Janganlah.
0: Walaupun boleh dimakan. Okey. Nur Atika Amirul, inilah ikan yang anak-anak darjah 5 buat projek sekolah. Dengan mak-mak sekali belajar.
1: Macam mana tu projek tu?
0: Okey.
1: Masya Allah kata, Allahu Akbar, ikan paling kaya dan paling mewah di dunia. Sebab tidur kat hotel.
0: Yelah, sebab tu Sonic selalu cakap dia paling kaya, dia paling mewah.
1: Betul.
0: Sama kan?
1: Sama.
0: Masa saya buat ni cakap macam Sonic ni. Tidur kat hotel.
1: Warna pun, warna badan pun berkala-kala. Sama macam Sonic.
0: Fashionable.
1: Berkala-kala warna dia.
0: Okey, jom sambil-sambil anda tengok videonya sebelum kita tukar ke tular.
1: Baik.
0: Kita nak bersama dengan Saiful untuk laporan trafik dari Lembaga Leburai Malaysia. Silakan.
2: Laporan trafik dari Lembaga Leburai Malaysia.
3: Terima kasih dia. Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Laporan trafik pagi ini Jumaat 26 Jun 2026 dimulakan dengan tinjauan di bahagian utara di Leburai Utara Selatan I1, trafik pelah dari Pematang Power ke Perai. Di Jambatan Pulau Pinang I36, trafik mula meningkat dan perlahan dari pulau ke Perai. Susulan terdapat bas rosak di kilometer 4.9 arah barat, dorong kiri terhalang. Manakala di Jambatan Star dan Limau Azam Syah I28, trafik bergerak lancar di kedua-dua arah. Seterusnya bagi bahagian Lembah Kelang, bagi NKVI I1, trafik perlahan dari Setia Alam ke Syah Alam, dan aliran trafik mula perlahan dari Sungai Buloh ke Bukit Lanjan. Di Leburai Utara Selatan I2, aliran trafik dikesan perlahan dari Putra Mahkota ke Bangi serta selepas Plaza Tu Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Bagi pengguna kesas E5, trafik perlahan dari Bukit Rimau ke Highcom dan dari Seafield menuju ke Kewajipan. Di laluan elit E6, trafik kelewatan di Bandar Sultan Putra ke Putra High serta dari USD ke Shah Alam. Seterusnya ada bagi MPE E10, trafik perlahan dari Pantai Dalam ke Akar Safuri, dari Kucing Lama ke Plaza Tu Pantai Dalam Barat dan dari Sangwi Piramid ke Persiaran Kewajipan. Di laluan LDP E11, trafik perlahan dari Bukit Pucung ke Pucung Intan, dari Pucung Intan ke Motorola, dari Jalan Majlis ke SS2 serta dari Pencala menuju ke Damansara Utama. Laluan Akli E12 perlahan dari Jalan Jati ke Plaza Tu Datuk Samad. Untuk pengguna RKSA 13, kelewatan berlaku di Plaza Tun Sri Muda ke persimpangan Kota Kemuning, dari Persiaran Anggrek Makora ke persimpangan Kota Kemuning serta dari Plaza Tun Sri Muda ke Belatan Jubli Perak. Kelewatan turut dilaporkan sesak di 18 melibatkan laluan dari Country High ke Imitan dan dari Balakong ke Demai. Trafik perlahan turut dikesan dari UE33 Sri Goma ke Plaza Tun Satu Pasar dan GCE E35 dari Bukit Jelutong ke persimpangan Jalan Montfort. Bagi Leburaya speed E23 pula, hubungan Damansara perlahan dari Plaza Tun Damansara ke Kayu Ara, manakala hubungan Pencala perlahan dari Pencala ke TDI Utara serta Munkara ke Jalan Duta. Meninjau ke bahagian selatan di laluan Lebuh Raya Utara Selatan Idul sekitar Johor, trafik bergerak perlahan dari Datuk On menuju ke persimpangan Besi Gudang. Bagi laluan sepadan negara pula, tambah Johor E2 dan sekali kenderaan tinggi dan perlahan dari bangunan CIQ dan Iskandar ke CIQ Woodland Singapura. Terus sama turut dikesan di link kedua E3 dengan jawatan di Plaza Tuk Tani Kupang ke CIQ Sabaka serta dia di atas jawatan menuju ke CIQ Tuas Singapura. Akhir sekali di bahagian pantai timur di Lebuhraya KL Karak dan LPT serta LPT2 kilapan dan trafik setakat ini dilaporkan lancar di kedua-dua arah. Pesanan informasi kepada pengguna Lebuhraya, dapatkan rehat secukupnya sebelum anda mulakan perjalanan jarak jauh serta pastikan kendaraan anda berada di kondisi yang terbaik bagi mengelakkan perkara yang tidak ingin berlaku. Ikuti info trafik semasa ke semasa aplikasi SNM Traffic, Facebook Lembaga Lebuhraya Malaysia, WhatsApp channel dan TikTok LM Info Traffic. Sekian laporan disunting oleh Syafiq Azizamuddin. Kembali bersama Nazir dan Dia di Nasional Pagi.

0: Apa yang tular?
1: Okey. Yang tular ni boleh mengundang kemarahan.
2: Yeah.
1: Tapi tujuan kita kongsi bukan kita nak marah ataupun timbulkan pergaduhan dan sebagainya. Tapi kita jadikan dia pengajaran.
2: Pengajaran okay, dari
1: sebab
2: segi apa
1: kalau
2: tu?
1: Tengok ni memang tak patutlah dia buat macam ni.
2: Kesian.
1: Kesianlah. Betul. Biri-biri ni.
2: Janganlah.
1: Sebab ni berlaku dekat Malaysia tau.
2: Betul. Sebab tu bila saya tengok ni, saya rasa dia pun pernah pergi juga.
1: Pernah.
2: Saya pun pernah pergi juga. Ini dekat Cameron Highland eh.
1: Mm-mm.
2: Yang mana ada binatang biri-biri tu kesian. Dia cubitnya. Janganlah buat begitu. Cuba kalau saya cubit awak.
1: Binatang pun ada rasa sakit. Ada yelah, ada perasaan. Dan kalau dia boleh bercakap memang dah kena dah ni kan. Tular ni kalau anda tengok di Facebook live kita, ada video yang menunjukkanlah gelagat ragam lah seorang pelancong dari negara mana tak dapat dipastikan. Tapi ini berlaku di The Sheep Sanctuary.
2: Betul.
1: Okay, di Cameron Highlands, yang mana video ini mengundang lah kecaman ramai. Orang ramai tengok ni memang geram. Sebab bukan sekali wanita ni buat, berulang kali.
2: Betul.
1: Berkali-kali dia cubit, dia tarik bulu ekor biri-biri ni.
2: Ya,
1: dia
2: Allah,
1: pukul-pukul kambing biri-biri ni. Siapa yang pernah pergi dekat sheep sanctuary ni, dia tahulah kambing biri-biri macam mana yang kita maksudkan. Yang putih gebu bulu dia tu kan, tebal tu kan.
2: Ya. Okey. Dan pada awalnya ceritanya biri-biri berkenaan tenang je. Yelah, orang datang melawat.
1: Ya, bagi
2: dia
1: makan,
2: layan
1: kan.
2: Dia layan, kata sila masuk, sila masuk encik.
1: Datang. Ini rumah saya.
2: Ini kawan saya.
1: Jemput-jemput makan rumput.
2: Jemput-jemput
1: makan rumput yang ada. Rumput goreng.
2: Betul. Ada macam-macam tu. Tapi lama kelemahan biri-biri macam tak selesa tau dengan wanita tu.
1: Iyalah.
2: Sebab katanya dalam beberapa kali diganggu oleh wanita itu, yang mana wanita itu mencubit, tarik bulu biri-biri itu. Dan akhirnya biri-biri itu marah.
1: Marahlah.
2: Sehinggakan dia mengejar wanita berkenaan. Dan wanita itu terpaksa berlari yang agak jauh jugalah untuk menjauhkan diri.
1: Betul. Sebab orang yang rakam ni, kalau siapa yang pernah pergi dekat sanctuary ni kan, ada satu tangga belah kanan yang dia nak naik tu. Itu ada tempat makan, minum, beli aiskrim dekat situ. Itu saya rasa pengunjung yang lain tengah rakam lah momen tu.
2: Betul.
1: Dekat kawasan tu dia bolehkan nampak apa yang pelancong ni buat lah.
2: Betul.
1: Okey, jadi rakaman ni menyebabkan ramailah yang menyifatkan tindakan pelancong ni sebagai tak menghormati kebajikan haiwan. Malah ramai yang mengingatkan bahawa haiwan ni juga mempunyai kesabaran. Boleh bertindak untuk pertahankan diri. Sebab beberapa kali diganggu, dia nak sondol lah perempuan ni kan.
2: Betul,
1: wanita
2: lah
1: ni.
2: Dan menurut beberapa laporan media, kejadiannya itu berlaku di Sheep Sanctuary. Dan tempat ini sebenarnya adalah tempat yang cukup istimewa tau. Yang mana kalau pergi ke sana, pengunjung boleh berinteraksi, meluahkan perasaan, bertanya khabar dengan biri-biri tersebut. Biri-biri itu pandai.
1: Kalau kita bayar masa nak masuk tu, kita boleh bagi makan bermesra lah.
2: Betul.
1: Ini dapat pahala juga tau. Bila kita keluarkan duit kita, kita bagi makan dekat haiwan dekat sana kan. Mungkin boleh jadi salah satu asbab kita lah. Untuk masuk syurga, kita tak tahu kan. Tapi bila buat macam ni, jadi macam tak seronok lah.
2: Janganlah
1: Nanti disebabkan benda ni, jadi ada restricted, ada perubahan undang-undang pula. Kita tak nak macam tu.
2: Nanti kalau nak nanti kan mana tahu satu hari nanti tiba-tiba dah berlaku begini. Okey, nak sentuh biri-biri ni, sekali sentuh RM2. Dah kena bayar.
1: Tak pasal-pasal kan.
2: Dah 3-4 kali. Kalau buatnya anak-anak tu sentuh dah 5 kali.
1: Ui, kayu.
2: Kaya tu.
1: Boleh lah buat benda-benda. Jadi janganlah disebabkan kita nila setitik rosak susu sebelanga.
2: Betul,
1: disebabkan awak seorang buat macam tu, haiwan-haiwan tu trauma. Dah diingat orang nak datang kat dia, semua nak pukul dia, nak cubit dia.
2: Jangan
1: menyebabkan dia agresif dan boleh menyebabkan kekacau bilawan.
2: Betul.
1: Terutama pada anak-anak lah. Okey, boleh masuk, boleh komen tengok tindakan ni apa yang anda rasa.
2: Baik.
1: Siapa yang pernah pergi dan sebagainya boleh kongsikan jugalah Disebabkan wanita ni, pelancong ni, dia bertindak agak biadab. Saya hadiahkan lagu Root. Sebab dia pelancong macam bercakap bahasa Inggeris kan.
2: Jangan macam tu
1: Tahu kan bahasa Inggeris tu Root
2: biadab
1: kan. Aku rajah macam tu lah
2: Jangan macam
1: tahu,
2: tu Saya tahu.
1: Balik daripada Amerika kan.
2: Amerika baru sampai. Alhamdulillah.
1: Bawa bola kan.
2: Bawa bola kan.
1: Baik, inilah dia
2: Nasional.
1: Lagi

0: padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Okay, ini cerita tentang janganlah, ini pun dikira bully juga sebenarnya, tapi manusia membuli haiwan jangan buat macam ni eh.
2: Okay. Baik. Okay, komen daripada ni Rusli Abdul Jalil nak tunjuk pada Pak Awal lah tu, dia masih binatang. Sebab pasal apa, bibi-bibi tak layan betina tu. Sebab itu betina sebab bibi tahu tu betina sifatnya binatang. Jangan macam tu bahang. Jangan macam tu. Dia tarik bulu biri-biri tu.
1: Tapi bila abang komen macam tu, terima kasih lah mewakilkan ramai rakyat Malaysia juga. Okay, JM Appel Suhaila, dia kata dari mana lah, dari planet Marikh ke, tak pernah nampak biri-biri ke, geram pula kita tengok. Kalau kita jadi biri-biri tu, kita tanduk dia balik ke planet Marikh.
2: Betul. Okay, Masya Salih kata, padahal dengan muka pelancung tu, dia ingat biri-biri tak ada perasaan ke, tak merasa sakit ke? Memang sakit.
1: Patutnya biri-biri tu kan, dia sondol biar terjatuh. Betul. Tau.
2: Okay. Satu lagi ni komen ni, Ila Rikes. Ya Allah, saya terpaksa berhentikan kapal terbang. Kesian pula biri-biri tu. Nampak sangat biri-biri tak selesa.
1: Berhenti kapal terbang
2: Balikkan pemandu.
1: Pilot
2: kapal terbang.
1: Okey, Ayan Maliki, dia kata sakit lah. Sakit tau tak? Nah, ambil tandukanku. Aish, geram. Awak ke yang biri-biri tu?
2: Pandai bagi komen. Tapi itu sebab apa tau, bila biri-biri ni, tengok bulu dia kan tebal kan. Okey, semakin lama bulu tu kan tebal, semakin dia akan dapat rasa lah. Jadi yang penjaga biri-biri tu kena potong bulu biri-biri tu. Kau tengok nanti kan susah dia nak berjalan.
1: Betul-betul. Okey, Uji Eliana, dia kata geram pula kita tengok buat macam tu dekat biri-biri tu. Kesian dia tau. Kena sondol baru tahu, rasakan.
2: Okey. Idamu yang dia kata, she so bad. I see this is video angry. Betul. Tengok tu, berkali-kali dia tanduk.
1: Memang angry.
2: Angry.
1: I also angry.
2: Ida.
1: Terima kasih Ida.
2: Thank you Ida. So nice.
1: So nice of you. Comment on our FB live. Loyal with us for more than 5 years.
2: So long Ida. Ida.
1: Okay. Aminul Razak akan muncul ringkasan apa pagi.
2: Baik.
1: Nanti kami tiga suarakan kembali di jalan ketiga lah. Jom kita dengarkan Haziq Rosbi, Baby Shima, Pujuk Nasional FM.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Zubidubi, zubidubi, pampara, zubidubi, parampam. Zubidubi, zubidubi, nacek, pagal, stupid man.